0: bagi rakyat Palestina.
1: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi bersama karena akan berdampak pada energi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit kuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam beras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najib Eri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produk. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih konsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi Water for Sustainable Development Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar dan kamar mandi, melainkan strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang
0: informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Akhirnya, renovasi rumah gue beres juga, Ndi. Kitchen set full kayu, plafonnya estetik, beuh. Cakep bener dah pokoknya, jadi betah gue di rumah.
1: Wih, gaya, mantep tuh.
0: Tapi, udah di treatment anti rayap belum, Bud. Sayang tuh, kayu mahal kan? Ah, aman lah. Kan rumah baru selesai dibangun. Masa iya, tiba-tiba ada rayap, kadang-kadang aja lu mah.
1: Yeay, rayap kan kerjanya silent mode, Bud. Diam-diam fondasi. Tahu nih, pas lu lagi tidur, brak! Platform estetik lu ambruk. Hancur deh tuh tabungan bertahun-tahun.
0: Sumpah lu, Di. Duh, gue jadi merinding nih. Terus gimana dong? Lu di rumah pakai apaan emang?
1: Kalau gue sih udah santai. Rumah gue udah pakai Pestigo. Mereka ahlinya, kerjanya rapi. Gue di kantor bisa fokus kerja. Di rumah, tidur nyenyak dong.
2: Jangan biarkan rumah impian dan aset berharga Anda hancur tanpa suara. Bersama Pestigo, lindungi rumah Anda dari ancaman rayap dan hama mengganggu. Dengan sistem monitoring terpercaya dan penanganan ahlinya, biar kami yang urus hamanya, Anda cukup nikmati nyamannya. Cek info lengkapnya di Instagram @pestigo.id. Pestigo, solusi cerdas dan tuntas.

Ya, berikan selamat tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3. Kembali kita hadir bersama di Bogor pagi ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Komposisi lagu-lagu pilihan masih akan terus menemani aktivitas yang tengah Anda lakukan ya di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama siaran dari Proster Bogor juga mungkin tengah dalam perjalanan ya, masih menikmati suasana hari libur ya, Anda juga bisa berbagi informasi terkait dengan perjalanan Anda, lalu lintas yang Anda lalui, atau juga cuaca di sekitar Anda ataupun apa saja. Silakan bisa di-share ke nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0 0 ya. Atau juga mungkin Anda ingin menyampaikan keluhan Anda terkait layanan publik, fasilitas umum ataupun apa saja di sekitar Anda, mangga silakan Anda bisa juga laporkan di sini nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0 0. Jangan lupa juga sertakan foto atau juga video dan juga lokasi di tempat yang Anda lihat. Silakan bisa dikirimkan di nomor WhatsApp Pro 1 R Bogor. Anda nanti keluhan aduan dari Anda nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Ya, terima kasih di sajian Bogor pagi ini berkat sudah jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Masih kita hadirkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan berikan di kesempatan pagi hari ini. Nanti pukul 8:15 juga kami hadirkan pendengar obrolan terkait dengan peringatan ataupun momen hari lanjut usia nasional tahun 2026. Insya Allah nanti hadir ada Ibu Aisyah Wan Grani ya, Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Kemudian juga ada Ibu Dr. Anda Rini Agustini ya. Kemudian juga ada Ibu Andrea Silviana yang akan menemani Anda pendengar di sajian dialog Bogor pagi ini, yang akan menemani Anda beraktivitas juga di hari. Jadi pastikan terus bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar masih di Sajian Bogor pagi ini kita masih mainkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan sambil juga menantikan kehadiran narasumber kita yang hadir di menemani Anda yang akan kita ajak ngobrol terkait dengan hari peringatan ya, hari lanjut usia nasional tahun 2026. Nanti ada Ibu Aisyah Wangrani yang merupakan Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Bogor, kemudian juga Ibu Dr. Randa Tini Agustini, dan juga ada Ibu Andrea Silviana. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kan masih banyak acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari ini ya. Di hari Sabtu, hari yang ke-30 di bulan Mei tahun 2026.

0: Baik, pendengar masih di Ragen Bogor pagi ini ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan ajak Anda untuk ngobrol ya dengan tamu saya yang sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini terkait dengan momen Hari Lanjut Usia Nasional 2026 Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Sudah hadir di studio di Jalan Pangrang 34 ada Ibu Dokter Gigi Hajah Aisyah Wangrani yang merupakan Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya.
0: Sehat Bu ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, ceria ya di pagi hari ini. Kemudian di sebelah Ibu Hajah Aisyah ada Ibu Dokter Anda Tini Sri Agustini MSI yang merupakan Sekretaris Lembaga Lanjut Usia Indonesia ataupun LLI. Selamat pagi Bu Tini, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dan Bu, para juga pendengar Pro 1
0: RRI Bogor.
2: RRI Bogor.
0: Iya. Alhamdulillah, ya. Siap. Selamat sih, Bu. Ya. Oke, dan yang juga sudah hadir di depan saya ini ada Ibu Andrea Silviana yang merupakan Ketua KPPAS. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan apa di situ KPPAS. Saya panggil Ibu apa nih?
3: Andrea.
0: Ibu Andrea. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
3: Iya, pagi, Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah. Sehat.
0: Ini juga kita ucapkan selamat Hari Lanjut Usia kemarin Bu ya?
1: Ya.
0: Tepatnya ya, tanggal 29 Mei 2020. Itu yang keberapa nih Bu?
1: 30.
0: Yang ke-30. Nah, ini mungkin kita langsung ke obrolan kita nih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026. Kita ke Bu Aisyah.
1: Ya.
0: Mangga Ibu.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan semua pendengar
0: RRI Bogor.
1: RRI Bogor, iya. Pertama, memang setiap tahun kita merayakan. Merayakan ini bukan berarti sekedar seremonial, tapi justru mengingatkan semua elemen masyarakat untuk peduli terhadap lansia. Karena lansia itu potensi pembangunan.
0: Potensi pembangunan.
1: Yes, ya, karena lansia itu peran bukan beban. 90% lansia itu bisa berperan dalam pembangunan, pembangunan sosial, ekonomi dan lain-lain. Jadi kita berharap dengan halun ini kita mengevaluasi semuanya seberapa jauh hak-hak lansia itu bisa terpenuhi. Karena hak-hak lansia itu dijamin oleh undang-undang. Hak terpenuhi dan lansia itu tetap berperan dalam keadaan apapun. Karena lansia itu potensinya satu, dia punya pengalaman. Gak ada yang bisa membantah
0: kalau
1: kan
0: pengalaman udah gak bisa membantah ya.
1: Udah
0: lebih dari yang muda-muda pastinya. Okay.
1: Kemudian dia punya kearifan.
0: Kearifan.
1: Ya, beda ketika dia muda, mungkin ketika dia udah lebih senior, maka dia lebih arif. Ya. Kemudian juga punya yang mungkin yang sering itu apa, yang juga langka, daya tahan, daya pegas. Jadi lebih tahan terhadap kondisi-kondisi sulit. Itu yang kita punya ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain, daya juang. Untuk diingat aja, sidang BPU PKI yang pertama untuk kemerdekaan
0: untuk
1: Indonesia.
0: Kemerdekaan, ya.
1: Yang mimpinnya lansia.
0: Pastinya udah ya, lansia.
1: Dr. Rajiman.
0: Dr. Rajiman.
1: Iya, itu lansia 60 tahun.
0: Waktu itu Ibu ya?
1: Waktu itu.
0: Waktu
1: ya.
0: Itu.
1: Ya. Jadi kebayang kalau beliau nggak mimpin rapat itu, jadi itulah banyak lagi peran yang lain ya. Misalnya lansia bisa jadi motivator dalam keluarganya untuk hal-hal yang positif. Misalnya kita cegah stunting, kita cegah pernikahan dini. Kalau lansia yang bicara di dalam rumah, ya mungkin anaknya, cucunya
0: dengar.
1: Karena punya
0: juga
1: wibawa.
0: Karena punya wibawa, ya. Betul.
1: Ya, jadi di halun ini kita mau kilas balik gitu ya, mereview seberapa jauh peran itu sudah bagus dan seberapa jauh orang menghormati, menghargai lansia. Makanya diksi yang kita bangun, lansia itu peran, bukan beban.
0: Ini bukan ada stigma di masyarakat bahwa lansia itu beban Bu ya, tapi dibangun diksi bahwa lansia itu adalah peran
1: ya. banyak lansia justru masih jadi kepala keluarga.
0: Betul.
1: Jadi anak cucunya hidup bareng dia, dia yang nyari gitu ya. Dan banyak juga lansia itu menjadi peran-peran di sosial di masyarakat. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk evaluasi pendidikan lansia masih kurang gitu ya. Kalau data tahun 2022 data nasional ya, itu 31% lansia itu pendidikannya tidak tamat SD atau paling hebat tamat SD. 30% lebih kan. Jadi kondisi begitu dia masih bisa berperan. Ya, jadi mari kita sama-sama nyaah kakolot, berkah kahirupan. Jadi artinya kalau kita sayang dan hormat pada orang tua, maka hidupnya jadi lebih berkah. Nah, dalam halun ini yang ke-30 ini sesuatu yang luar biasa gebrakan yang kita lakukan. Dalam keadaan efisiensi, dalam keadaan keterbatasan sumber daya, justru kita melakukan festival yang pertama kita sebut dengan Bogor Senior Hospital. Karena orang kesehatan.
0: Benar.
1: Dan kebetulan ada nama rumah sakit kan.
0: Yang Tajur ya.
1: Tajur. Jadi festival berani kita. Itulah keunggulan lansia, berani ya. Padahal kita cuma punya semangat. Dan kita ajaklah teman-teman yang lain untuk berkolaborasi. Tidak mudah menyelenggarakan festival kan. Perlu macam-macam lah, perlu sumber daya yang luar biasa. Makanya kita ajak teman-teman supaya teman-teman ikut bicara di situ, ikut berperan di situ juga. Semua banyak organisasi perangkat daerah juga kita ajak. Ini salah satu organisasi masyarakat, teman Kapas Indonesia.
0: Kapas ya. Indonesia. Kita akan ajak kamu, Bu Andrea ya. Nanti ya. Oke. Mungkin terkait dengan LLW sendiri, Bu, untuk tahun sekarang 30 tahun ini untuk lembaga lansia Indonesia ya. Indonesia. Ini seberapa tahun nih, Bu? Ada. Sudah berapa tahun ada nih?
1: Oh, udah lama. Tahun 2000. Itu sudah ada LLI. Walau dia dibentuk ketika Ibu Mensosnya Inten Sueno. Ya, jadi dibentuk walaupun namanya dulu Lembaga Kesejahteraan Lansia, panjang benar jadi lama-lama Lembaga Lanjut Usia. Ya, jadi memang itu diperlukan gitu ya. Kalau enggak, pada umumnya organisasi dia ngurusin anggota kan.
0: Betul.
1: Sesekali dia keluar. LLI ngurusin banyak lansia.
0: Kalau jumlahnya berapa nih, Bu, sekarang yang tergabung di LLI?
1: Ya, sebetulnya anggota LLI itu lebih pada lembaga-lembaga. Nah, isinya LLI itu satu pengurus, relawan, ya lembaga-lembaga, dan teman-teman elemen lain yang peduli ya, dunia usaha, pemerintah. Nah, makanya LLI itu punya komunitas yang kita sebut komunitas lansia, yang ada di tingkat RW. Saat ini 136 sudah dapat SK lurah yang sedang kita pantau perkembangannya. Jadi kalau komunitas lansia LLI di tingkat RW itu dia sangat strategis, karena di situ lansia berkumpul di tingkat RW, di akar rumput yang paling bawah. Jadi mereka berkumpul dan mereka bicara tentang mereka dan tentang sekelilingnya mereka. Jadi itu sangat strategis, dan saya pikir nggak semua daerah punya itu. Jadi sangat inilah, lansia itu bisa mawas diri, hak-hak saya sudah terpenuhi apa belum gitu ya. Hak terhadap layanan keagamaan, hak terhadap layanan kesehatan, hak terhadap layanan pendidikan dan latihan dan lain-lain, hak terhadap bantuan hukum, hak untuk mendapatkan layanan publik yang ramah lansia. Jadi mudah-mudahan RRI ini ramah lansia, buktinya kita diundang ke sini untuk sosialisasi.
0: Untuk sosialisasi kegiatan ya.
1: Banyak bansos, linsos sesuai dengan kriteria.
0: Betul ya. Baik. Kita ke Ibu Tini ya.
1: Nah, ini Bu Tini ini paling jago nih kalau rincian kegiatan.
0: Makanya kita begitu tadi sempat juga cerita di depan terkait kan kegiatan-kegiatan tadi juga sempat kita angkat beritanya terkait kegiatan yang kemarin dilaksanakan di Puskesmas di Gang Keller ya. Baik, mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh LLI dan juga tentunya dengan pendukung lainnya dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia yang ke-30 ini. Mangga Ibu Tini.
2: Terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan lomba gitu ya. Kita ada lomba-lomba, Kang, di acara Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bogor di tahun 2026 ini. Yang pertama lomba paduan suara, dan alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan.
0: Sudah dilaksanakan
2: di
0: ya.
2: Pas tepat hari ulang tahun Halun. Di paduan suaranya itu terwakili dari komunitas-komunitas lansia kecamatan dan juga dari panti kita ikut sertakan juga gitu, panti lanjut usia untuk ikut lomba paduan suara. Yang selanjutnya kita juga ada nanti di tanggal 17 itu lomba fashion show.
0: Lomba Akang, fashion show fashion ya. Show. Itu di mana nih, Bu, untuk di kegiatannya?
2: Tempatnya sih di gedung perpustakaan nanti tanggal 17 Juni
0: ya, gedung GOR ya.
2: Iya. Pesertanya dari bukan yang GOR. Di balai kota.
0: Oh, di balai kota.
2: Sebelah Baperida.
0: Oh, di Baperida ya.
2: Sebelah Baperida. Nah, itu pesertanya memang dari komunitas lansia kecamatan yang tadi Bu Ketua sudah sampaikan, dan juga pesertanya dari panti juga gitu ya, lanjut usia yang ada di panti dan di luar panti. Dan selanjutnya ini yang untuk masyarakat umum, lomba poster, Kang.
0: Lomba poster.
2: Sampai tanggal 5 Juni.
0: Sampai dengan tanggal 5 Juni.
2: Iya, kalau misalnya masyarakat Kota Bogor ingin mengikutinya, kami mengajak dan kami sangat berterima kasih sekali kalau banyak yang ikut. Bisa lihat atau ngetik di LLI Kota Bogor atau di pemerintah Kota Bogor, itu sudah ada persyaratan-persyaratannya. Yang selanjutnya, selain lomba-lomba, kita juga ada kegiatan yang sudah kita lanjut laksanakan, itu monitoring evaluasi ke panti-panti lansia. Jadi tadi kata Bu Ketua kan banyak hak-hak lansia. Nah, kita juga ingin merasakan yang ada di panti para lanjut usia itu hak-haknya juga terpenuhi.
1: Tapi alhamdulillah terpenuhi ya.
2: Terpenuhi sekali.
1: Tidak ada bullying.
2: Keren-keren, malah kita ngang-ngang gitu. Suaranya bagus-bagus, keren-keren gitu. Dan kemarin ada yang juara juga ya Bu ya, yang perwakilan dari panti untuk paduan suaranya. Terus kita juga monitoring evaluasi ke komunitas lansia yang di tingkat RW, Kang. Jadi tadi disampaikan udah ada terbentuk 136 komunitas lansia yang ada di RW. Nah, kami juga akan memonitoring itu. Yang selanjutnya monitoring evaluasi layanan publik. Jadi kami ingin bahwa semua layanan publik itu ramah lansia. Nah, jadi nanti kita akan berkunjung juga dalam kaitan rangkaian Hari Lanjut Usia ini. Dan selanjutnya ya mungkin salah satu kegiatannya juga siaran di sini. Terima kasih untuk RRI Kota Bogor sudah memfasilitasi kami dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bogor bersama Kapas yang selalu setia membantu kami nih. Kapas itu sangat membantu kami di kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga untuk acara intinya nanti di tanggal 17-18 akan ada bazar. Nah, ini diisi oleh produk-produk lansia. Ayo masyarakat Kota Bogor, jangan enggak belanja. Kalau tadi kan tagline Bu Ketua nyah kakolot, berkah kahirupan gitu. Belanja, jangan enggak gitu ya. Koceknya dikeluarkan di tanggal 17 dan 18. Pelaksanaannya di gedung perpustakaan itu pelataran dan Baperida. Di situ kami akan membuka 30 tenan tenda ya. 30 tenda dari masyarakat lansia yang ada di Kota Bogor dan juga mitra-mitra kami ya. Ada daging murah, ada juga makanan yang hasil produk lansia. Pasti kangen deh masakan emak gitu. Nanti ada di sana. Terus juga ada talk show. Jadi kami harapkan juga selain lansia-lansia yang mengikuti talk show, karena kita lintas generasi, kita ingin juga nanti akan dihadirkan anak-anak dari SMP, SMA, juga mahasiswa untuk ikut talk show.
0: Talk show ya.
2: Ya, hadir di talk show itu. Dan ada beberapa hadiah menarik nih gitu di pada saat kegiatan-kegiatan itu yang spontanitas dikasih. Kami dapat bantuan dari Kapas dan beberapa sponsor-sponsor. Mungkin itu kegiatan-kegiatan.
0: Jadi pas puncak itu
1: senam ada
2: tanggal 17-18
0: ya.
2: Nah, di tanggal 18 itu nanti akan ada, kalau tanggal 17 insya Allah untuk tadi Bogor Senior Festival akan dibuka oleh Pak Sekda, karena ketua Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bogor ini adalah Pak Deni Mulyadi selaku Pak Sekda. Terus untuk tanggal 18-nya tuh acara puncak. Nah, ini nanti kegiatannya diawali dengan senam di Taman Lansia. Akang udah tahu belum masyarakat Kota Bogor, kita punya Taman Lansia yang di Jalan Malabar.
0: Di Taman Malabar.
2: Iya, Taman Lansia ya, di Jalan Malabar.
0: Jalan Malabar ya.
2: Nah, jadi diawali jam 7 kita senam bersama dengan Pak Wali Kota di Taman Malabar. Nanti dari situ lansianya jam 8 pas 8:30 ya, kita bersama-sama naik mobil Uncal ke Balai Kota, ke gedung perpustakaan. Nah, tadinya sih kita ingin
1: RRI boleh ikut ya.
2: Iya, RRI ayo ikut pas acara ya? Itu
0: 18 hari
2: acara puncak ya, puncak Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kota Bogornya tanggal 18. Jadi nanti dari Taman Lansia bersama-sama dengan Pak Wali Kota dan para lansia untuk bergabung di gedung perpustakaan. Nah, nanti di gedung perpustakaan itulah acara puncaknya. Di sana ada tetap bazar, talk show, terus pembagian hadiah-hadiah yang tadi juara itu, dan juga ada kegiatan yang hasil juara-juaranya ditampilkan.
1: Nah, yang kemarin, dan bantuan-bantuan.
2: Ya, bantuan-bantuan, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas sponsor. Bisa disebutin kali satu-satu atau ini ya gitu. Jadi sponsor-sponsornya kami masih membuka sih.
0: Jadi untuk pihak-pihak yang ingin membantu kegiatan
2: ingin membantu ini, kegiatan ini dibuka, iya, kami terbuka sekali. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itulah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia ke-30 tingkat Kota Bogor. Baik, sebelum ke Ibu Anne, kita akan jeda sebentar ya. Kita akan hadirkan dulu lagu, nanti kita akan ngobrol tentang kegiatan dan juga apa sih itu Komunitas Perempuan Peduli Aksi Sosial.

0: Ya, terima kasih bersama siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor Pendengar di rangkaian Bogor pagi ini. Kita masih ajak Anda untuk ngobrol dengan tamu saya yang sudah ada di pagi hari ini terkait dengan peringatan hari lanjut usia nasional tahun 2026. Anda juga bisa ikut gabung ya, untuk mungkin ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan obrolan kita di pagi ini, maka silakan Anda bisa telepon di 0251-8312-450 atau juga di nomor WhatsApp kami 0815x4200 atau juga di fitur live chat RRD Digital. Kita ke Ibu Andrea ya, terkait dengan komunitas perempuan peduli aksi sosial ya. Ini apa sih komunitas perempuan peduli aksi sosial? Mangga Bu Andrea.
1: Ya, jadi KAPAS ini adalah singkatan dari komunitas perempuan peduli aksi sosial.
0: KAPAS singkat ya.
1: KAPAS biar lebih gampang. Mudahnya jadi KAPAS.
0: KAPAS ya.
1: Dan KAPAS ini didirikan pada tanggal 22 April tahun 2021. Ya, sudah disahkan juga di akte notaris dan pada waktu itu juga pembinanya adalah Ibu Yana Ardian ya. Dan kegiatan-kegiatan KAPAS ini adalah fokus dalam kegiatan sosial. Di mana kita ini punya member sebanyak untuk saat ini 65 orang dan dananya itu kita swadaya ya, swadaya sendiri, jadi mengambil iuran-iuran dari para member. Jadi kita menetapkan iuran tetap setiap bulannya. Jadi setiap kegiatannya itu kita sudah punya program kerja untuk satu tahun ke depan. Yang misalnya tahun disesuaikan dengan kondisi ya, seperti misalnya kemarin ada hari raya Idul Fitri, kita membagi santunan kepada anak yatim. Terus kebetulan juga kemarin KAPAS bulan April kemarin ulang tahun, kita juga merayakan ulang tahun KAPAS sembari memberikan santunan kepada para pejuang wanita yang pencari nafkah, yang single parent. Kemudian bertepatan dengan bulan Mei ini hari lansia, juga kita akan mengadakan kunjungan ke panti lansia di bulan Juni. Terus udah gitu kemarin kita kan ada ulang tahun Talasemia Day. Kita mengunjungi rumah sakit PMI untuk berbagi santun kebahagiaan ya, dengan memberikan souvenir, membagikan goodie bag kepada anak-anak itu di untuk anak-anak talasemia. Juga masih banyak sih kegiatan-kegiatan yang lain. Cuman kegiatan yang paling spektakuler di KAPAS itu adalah kegiatan konser amal. Nah, konser amal itu biasanya kita seperti tahun-tahun sebelumnya kita pernah mengundang artis Krisdayanti. Terus tahun kemarinnya lagi mengundang Yana Julio. Dan tahun kemarin kita mengundang Ayu Ting Ting dan Hedi Yunus. Di mana untuk keseluruhan hasil dari penjualan tiket itu keseluruhannya kita sumbangkan untuk merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni di Bogor yang mungkin tidak tersentuh pemerintah karena terganjal dengan izin-izin atau mungkin mereka sendiri tidak punya surat izin rumah ya. Jadi kita yang bantu karena kondisi mereka itu memang sudah memprihatinkan, seperti atap yang bocor, jadi urgent gitu ya Pak. Jadi kita bantu dan alhamdulillah kita sudah membangun sekitar 15 rumah ya, dalam 4 tahun belakangan ini gitu. Terus untuk kegiatan yang besar lainnya seperti nikah masal. Nikah masal kita sudah melaksanakan selama KAPAS berdiri ini dengan berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk membantu kegiatan kami, juga dengan dinas sosial, DP3A, pengadilan agama, kantor urusan agama, dan berkolaborasi juga dengan Pak kecamatan-kecamatan, terus kantor urusan agama dan kelurahan-kelurahan untuk mensosialisasikan program nikah masal ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan 54 pasang. Jadi kita rayakan di kemudian kita dapat bantuan dari Zeni untuk gedung acaranya ya. Nah, itu kita nikahkan. Jadi bagi pasangan yang belum punya surat nikah, kita bantu. Mungkin kan kadang terkendala dengan waktu ya, kerepotan atau apa, kita bantu dari awal pendaftaran sampai akhir mereka mendapatkan surat nikah. dan sampai akte kelahiran anak juga kita bantu. Jadi terakhir kita rayakan dengan resepsi. Jadi mereka seperti kayak pengantin baru gitu ya. Resepsi pernikahan di gedung pakai baju pengantin juga, dihias, dan kita kasih ada beberapa souvenir mahar gitu ya dari para donatur. Dan saya rasa kegiatan-kegiatan Kapas ini mudah-mudahan bisa istiqomah ya, istiqomah dan terus bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
0: Iya, ini dari 60 lebih ya anggota membernya. Backgroundnya apa aja nih Bu?
1: Backgroundnya sebenarnya kita macam-macam ya. Ada yang pure ibu rumah tangga, ada yang profesional juga. Tapi intinya kita itu punya satu dan satu visi dan misi yang sama, ingin membahagiakan orang lain. Dan ingin berbagi sehingga bisa bermanfaat juga di sisa umur kita untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu saja.
0: Baik, kita kembali ke Ibu Aisyah atau juga ke Bu. Ini terkait dengan apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh lansia? Ini kan sekarang zamannya modern, serba digital. Apa sih Ibu yang Ibu lihat nih tantangan terhadap lansia di era digital ini, Bu?
2: Tantangan yang pertama ya faktor internal lansianya sendiri ya,
0: tadi dengan kan, tingkat tadi pendidikan yang terbatas, masih terbatas.
2: Jadi itu kendala. Jadi kita berkomunikasinya harus ya sesuai, disesuaikan ketika berada di komunitas. Terus tantangan yang berikutnya, ya stigma masyarakat ya, lansia bisa apa sih? Udah tua, jadul. Nah, justru kami buat program komunikasi lintas generasi. Jadi nanti pada upacara yang hadir seperti Bu Sekretaris sampaikan. Ini apa, generasi muda kita undang, SMP, SMA, mahasiswa, undang kita ajak bicara gitu ya, ya supaya ya di rumah mereka bisa harmonis dengan kakek neneknya gitu, dan di luar juga. Nah itu tantangan, dan itu nggak mudah, tidak mudah untuk berkomunikasi dengan lintas generasi, ya karena udah ada apa ya. Udah bayangan lah pokoknya jadul, nggak cocok lah judulnya, tapi kita nggak putus asa. Kita bahkan buat kegiatan-kegiatan yang komunitas anak dan kita masuk di situ ya. Kemudian tantangan berikutnya apa lagi, sosial ekonomi ya, karena dengan pendidikan yang
0: bawah tadi ya,
2: yang terbatas ya, ya mereka biasanya bergerak di sektor informal. Makanya nanti ada bazar, jangan lihat seberapa bagus produknya lansia, tapi perjuangan mereka untuk membuat produk itu.
0: Ya.
2: Nah itulah kita himbau lah gitu, sebanyak mungkin yang hadir gitu. Siapa aja kita ajak hadir, beli dah, hadir belanja. Kasian jauh-jauh datang ke perpustakaan, halaman perpustakaan, tapi takutnya nggak ada yang beli. Dan kita juga dalam rangka itu banyak kegiatan seperti ya yang lain-lain yang lansia bisa meningkatkan sosial ekonomi. Bahkan di komunitas kita minta pilah sampah dari rumah. Itu kan DKI, tapi kita pilah dan jual sampah dari rumah supaya dapat uang. Jadi dia datang ke komunitas bisa bawa sampah, dan sampah itu kita kerjasama dengan bank sampah atau pengepul, mereka ngambil. Nah jadi walaupun cuma dapat 2.000 dia bisa nraktir cucunya gitu. Jadi sesuatu kebanggaan. Makanya visi kita lansia produktif, mandiri, bermartabat. Nah itu yang kita kejar, bagaimana martabat lansia tetap terjaga. Jadi tantangannya seputar itu. Masih ada kekerasan ya, masih ada kekerasan terhadap lansia. Kita siapkan bantuan hukum gratis, siapa aja yang kita guide-guide, bantu dong, tapi gak bisa bayar, kita yang fasilitasi. Tapi alhamdulillah belum terlalu ada ya, itu nyangkut kesadaran masyarakat ya, itu tantangan kita.
0: Jadi seperti masih banyak ternyata tantangan yang dihadapi ya terhadap lansia ini. Yang paling penting apa nih, mungkin dukungan keluarga nih ya, terhadap lansia seperti apa nih Bu?
2: Dukungan keluarga itu sangat-sangat penting ya. Makanya kita kolaborasi dengan DPPKB ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mereka punya program, itulah kekuatan LLI. Kita, kekuatan kita kolaborasi.
0: Kolaborasi ya.
2: Kita kolaborasi supaya program Bina Keluarga Lansia itu kita kuatkan, kita lebih kuatkan lagi. Karena support keluarga itu penting. kadang-kadang bahkan konflik internal dengan keluarga gitu ya. Jadi, itu yang kita kejar, program bina keluarga lansia itu bagaimana kita bisa mencegah masalah yang tidak perlu terjadilah, kekerasan dan lain-lain gitu, apa pelecehan gitu ya. Tapi kita ingin bagaimana dalam satu keluarga lansia itu ada dan dia itu orang penting di dalam keluarga, dia itu punya peran di dalam keluarga. Nah itu yang kita kejar dengan BKL. Di mana kita lakukan? Di komunitas. Nanti di samping komunitas ada, kalau ada pengantar, ada warga masyarakat yang punya lansia di rumahnya, ya kita ajak diskusi di sekitar komunitas. Gitu.
0: Oke, baik, ini kan mulai lihat waktu yang sudah hampir jam 9 sudah kerasa itu ya, kita ngobrol nih. Mungkin ya terakhir, harapan untuk kehidupan lansia di Indonesia, mungkin ke Ibu Andrea Duma Kak.
1: Ya, terus terang saya itu takjub dengan lembaga LLI ini ya. Karena saya pikir tadinya itu yang saya bayangkan, aduh paduan suara gimana nih, nenek-nenek pada bisa nyanyi ya. Ternyata wah hebohnya sama dengan kita yang kaum Gen Z ya. Jadi mereka itu begitu semangat, yep, begitu antusias. Dan seperti binaan dari Ibu Awan ini ya, jadi mereka tuh seperti kayak ada harapan gitu di masa tua mereka, yeah, gitu ya. Karena dengan sesuai dengan slogannya tadi ya Bu ya, yeah, bahwa lansia itu bukan beban,
0: bukan tapi peran,
1: tapi ya, peran, yeah, ya. Dan mereka sudah kelihatan dari apa namanya binaannya itu ya, sudah kelihatan bahwa mereka itu menunjukkan bahwa ya seperti itu mereka, yeah, gitu ya. Dan bisa insya Allah memberikan inspiratif bagi kami sebagai generasi muda untuk seperti kelak seperti itu jika kita tua nanti gitu. Itu saja, terima kasih ya Bu Awan karena sudah menggandeng kapas untuk di acara LLI ini.
2: Itu ibadah kita.
0: Iya. Langsung ke Bu Tini Mbak sebagai harapan untuk para lansia.
3: Ya, untuk para lansia kami berharap perbedaan jangan jadikan kendala. Kadang mereka merasa sendiri gitu ya kalau udah lansia itu. Nah, kami di Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bogor insya Allah akan selalu hadir pada saat kita kegiatan sehari bersama lansia. Jadi kami juga ada program sehari bersama lansia supaya lansia itu tidak merasa sendiri, dan kami hadir gitu. Tentunya kehadiran kami sebagai Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bogor ini kita tidak akan tahu apabila tidak ada informasi ataupun masukan-masukan dari keluarga ataupun lansia itu.

0: berperan, bukan menjadi beban. Mungkin itu saja. Nah, terima kasih.
1: Baik, terakhir Ibu sebagai Gia, Ibu Aisyah Wan Grani. Maka
2: buat semua elemen masyarakat, buat RRI Kota Bogor yang kita cintai, tolong liput apa yang kita lakukan, karena kita justru ingin gemanya itu masuk ke setiap orang yang ada di Kota Bogor. Siap. Terutama. Jadi sosialisasikan gitu ya. Kemudian kita berharap Alun ini sukses, karena kita buat gebrakan yang luar biasa. Dan itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan dalam keterbatasan yang ada. Tapi kita ikhlas melaksanakan semuanya untuk kepentingan lansia dan masyarakat pada umumnya. Kalau lansia sejahtera, artinya dia tumbuh, Indonesia tangguh. Jadi segitu kuatnya tema yang diemban. Jadi mari bersama sukseskan Alun bersama semuanya. Terima kasih atas semua dukungannya, terutama dukungan RRI bantu. Dan mudah-mudahan lansia yang di ujung sana, baik susah maupun senang, baik potensial ataupun perlu perhatian khusus, bisa bahagia. Itu tujuan kita, happy Pak mereka. Saya kemarin kan lihat betapa happy-nya mereka lompat-lompat. Itu salah satu tujuan kita, rekreatif ya. Itu haknya mereka. Kalau dia susah, ya demensia lebih cepat datang. Jadi lebih cepat drop mentalnya. Nah, kita buat mereka happy supaya mereka berperan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Itu pesannya. Mari dukung semua lansia di Kota Bogor. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu-ibu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini terkait dengan momentum Hari Lanjut Usia ke-30 tahun 2026. Terima kasih Ibu Hajawan Aisyah Wanagrani.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Tini dan juga Ibu Andrea, terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan akan menambah ilmu untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, benar masih dari kawasan Bangrawan 34, ada masih bersama siaran dari program Satwir Bogor. Pendengar, masih di Rangkaian Bogor pagi hari ini, kita akan hadirkan sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihannya akan juga hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda sekali lagi yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro Satwir Bogor, bisa juga berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 kali 4200.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih di rangkaian Bogor pagi ini mendengar jumlah penumpang harian LRT Jabodetabek mencapai rekor tertinggi yaitu di angka 129.692 orang. Di mana pencapaian ini berhasil menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi massa di Jakarta. Di mana rekor ini tercapai pada hari kerja serta masa libur nasional sepanjang Mei 2026. Ya, di mana pada hari kerja jumlah pengguna moda transportasi massal ini mengalami kenaikan sebesar 2%, di mana jumlah tersebut setara dengan penambahan penumpang sebanyak 2.600 orang dibandingkan rekor pada April, tepatnya di 28 April 2026. Sementara untuk layanan libur nasional mencatatkan jumlah penumpang mencapai 59.870 orang pada tanggal 28 Mei 2026, di mana ini tumbuh sebesar 16% dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya di posisi 52.775 orang. Nah, untuk stasiun-stasiun yang mengalami peningkatan ada beberapa stasiun ya, seperti stasiun Rasuna Said, kemudian juga stasiun Pancoran, stasiun Cikunir 1, kemudian juga stasiun Harjamukti, ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sementara pihak pengelola terus berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan operasional demi meningkatkan kenyamanan seluruh masyarakat pengguna, di mana langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi publik perkotaan yang modern dan juga berkelanjutan.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kilas Berita.
1: Ya, pendengar, Argentina rilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, dipimpin oleh Lionel Messi yang akan menuju Piala Dunia ke-6 dan juga terakhirnya. Argentina bergabung di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria dan juga Yordania, di mana Messi dan kawan Messi akan memimpin Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Argentina berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses, di mana tim asuhan Scaloni ini akan memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Demikian kilas berita.
0: Kilas berita.

kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Terima kasih di Rangkaian Bogor pagi ini, Iwan Fals ya, lewat lagu Senandung Lirih juga sempat hadir menemani Anda di kesempatan hari ini. Mendengar Kementerian Komunikasi dan juga Digital ini akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah, di mana kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, seperti dikutip di rri.co.id, bahwa registrasi biometrik ini diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya, penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir, di mana uji coba ini dilakukan bersama 3 operator besar nasional. Proses uji coba berjalan tanpa kendala, berarti di mana sistem pengendalian wajah dinilai mampu untuk memperkuat keamanan registrasi pelanggan baru. Di mana sistem biometrik menggantikan metode registrasi lama berbasis nomor identitas kependudukan. Sebelumnya pengguna cukup memasukkan nomor identitas saat aktivasi SIM, di mana metode lama ini dinilai rawan penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal, di mana banyak nomor seluler didaftarkan menggunakan identitas milik orang lain. Melalui sistem biometrik, data wajah pengguna akan dicocokkan dengan database pemerintah. Nah, pencocokan ini dilakukan dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri. Jadi begitu ya, untuk Anda pengguna si ataupun pengguna SIM baru ya, yang membuat SIM baru, ini ada kebijakan untuk melakukan biometrik wajah mulai berlaku di tanggal 1 Juli 2026, ini berlaku secara nasional.

akan jadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di hari ini yang masih bersama siaran dari Proses Bogor. Sekaligus juga saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Nanti ada rekan Nasr Alwi yang akan menemani Anda pendengar di rangkaian Bogor siang ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa di rangkaian Bogor siang ini spesial akhir pekan ya. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda kami temani dengan rangkaian segmen untuk hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Diawali dengan ruang disabilitas, saudara pendengar ya, bahwa setiap manusia terlahir dengan keunikan dan tantangannya masing-masing. Ada yang tentu di balik kekurangannya tadi banyak keistimewaan juga yang nanti kita akan hadirkan dalam perbincangan kita, saudara pendengar, terkait bagaimana sebuah tema yang nanti akan kita ulas ya hingga menit ke 45, saudara pendengar, kita akan berinteraksi dan juga akan membahas tema dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor. Tema yang akan kita ulas hari ini adalah tetap berkarya dan berprestasi dalam keterbatasan ya. Sebuah tema yang mengajak kita juga melihat bagaimana keterbatasan bukanlah penghalang untuk bermimpi, melainkan kekuatan untuk membuktikan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa. Dan telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, saudara. Yang pertama kami kenalkan selaku guru vokal ya, sekaligus pembimbing yang aktif juga mendampingi pengembangan potensi teman-teman disabilitas, ada Bapak Dedi Ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Dedi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Waduh, Pak Dedi ini pas tipikal yang on time ya. Pas banget Pak, kita mengudara, kita mau terbang, Bapak muncul, alhamdulillah ya. Dan Pak Dedi juga tidak sendiri, karena tepat di samping beliau ini ada Agung Rusdiansa ya, anggota komunitas disabilitas yang akan berbagi pengalaman hidup dan juga bercerita terkait tentang potensi dirinya begitu ya Pak Dedi ya. Dan yang tidak kalah penting hadir juga selaku orang tua Agung ya. Mungkin kita berkenalan dulu nih sama sosok penting di perjalanan Agung untuk terus bertumbuh, belajar dan meraih berbagai pencapaian begitu ya Pak ya. Dengan Bapak siapa, mohon maaf?
2: Assalamualaikum. Siap. Sama Didin Rustendi,
0: Pak orang Didin. Tua. Baik, Pak Didin, terima kasih ya. Agung dan juga Pak Dedi telah hadir bersama kami mengajar jarak dan tentu berbincang langsung di ruang disabilitas bersama Pro 1 RRI Bogor. Pak Dedi, mungkin bisa langsung bercerita sejauh ini ya pengalaman membimbing teman-teman disabilitas begitu ya. Tentu banyak hal yang tertangkap oleh mata kita begitu, dan banyak pelajaran hidup paling berharga yang justru kita dapatkan begitu dari mereka. Mungkin bisa diawali dari hal itu terlebih dahulu, Pak Dedi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Ya sebenarnya terus terang saya jujur baru sekarang ya, artinya ketika tidak ada kegiatan lagi umpamanya kan kayak gitu. Ini saya lihat ada beberapa hal apa yang bisa saya kerjakan kan kayak gitu ya. Artinya ya minimal membagi-bagi pengalaman ya, membagi ilmu. Nah, dilihat di sini juga kebetulan ada rekanan ya yang memang di komunitas ini namanya Mas Ferry ini, kok tiba-tiba ngajak untuk ikut gabung lah bagaimana untuk menyikapi memberikan ini ke anak-anak disabilitas ini.
0: Oke.
1: Ini kok jadi kayak macam tantangan ya. Saya terus terang. Jadi ini ada satu pengalaman baru ya buat saya pribadi ya, sementara ya memang untuk memenuhi kegiatan ya. Kebetulan sekarang ini kan banyak waktu luang.
0: Betul.
1: Kosong ya, anggap kalau orang tuh udah pensiun lah kayak gitu ya. Untuk ngisi pensiun ya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian tertentu yang dengan konotasi yang baik gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Untuk bisa ya mungkin bisa mengarahkan ataupun membimbing atau membina anak-anak disabilitas tadi. Memang ada tantangan tersendiri buat saya.
0: Betul. Karena bagi seorang seniman tuh kata pensiun tuh seolah nggak ada sebetulnya ya Pak.
1: Sebetulnya nggak ada.
0: Jadi ada arti tetap berkarya begitu
1: tetap
0: ya Pak.
1: Tetap berkarya.
0: Terlebih bagi seseorang yang hidup dengan berbagai keterbatasan begitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Potensi luar biasa apa nih Pak yang sering Pak Dedi temukan gitu, terutama dari teman-teman disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Karena memang fokusnya kita di Agung begitu ya, mungkin bisa diawali dari Agung dulu.
1: Oke.
0: Silakan Pak Dedi.
1: Ya sebenarnya kan gini juga, ketika saya belum ya masuklah dalam dunia anak-anak disabilitas ini tadi, ya ternyata ada sesuatu lah ya sebetulnya secara alami atau manusiawinya itu. Sebenarnya kita sama semuanya.
0: Fitrahnya punya, sama ya Pak ya?
1: Dalam hal pemikiran ataupun sebetulnya. Cuman hanya mungkin dalam cara merepresentasikan apa namanya terus mengungkapkan ya.
0: Betul.
1: Itu memang ada inan tersendiri ya. Ya mungkin kalau kita menganggap secara umumnya itu ada kekurangan. Tapi di sini kan ada kekurangan dan kelebihan sebetulnya
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Secara manusiawinya. Jadi memang saya lihat... ya dengan saya juga background saya untuk bisa ya mungkin masuk dalam ruang aktivitas disabilitas ini terutama dalam hal ini saya sendiri juga bukan nggak punya background secara tanda kutip ya apalagi dengan vokal ya
0: okay.
1: Cuman di sini cuman saya hanya menempatkan pengalaman saya barangkali bisa memberikan sesuatu lah yang penting itu ada niatan untuk kesana.
0: Okay.
1: Ya saya lihat juga seperti anak kita ini Agung ini dia punya kelebihan lain ya. Sementara dia punya ada semacam mungkin kalau nggak salah renang ya Pak ya. Renang juga ya. Nah ternyata keinginan itu ada yang lain, dia ingin mencoba atau bagaimana, tapi pada dasarnya ada. Jadi untuk pengungkapan. Nah, sementara kalau buat kita sendiri sebagai orang tua, yang terpenting ada komunikasi, menjadi ruang komunikasi buat ya mengasah lah ya, secara apa namanya kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mereka merasa tersisihkan hanya karena yang di tanda kutip kekurangan tadi.
0: Betul. Mengubah gitu. Rasa minder menjadi rasa percaya diri itu pun penting ya.
1: Iya.
0: Beruntungnya satu hobi lain yang katakanlah olahraga, kemudian yang dipilihnya juga cabang renang, ini juga cukup membantu begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Range vokal yang tinggi, yang lebar juga itu kan bentuk praktis yang luar biasa ya Pak Dedi ya.
1: Ada kesinambungan.
0: Ada kesinambungan. Dalam satu pekan apa saja yang dipelajari dan berapa kali pertemuannya sebetulnya?
1: Kalau untuk sementara ini saya ikut bergabung di Mas Pak Perine sebagai ketua San Sausi ya. Itu mungkin baru satu bulanan ini ya.
0: Oke.
1: Nah, dua bulan ya berjalan dua bulan inilah. Terus satu minggu tuh kita ngambil untuk sementara ini sesinya dua kali satu minggu ya.
0: Oke.
1: Itu jadi mungkin ngambil liburnya karena ada kegiatan-kegiatan lain ya. Terutama para orang tua ini ya. Punya kesibukan tersendiri.
0: Oke.
1: Ya kan untuk ini ya mungkin waktunya ya kita serahkan ke para orang tua yang memang betul-betul di sana apa namanya mendorong sekali gitu.
0: Oke. Baik, kita ke Agung dulu deh. Halo Agung.
3: Halo.
0: Apa kabar Agung?
3: Baik.
0: Baik ya Agung. Agung berarti usianya sekarang berapa?
3: 14 tahun.
0: 14 tahun berarti secara kelas 8 ya. SMP berarti ya.
1: SMP
0: ya. Agung secara bakat dan minat memang suka sama dunia tarik suara ya?
3: Iya.
0: Oke. Dari mana awalnya? Karena melihat idolanya siapa? Banyak ya?
3: Iya banyak.
2: Oke. Nyanyi karaoke ya gitu.
0: Siapa yang lagu yang paling sering dinyanyikan yang mana?
3: Lagu Bojang Priangan.
1: Mojang Priangan.
0: Oh, lagu-lagu kesundaan berarti ya. Wih, ini kok tiba-tiba jadi lagu Sunda begitu yang disukai sama Agung? Karena apakah dulu, bukan dulu ya, bapak di rumah atau justru ibu yang sering muterin lagu, kemudian Agung suka atau gimana ceritanya, Gung?
3: Agung suka.
0: Agus tiba-tiba suka?
3: Iya.
0: Di rumah sering diputerin lagu-lagu Sunda?
3: Iya.
0: Oh gitu.
1: Kedaerahan ya.
0: Kedaerahan ya.
1: Cinta daerah.
0: Dari kapan suka nyanyi, Gung?
3: Dari dulu.
0: Dari dulu, dari kelas berapa? Dari kecil ya?
3: Iya, dari kecil.
0: Dari kecil ya, oke. Dan Pak Dedi, kalau dari apa namanya di tingkat komunitas sendiri memang ada sebuah katakanlah kompetisi atau lomba-lomba kecil gitu yang diselenggarakan sejauh ini prestasi Agung?
1: Ya kalau untuk vokal karena memang anggaplah masih embrio lah, anggaplah seperti itu ya, masih berproses. Tapi kita mungkin akan mengarah ke sana.
0: Oke. Iya. Selain Agung sendiri di komunitas ada teman yang lain yang suka juga ya.
3: Iya.
0: Ada berapa banyak?
3: Ada 12.
0: Ada 12 orang. Wah, perempuan laki-laki?
1: Iya.
0: Oke. Gimana, seru enggak diajar sama Pak Dedi?
3: Seru.
0: Apa yang didapat? Pengetahuan, ilmu baru apa yang kayaknya bisa menambah kemampuan nyanyi Agung tuh jadi lebih bagus misalnya? Galak gak Pak Dedi kayaknya?
3: Enggak.
0: Serem ya? Serem ya? Enggak?
3: Enggak.
0: Jangan takut-takut.
1: Luarnya aja kan. Luarnya. Yang penting hatinya ya.
0: Oke. Okay. Dan jadi yang paling sering dinyanyikan lagu-lagu daerah, terutama lagu Sunda ya. Selain itu pun yang pop juga dipelajari kan?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Band atau solo?
3: Band.
0: Band apa yang kamu sukai? Noah. Apa?
3: Mangu.
0: Oh, 420. 420. Oh, luar biasa. Ya. Oke, dan tentu di balik anak hebat ini ada orang tua juga yang luar biasa. Ada doa yang gak pernah putus, perjuangannya juga kadang gak terlihat, tapi ada cinta yang terus menguatkan. Pak Agung, kapan pertama kali akhirnya tahu kalau Agung ini punya potensi terutama di dunia tarik suara, Pak Agung?
2: Kebetulan sebelum tarik suara tuh olahraga dulu.
0: Olahraga yang
2: ya, si lari. Renang
0: tadi? Oh, lari. Ya,
2: lari dulu.
0: Oh.
2: Pertama ikut lari.
0: Ikut lari.
2: Ikut turnamen ke Tangerang.
0: Nah, loh.
2: Sama rekan-rekannya. Semenjak itu, karena sebelum Agung masuk komunitas itu, NPCI.
0: Ya.
2: Masuklah. Ada pelatih karena Agung sering berenang dari dulu. Pelatih membutuhkan atlet, Agunglah ditarik karena Agung udah dari dulu berenang privat. Di kolam renang Mila Kencana. Akhirnya jadi atlet NPCI sekarang. Ikut lomba.
0: Lari tadi?
2: Enggak, renang.
0: Oh, renang.
2: Kalau lari cuma dua kali ya.
0: Oke.
2: Karena ikatan itunya udah nggak dilanjut, lari ke renang. Alhamdulillah di renang cocok.
0: Okay.
2: Jadi nggak nunggu komunitas itu. Jadi Agung berenang tuh ikut umum.
0: Okay.
2: Misalnya selagi masih di wilayah Kota Bogor atau Kabupaten Bogor, Agung ikut serta sama yang umum.
0: Okay. Aktif banget kamu, Gung.
3: Iya.
0: Emang awalnya lari ya, jadi larinya kemana-mana jadinya ya.
2: Karena berenang juga ya.
0: Perubahan apa yang paling membahagiakan yang Bapak lihat nih dari diri Agung selama ini? Diawali dari perkembangannya deh, dari SD kemudian sekarang udah SMP, banyak aktivitas yang dilakukan, lari juga, renang juga, vokal juga nih, kayaknya bakal merambah ke cabang lainnya juga nggak kira-kira?
2: Intinya sih, yang penting anaknya dulu cocok.
0: Nah, benar ya.
2: Kita nggak bisa memaksakan. Agung harus betul. harus begini kita enggak. Gimana cocoknya Agung mau ke vokal, mangga. Saya mah ikutin aja. Orang tua hanya mengikuti, ada yang bimbing. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih juga ke komunitas bisa membimbing anak-anak. Semua jadi pada kumpul. Jadi enggak menyendiri.
0: Iya ya. Betul. Agung by the way sendiri atau anak tunggal atau ada saudara?
2: Ada adik.
0: Oh, oke. Okay. Adiknya juga kayaknya memiliki DNA yang luar biasa juga tuh ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jaraknya kita, berapa lama? Berapa tahun?
2: 6 tahun.
0: Oke. Oke.
2: Makanya kita larinya ke olahraga dah dibanding main HP wae gitu.
0: Jadi dalam satu pekan itu larinya tetap ada, renangnya juga ada, vokalnya juga tetap ditekunin ya, Pak.
2: Karena lari
0: agak dekat, Pak, boleh?
2: Karena lari di fisik juga ya.
0: Betul.
2: Makanya lari juga, berenang juga. Ada ikatan olahraganya lah, okay. Istilahnya.
0: Oke. Baik. Wah, Gung. Yang sekarang lagi yang untuk atlet deh, pengalaman jadi atlet gimana, Gung? Yang renang tadi sejauh ini, pada saat lomba sudah mau mulai dekat, tentu kan latihannya diperbanyak ya. Nah, itu gimana, ceritakan dari persiapan lomba, kemudian pada saat lombanya, deg-degan nggak?
3: Enggak sekali? Iya.
0: Wah, gimana cara membuat Agung jadi tenang gitu, walaupun dalam keadaan tertekan? Kan kalau namanya kompetisi ya, Pak, ya, selalu ada nervous, ada gugup, ada panik. Kalau saya panik nih, apalagi renang, kelelap saya, Gung. Butuh ban saya. Kalau Agung mah enggak kayaknya ya. Nah, kalau apa yang paling suka Agung, kenapa Agung suka lari, kenapa Agung suka renang? Itu dulu deh.
3: Saya sangat suka renang.
0: Dingin ya?
3: Iya.
0: Adem ya? Oke. Punya teman yang apa namanya, selalu latihan bareng?
3: Ada.
0: Banyak ya?
3: Iya.
0: Oke. Berapa hari dalam satu minggu?
3: Senin? Sabtu.
0: Sabtu. Oh, dua kali ya?
3: Iya.
0: Berapa lama? Berapa jam tiap berenang?
3: Berapa jam ya?
2: Dua jam.
0: Kurang nggak 2 jam?
3: Kurang.
0: Oke, Gung, buat teman-teman Agung yang kayaknya pengen ikutan juga, cuman masih malu mau ikutan aktivitas, baik itu lari, renang, ataupun vokal, yang nggak pede, nah, kasih dong kunciannya, Gung. Kira-kira harus seperti apa supaya bisa jadi kayak Agung?
3: Yang pertama, semangat.
0: Nah, oke. Karena kata kuncinya emang di semangat itu ya, Pak ya. Namanya juga anak-anak, Pak. Ya. Kadang-kadang moodnya juga ya, naik turun.
2: Betul itu.
0: Kadang ya, kita juga begitu ya, Pak. Nah, cerita ya, di rumah dulu, cerita di latihan dulu deh, Pak. Saat moodnya lagi swing gitu, susah untuk dikendalikan. Namanya juga mood ya. Kalau lagi bete mah ya bete aja, tapi berbarengan sama waktu latihan. Ini kan PR juga, Pak ya, Deddy. Coba cerita, Pak.
1: Jadi kalau anak seperti Agung ini memang jurusnya dia punya jurus tersendiri ya. Jurus PD tadi ya. Ya itu tadi, saya sih berharap juga buat anak-anak yang lain gitu ya. Bahwa kita tuh sebenarnya secara manusia itu sama dengan semuanya.
0: Okay.
1: Ini kan hanya berbicara tentang bukan kekurangan dan kelebihan sebetulnya malah ya. Yaitu tadi ya, membangun semangat ya. Niatan ya, dengan ya mungkin dengan kepercayaan diri lah.
0: Betul.
1: Ya, bahwa kita juga harus mampu kan ya, gitu ya. Jangan merasa minder ketika wah saya orang yang dianggap kekurangan atau disebut disabilitas tadi kan kayak gitu. Pada dasarnya kan secara pemikiran tuh sama.
0: Betul.
1: Itu aja. Kita membangun apa namanya, semangat ini aja sebenarnya buat anak-anak ini bisa buat komunikasi.
0: Kalau menurut Pak Deddy, yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk saat ini aja, bantuankah, kesempatankah, atau justru kepercayaannya yang kita kasih untuk mereka?
1: Kepercayaan dari?
0: Dari sisi apa ya? Kadang-kadang orang tua tuh suka gampang menyerah, anak ini mah kayaknya bukan bakatnya di sini deh, kalau ngelihat perkembangannya kok lambat ketimbang yang lain begitu, Pak. Nah, pernah menemukan yang kayak gitu nggak, Pak?
1: Ya itu tadi, sebetulnya kuncinya ini kan ada di orang tua itu sendiri. Ya satu, jangan memaksakan si anak ya. Betul kata Bapak tadi, bahwasanya biarin deh anak-anak ini mau kemana. Ya, jangan artinya kita harus ini, harus itu, harus ikut ini, harus jangan. Ya satu itu. Kedua, karena ketika kalau sampai merasa enggak ada senang si anak itu tadi. Itu ada kemungkinannya itu sangat besar sekali akhirnya ada semacam jiwa apa ya? Pemberontakan
0: Ya.
1: Pemberontakan itu artinya ya udah
0: resah aja
1: dia amat ya. Keresahan-keresahan itu akan muncul. Begitu ya. Jadi ya memang kalau ke anak-anak ya memang mesti kesabaran
0: lah. Nah, itu
1: ya.
0: Dia.
1: Betul. Ya kita harus tahu. Ini jangan sampai istilahnya kayak saya sendiri kan ketika ada ngajar nih ya, mamanya memang waktunya ya di season itu tiba-tiba saya datang terlambat. Ya kan? Nah itu ternyata ada masukan buat saya. Oh ternyata Niana jangan bikin resah. Kan begitu ya.
0: Ya.
1: Itu pasti akan ditagih gitu loh ya. Oh. Dipertanyakan itu. Nah ini memang ada. Ya saya bilang sih ada kelebihannya di situ. Ya.
0: Baik.
1: Jadi ya tinggal bagaimana kita ya untuk mengarahkan, terutama para orang tua.
0: Betul.
1: Jangan apa namanya, jangan ada cepat bosan atau jenuh atau ini, semangat support ya memang itu sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua semuanya ya.
0: Okay.
1: Kalau saya kan hanya secara pribadi saya kan membantu aja. Barangkali ini bisa bermanfaat buat yang disebut anak-anak disabilitas. Betul.
0: Setiap individu itu unik, apalagi nggak cuma ketemu sama Agung, tapi ada 11
1: ya, anak lainnya juga. Macam-macam itu.
0: Iya, di satu kelas itu berbarengan ya Pak, ya, 12 ya. Siswa ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kan apa ya, gampang-gampang susah ya.
1: Ya bukannya gampang-gampang
0: susah-susah gampang.
1: Susah-susah benar itu sebetulnya. Ya.
0: Pendekatannya kan pasti beda-beda tuh setiap individu.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Dengan kelebihan dan kekurangannya tadi.
1: Nah
0: apakah
1: tadi
0: yang perempuannya di beda kelas kan, kemudian yang laki-laki treatmentnya juga beda atau seperti apa formulanya? Enggak,
1: yang terpenting kalau buat saya hanya pendasaran.
0: Oh, ya. Apa kalau, aja sih Pak yang dipelajari Pak? Dasar itu apa?
1: Ya kalau pendasarannya ini kan supaya mereka mengenal sound aja dengan apa namanya vokal-vokalnya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Minimal mereka bisa menghafal. Mereka juga punya PR. Oh iya, harus menghafal ini, lagu ini, itu, sebenarnya. Karena ini saya pikir juga untuk bukan bicara tentang guru vokal ataupun apa, tidak sebenarnya, bukan ke sana. Cuman saya lebih memilih untuk pendasarannya mengenal dulu son-son ini, begitu. Jadi makanya kita barengin ya, karena kan kalau seandainya satu-satu atau dua orang lah berapa jam nanti dapatnya, gitu kan? Itu aja untuk
0: benar. Dan apa yang mungkin perlu dilakukan oleh masyarakat supaya lingkungan kita bisa lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas, salah satunya ruang di komunitas ini begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi mereka bisa berekspresi, di sisi lain juga banyak ilmu yang didapat begitu ya. Agung dari tadi senyum, kok senyum kamu tuh ini deh Agung, apa menggoda begitu, ramah banget sih kamu Agung. Waduh, Gung, pernah apa? Ada nggak satu lagu yang kamu kuasai, yang sering banget saking sukanya sama lagu itu, kamu udah hafal nih semua lagunya? Apa lagu itu tadi?
3: Lagu Manusia Biasa.
0: Lagu siapa? Bukan Manusia Biasa. Coba gimana sih liriknya?
3: Liriknya?
0: Ah gimana?
3: Aku memang manusia biasa.
0: Oh, Yovi Nuno ya. Aku bukan. Kenapa suka lagu itu?
3: Karena lagi viral.
0: Lagi viral. Ya. Kan ada 12 orang. Kepikiran bikin paduan suara enggak, Gung? Jadi enggak solo sendirian. Pernah enggak dicoba itu, Pak? Pak Dedi. Pernah enggak nyobain?
1: Paduan suara.
0: Ya
1: untuk sementara dari pendasaran itu.
0: Dari pendasaran ya. Itu ya. Jadi ada harmoni
1: jadi
0: ya.
1: Kayak macam paduan suara.
0: Oh.
1: Yang terpenting biar mengenal masing-masing. Karena kan dari bermusik atau apa namanya? Ini kan punya genre masing-masing, makanya saya juga memperkenalkan yang namanya oh ya musik kedaerahan ini seperti ini, nah, dengan cengkoknya seperti ini. Nah kalau umpamanya untuk yang pop ini seperti ini, gitu aja. Nah,
0: okay.
1: Sambil memberikan PR buat mereka untuk ya untuk ngasah lah ya.
0: Betul.
1: Gitu aja sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Ini baru 2 bulanan kurang lebih ini ya.
0: Nah kalau cita-cita sama impian kamu apa Gung? Jadi penyanyi.
3: Bukan.
0: Apa?
3: Mau jadi apa ya? Pemadam kan?
0: Hah? Pemadam kebakaran?
3: Iya.
0: Wih. Wah, kenapa?
3: Saya bisa madamin api.
0: Benar. Bisa ngebantu orang ya. Tapi justru api semangat Agung ini yang gak pernah padam ya kan. Tapi kalau api kebakaran ya emang harus disiram ya Gung ya.
1: Tadi jurus PD-nya itu benar.
0: Nah iya benar.
1: Harus diikutin oleh teman-teman yang lain ini ya.
0: Betul. Dan ketika melihat Agung mampu berkarya dan juga berkembang, tentu ada rasa bahagia dari Pak Didin begitu ya. Pak, mungkin kira-kira kalau bicara mengenai harapan gitu ya, baik itu kepada Agung, kepada Pak Dedi atau komunitas, atau lebih luas lagi kepada masyarakat dalam memperlakukan penyandang disabilitas, apa kira-kira yang ingin disampaikan Pak Didin?
2: Ya, sebelumnya terima kasih juga ya, karena ada komunitas yang menampung untuk anak-anak yang kekurangan istilahnya, begitu. Alhamdulillah karena ada bakat, kemungkinan mungkin kita nggak berharap banyak sih ya. Yang penting mah ikuti, jalani, bisa memberikan nama ngangkat nama Kota Bogor di ajang nasional atau internasional atau apa aja lah, yang penting berprestasi.
0: Amin, gitu amin, aja. Amin, amin. Dan kepada orang tua yang saat ini tengah mendampingi anak-anak begitu, supaya tetap kuat dan optimis gitu ya, Pak. Itu, ini ya. Gimana Pak?
2: Alhamdulillah, selagi masih ada waktu, kita ikuti, kita antar sampai kapan istilahnya gitu.
0: Oke. Pak, di sini kan ada Agung nih Pak. Apa yang pengen Bapak sampaikan langsung nih kepada Agung dari hati yang paling dalam begitu? Silakan Pak.
2: Kalau orang tua berharapnya nurut.
0: Nurut
2: biar prestasi mengikuti untuk jenjang kedepannya. Dah, hasilnya kan buat Agung juga. Bukan buat orang lain atau siapa. Yang penting Agung bisa sama-sama yang lain-lainnya lah, bisa berprestasi.
0: Amin.
2: Dibanding yang lainnya.
0: Amin. Gung, mau nyampein apa buat Bapak?
3: Semangat.
0: Semangat ya Pak.
2: Ya, semangat terus. Kalau Agungnya hebat malah.
0: Bangga ya.
2: Bangga.
0: Oke. Gung, kan ada teman-teman kamu juga nih, mungkin yang sekarang lagi dengerin ya. Satu kelas 12 orang, ada 11 yang lainnya juga di luar lagi dengerin Agung. Apa yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman kamu, Gung? Semangat.
3: Semangat.
0: Oke. Okay. Semangat. Semangat terus emang Agung nih ya. Oke. Pak, jika suatu hari tidak ada lagi stigma terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, seperti apa Bapak membayangkan Indonesia ke depannya, Pak?
1: Ya, saya pikir ini kan hanya anggaplah ini kegiatan ya, aktivitas. Aktivitas yang disebut berbagi itu kan enggak harus merupakan apa namanya ya, finansial lah. Betul. Ataupun barang yang lain, tidak
0: ya. Ini esensinya seperti Idul Adha kemarin ya Pak ya, berbagi ya Pak.
1: Jadi berbagi ya. Itu ya mungkin berbagi pengalaman.
0: Betul.
1: sangat ini sekali, karena diperlukan sekali dalam ya mungkin kehidupan yang sekarang ini ya.
0: Oke.
1: Karena yang kita lihat ini kan mungkin sekarang ini mungkin sedikit-sedikit ada sebuah kebebasan, jadi jangan sampai umpamanya anak-anak yang artinya yang kita memang sedang ini ya, di anak-anak disabilitas ini akhirnya bisa mengikuti dengan gerakan-gerakan.
0: Betul.
1: Umum, anak-anak umum tadi.
0: Betul.
1: Karena
0: betul,
1: di sini sedikitnya yang saya perhatikan itu kan ini tentang etika ya. Kita lihat kan udah banyak sampai tawuran atau semacam itu kan ya.
0: Betul.
1: Nah, kita kan nggak menginginkan itu. Ya mungkin ada secara khusus untuk ini ya, kita mungkin bergiat ini ya untuk untuk mengarahkan anak-anak ini jangan sampai ada keterlibatan ataupun ini kan ya itu tadi. Jangan sampai salah, artinya mereka menjadi menjadi sebuah lingkaran yang memang betul-betul punya apa namanya punya keinginan, gitu aja sih. Kita hanya bisa menempatkan, menyediakan media lah, media berpikir, media beraktivitas, kan kayak gitu saja sebetulnya.
0: Baik.
1: Jadi untuk selanjutnya ya mudah-mudahan sih ya, kita tidak hanya bicara tentang taruhlah yang bisa melihat di disabilitas ini ya.
0: Ya.
1: Ya artinya masyarakatnya itu sendiri. Itu mungkin ya jangan sampai lah. Artinya apalagi sampai istilahnya menomor dua kan sebenarnya.
0: Betul.
1: Sama
0: betul,
1: semuanya.
0: Betul.
1: Itu saja.
0: Baik. Dan kita belajar bahwa prestasi bukan hanya tentang piala ataupun penghargaan ya sebetulnya, betul. Tapi bagaimana kemampuan untuk semangat tadi yang diulang terus oleh Agung ya, bisa berkembang dan memberikan manfaat begitu bagi kehidupan Agung sendiri dan juga lingkungan begitu ya Agung ya. Baik, dan tentu setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bermimpi, berkaya, berkarya dan juga berprestasi. Dan saya haturkan terima kasih kepada Pak Dedi Ewan selaku guru vokal yang senantiasa mendampingi murid didikannya begitu dengan keistimewaannya tadi, dan juga kepada Agung Rusdiansah. Wih, Gung, makasih Agung ya.
3: Sama-sama.
0: Sama-sama. Soalnya nanti cerita-cerita lagi ya. Apalagi setelah mungkin dalam waktu dekat, Pak, ada kompetisi yang mau diikuti ya sama Agung?
2: Insya Allah sore ini.
0: Sore ini.
2: Apa? Renang.
0: Renang.
2: Iya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
0: Wih. Tapi ini bukan pertama kali dong.
2: Bukan, ini untuk yang keempat kali.
0: Keempat kali. Ya. Nah, yang ketiga kalinya gimana? Prestasinya?
2: Yang kemarin terakhir dapat nomor 3 sama nomor 1.
0: Ih, Gung
2: di Kopassus.
0: Waduh. Gung, semangat ya sore ini loh. Semoga enggak hujan, soalnya udah mendung banget nih Gung ya. Ya, semoga sukses dan bisa meraih prestasi yang terbaik untuk hari ini ya. Pak Didin, aturan pisan. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang telah membersamai kita untuk segmen pembuka ini. Dan jangan lewatkan tepat pukul 11 nanti, kita juga akan update rangkaian kabar terkini dari dunia olahraga, saudara, bersama Pro 3 RRI di Jakarta dalam dinamika olahraga. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogong. Gung, ini lagu buat kamu nih Gung.
3: Iya.
0: Yeah. Yeah, senang ya. Yeah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

0: 31 RRI Bogor, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti warta berita dinamika olahraga. Saudara, selamat mendengarkan.
1: Ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi

melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know,
9: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan dan di game kedua terutama untuk CP dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang main service, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang.
0: Kemenangan ini membawa Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 4 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Terakhir datang dari arena futsal, Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga bagaimana portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: renovasi rumah gue beres juga, Di. Kitchen set full kayu, plafonnya estetik, beuh. Cakep bener dah pokoknya, jadi betah gue di rumah.
1: Wih, gaya, mantep tuh.
0: Tapi udah di treatment anti rayap belum, Bud. Sayang tuh, kayu mahal kan? Ah, aman lah. Kan rumah baru selesai dibangun. Masa iya, tiba-tiba ada rayap, ada-ada aja lu mah.
1: Yeay, rayap kan kerjanya silent mode, Bud. Diam-diam menginformasi. Tahu nih, pas lu lagi tidur, brak! Platform estetik lu ambruk. Hancur deh tuh tabungan bertahun-tahun.
0: Sumpah lu, Di. Duh, gue jadi merinding nih. Terus gimana dong? Lu di rumah pakai apaan nih, Mang?
1: Kalau gue sih udah santai. Rumah gue udah pakai Pestigo. Mereka ahlinya, kerjanya rapi. Gue di kantor bisa fokus kerja. Di rumah, tidur nyenyak dong.
2: Jangan biarkan rumah impian dan aset berharga Anda hancur tanpa suara. Bersama Pestigo, lindungi rumah Anda dari ancaman rayap dan hama mengganggu. Dengan sistem monitoring terpercaya dan penanganan ahlinya, biar kami yang urus hamanya, Anda cukup nikmati nyamannya. Cek info lengkapnya di Instagram @pestigo.id. Pestigo, solusi cerdas dan tuntas.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saudara pendengar. Rangkaian Bogor siang ini selepas dua segmen hadir di ruang dengar Anda. Kami kabarkan jika segmen berikutnya masih akan hadir, yaitu koleksi lagu-lagu pop Sunda ya. Kemudian warta berita Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu format dangdut yang nanti akan hadir untuk Anda dalam Pro Dangdut, saudara pendengar. Sementara kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 11:54 waktu Indonesia Barat nanti, saudara. Untuk itu, komposisi lagu-lagu nuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, saudara pendengar, jelang kumandang azan zuhur tentu saja. Dan untuk itu, tetaplah bersama kami, bersama Bogor siang ini ya. Kita akan temani aktivitas akhir pekan Anda, saudara, di Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُوا الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Halo, satu era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, salam budaya, koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk hari biasa. Sementara kalau akhir pekan, khususnya di hari Sabtu siang ini, koleksi lagu-lagu degungan yang kita pilihkan untuk kita mainkan hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara. Menemani suasana siang Anda, cukup terik memang suasana siang kali ini, agak panas ya. Tapi sambil menikmati suasana libur, tentu ada beberapa rencana untuk Anda mengunjungi beberapa tempat wisata. Dan ada beberapa tempat wisata juga yang nanti kita akan coba kenalkan, kami rekomendasikan ya, untuk nanti kami sampaikan kabar lengkapnya. Sementara koleksi lagu-lagu degungan juga masih akan terus mewarnai playlist kami di segmen ketiga lanjutan Bogor siang ini hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber kujang jangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

Menikmati suasana libur di akhir pekan, saudara, kabar menarik datang dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah destinasi wisata baru resmi hadir untuk menambah pilihan liburan Anda ya. Bernama Desa Sukajaya di Kecamatan Sukabumi, sekarang resmi menyandang status sebagai Desa Wisata Tikukur, pendengar. Jadi peresmiannya dilakukan langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar di rangkaian Festival Seni Budaya Tikukur 2026, yang mana Desa Wisata Tikukur ini menjadi salah satu dari 31 desa wisata yang dikukuhkan karena berhasil mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masyarakatnya. Dan menariknya, nama Tikukur bukan sekedar nama kampung wisata. Jadi Tikukur ini merupakan singkatan dari filosofi Sunda, ti urang, ku urang, ker urang ya, yang berarti dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan filosofi ini menggambarkan semangat gotong royong masyarakat untuk membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan. Dan pemerintah Kabupaten Sukabumi pun berharap kehadiran desa wisata ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kemudian membuka peluang usaha ya, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya serta potensi lokal kepada wisatawan. Didukung suasana alam yang asri dan lokasinya strategis dekat dengan wilayah kota Sukabumi, Desa Sukajaya menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pedesaan, hasil pertanian, bahkan hingga produk UMKM lokalnya, saudara. Dan tentu Desa Wisata Tikukur menjadi bukti di mana potensi desa ini bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat ya. Dengan koleksi lagu-lagu Degungan, saudara. Masih ada beberapa menit ke depan hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jelang Warta Berita Asta Cita juga nanti kita akan rangkai kembali untuk menjadi bagian di Bogor siang ini dan menemani aktivitas maupun istirahat Anda. Kembali koleksi lagu lainnya hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Layannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni.
1: Kami melaksanakan kegiatan operasi nobat, yaitu penertiban minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kecamatan Cengsi.
2: Penting kita setiap hari itu ada latihan, tapi untuk jadwalnya sendiri itu memang kita bisa mengaturnya untuk tidak mengganggu jam kerja.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Hari ini menjadi titik mangsa helaran akbar peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten yang dipusatkan di lingkar Stadion Pakansari dan Tegar Beriman Cibinong hingga puncak HJB pada 3 Juni 2026 nanti. Tiga agenda besar dalam peringatan HJB ke-544 diantaranya Kabogor Fest, Marathon, dan pemberlakuan Car Free Night di Cibinong. Ribuan minuman keras diamankan tim gabungan Pol PP di wilayah timur Kabupaten Bogor. Atlet cabang olahraga bowling Kabupaten Bogor siap maju pada olahraga provinsi Porprov Jawa Barat November 2026. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Lingkar Pakansari dan Jalan Tegar Beriman Cibinong akan menjadi pusat kemeriahan hari jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor. Masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati rangkaian kegiatannya. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Helaran akbar dalam rangkaian hari jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor segera dimulai. Diawali dengan pembukaan Festival Kabogor pada Sabtu 30 Mei yang kemudian dilanjutkan dengan Car Free Night di sekitar Simpang Pakansari dan Jalan Tegar Beriman Cibinong. Kegiatan Car Free Night itu pun akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bogor Run dari Plaza Balai Kota Bogor, finish di jembatan penyeberangan orang di Jalan Tegar Beriman Cibinong. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang W. Tawekal, melalui sekdisnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB yang dimulai pada 10 Mei hingga 28 Juni 2026 nanti. Dan puncak acara akan berlangsung pada 3 Juni, yakni upacara HJB di Pendopo Bupati Bogor pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
5: Yang di sepanjang jalan Tegar Beriman. Terus ada yang lari, apa itu? Ya, Bogoran. Ya, ke Cibinong yang di GPO itu, finishnya. Nah, itu aja banyak kegiatannya. Saya nggak hafal banyak, tapi banyak kegiatannya. Dan mereka kalau berbagai kegiatan. Pada itunya kan itu pemerintah Kabupaten Bogor ya. Untuk masyarakat di daerah kalau bisa itu kan artinya sudah ada berbagai himbauan ya. Dan mereka memeriahkan hari jadi Bogor. Kalau bisa kan hadir sebenarnya persembahan Kabupaten Bogor untuk masyarakat. Kayak Kabogor Fest, Car Free Night, Car Free Day. Itu kan itu untuk persembahan Kabupaten Bogor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sana kan banyak pelayanan publiknya.
4: Peringatan HJB dengan tema Bergerak Serempak Nyata Berdampak merupakan momentum kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Yulia Idrus, memastikan semua agenda terkoordinasi dengan baik.
0: Rangkaiannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni, nanti ada goes asik dari tanggal 2, tanggal 3-nya upacara, dua banyak deh rangkaiannya, jadi termasuk yang buat acara nanti malam juga Car Free Night kan, terus ada pembukaan Cup Bogor Fest. Cup Bogor Fest itu kan dari 29 Mei sampai 14 Juni. Iya, insya Allah, karena kan HJB ini semua SKPD terlibat nih. Nah, kalau pariwisata nih nanti ada Moka, ada PBB gitu kan, bersama

0: lancar, ada festival film gitu kan. Ininya juga tagline-nya itu bekerja serempak nyata berdampak.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi ajang kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan publik.
2: Begitupun dengan Kota Bogor, rangkaian kegiatan serupa dalam menyambut HJB ke-544 juga mulai dipersiapkan pada libur akhir pekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sriwayuni.
3: Pemerintah Kota Bogor terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544. Melalui Festival Kecamatan Tangguh Bencana yang berlangsung di kolam retensi Rusunawa Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, warga dapat mengikuti senam sehat, cek kesehatan gratis, edukasi kebencanaan, hingga pelatihan rekrutmen calon mekanik yang digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perayaan HJB tahun ini.
4: Kemudian sebagai salah satu event memeriahkan HJB, ditambah juga beberapa kegiatan yang cukup positif. Jadi ada senam sehat, kemudian cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian ada yang paling penting adalah pelatihan rekrutmen para calon mekanik. Saya rasa dalam Hari Jadi Bogor ini di 544 kita berupaya untuk melibatkan langsung masyarakat di setiap kecamatan.
3: Melalui kegiatan pelayanan masyarakat, peringatan HJB juga diisi dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur kebencanaan dan relawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi mitigasi bencana sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu bentuk mitigasi yang dapat membantu meningkatkan daya serap air dan mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
5: Kami BPBD, tim damkar, dari tim FPRB Kota, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota, ada dari Salam Aid, dari Tenggara Mitigasi, ini menjadi support system, menyatakan dukungan kepada teman-teman di Kecamatan Bogor Utara dan 5 kecamatan lainnya dalam hal bagaimana kita mempersiapkan terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Melalui penanaman pohon, mungkin sederhana, tapi penanaman pohon itu merupakan bagian dari mitigasi non-struktur. Bagaimana kita mempersiapkan daya resap yang lebih baik dan mempersiapkan TPT alami.
3: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.
2: Ribuan minuman keras berbagai merek diamankan tim gabungan Satpol PP Kabupaten Bogor di wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya.
1: Ribuan botol minuman keras berbagai jenis kembali diamankan tim gabungan Pol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor di wilayah timur. Sasarannya berada di Kecamatan Cilengsi dan Gunung Putri. Kepala Bidang Ketertiban Umum Pol PP Kabupaten Bogor Rama Kodara mengatakan kegiatan dilakukan pada Jumat 29 Mei 2026 malam menyasar di 3 titik yang menjadi targetnya, yakni di Desa Cilengsi Kidul, Limus Nunggal, dan Cilengsi. Ada 3 toko yang kedapatan menjual minuman keras dalam jumlah yang cukup besar, hingga didapat 1.026 botol minuman keras.
6: Jumat tanggal 29 Mei 2026, kami melaksanakan kegiatan operasi nobat, yaitu penertiban minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kecamatan Cilengsi, Desa Cilengsi Kidul. Di lokasi pertama, kami mendapatkan 1.026 botol berbagai macam jenis tanpa izin, kita amankan. Dan berikutnya, di lokasi yang kedua, kami mengamankan 59 botol, dan di lokasi yang ketiga kami mengamankan 48 botol, totalnya jadi 1.133 botol kita amankan di Mako Satpol PP untuk diproses lanjut.
1: Lokasi yang menjadi pusat peredaran minuman keras tersebut berada di Jalan Narogong, Cilengsi menuju Jonggol, Kabupaten Bogor. Di wilayah Cilengsi Kidul, tim gabungan mengamankan 59 botol minuman keras dan di Jalan Narogong, petugas mengamankan 48 minuman keras dari kios jamu. Pelibatan Dinas Perhubungan dalam operasi penyakit masyarakat tersebut ditujukan untuk masuk ke dalam wilayah terminal dan pangkalan angkutan kota dan provinsi di pertigaan Cilengsi Cibubur. Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi, mengawal petugas dalam operasi penyakit masyarakat di Kabupaten Bogor.
7: Terkait dengan operasi ini, kita akan terus kontinu Banyu, di mana semua seluruh Kabupaten Bogor kita akan sambangi bila mana adanya laporan dari masyarakat. Makanya kita kolaborasi dengan masyarakat supaya secepatnya melaporkan ke kita bila mana banyak tersebar miras yang ada di lingkungan tersebut.
1: Operasi penyakit masyarakat itu pun merupakan tindak lanjut dari aduan dan laporan masyarakat melalui berbagai platform aduan seperti call center 110, kemudian lapor Pak Bupati, hingga aduan langsung warga kepada petugas unit Pol PP di kecamatan maupun desa.
8: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi, kok disuruh bayar dulu ya?
9: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi, ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Aksi nyata pelestarian lingkungan kembali digalakan di kawasan wisata Gemo Park Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Salah satunya dengan program penanaman pohon melalui sebuah aplikasi relawan dari berbagai daerah. Salah seorang di antaranya adalah Iman Sukarya Sarkowi, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, yang ikut bersama mengkampanyekan program tanam bibit dan penghijauan di lahan kritis melalui aplikasi lindungihutan.com. Dikatakan Iman, program ini akan menyasar pada para petani yang akan digerakkan untuk menanam bibit tanaman keras untuk kebutuhan penghijauan. Fokus penanaman bibit menyasar area pesisir melalui penanaman bibit pohon mangrove, kelapa, dan akasia untuk menahan ancaman abrasi di pantai.
11: Saya mengkampanyekan ini, jaga alam di Geopark Ciletuh. Saya yang menanam nama, nanti petani-petani Ciletuh, Labuan Ratu, saya mengkampanyekannya aja, nanti saya pantau, lihat perkembangan penanamannya udah sampai mana gitu, di pesisir pantai Geopark Ciletuh. Opsinya ada tiga, Geopark Ciletuh, Bekasi, sama Subang, belah mana gitu. Justru saya kalau yang untuk Puncak atau Kabupaten Bogor, saya mau bikin sendiri websitenya. Silakan semua ini terlibat, yang penting bisa mengkampanyekan, nanti kita bisa pantau Geopark Ciletuh itu sampai jumlah emisi karbonnya, kemudian jumlah pohon yang sudah ditanam itu bisa terpantau di link.
2: Perwakilan Koordinator Aksi Lapangan Iman Sukarya mengatakan jika menjaga ekosistem Geopark Ciletuh bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Pohon-pohon yang ditanam mampu menjadi pemecah ombak alami, menstabilkan struktur tanah tebing, sekaligus menyerap polusi udara guna menghadirkan suasana wisata yang asri dan sejuk. Saudara, pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dan dari kompasus dari kebijakan kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langkah biasa.
12: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
12: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
2: Kini kita beralih ke warta olahraga. Atlet cabang olahraga bowling Kabupaten Bogor siap maju pada olahraga Provinsi Jawa Barat November 2026. Pengurus cabang olahraga petang, jaring atlet baru, raih prestasi masa depan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
15: Atlet cabang olahraga bowling Kabupaten Bogor terus mengintensifkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada November 2026 di Kota Bogor. Salah satu atlet andalan Andika menyatakan bahwa ia harus cermat membagi waktu antara pekerjaan dan juga intensitas latihan. Untuk menyiasatinya, Andika mengkombinasikan latihan mandiri secara personal dengan latihan kolektif bersama tim yang sengaja digelar pada sore hingga malam hari agar tidak mengganggu aktivitas bekerja.
16: Kebanyakan ya dari atlet kita, tim sendiri itu juga sudah pada bekerja. Jadi memang kita masih bisa mengatur itu untuk bisa berbarengan lah. Untuk karena balik lagi memang di bowling sendiri jadwal untuk bisa latihannya itu sangat fleksibel. Yang penting kita setiap hari itu ada latihan.
15: Okay.
16: Tapi untuk jadwalnya sendiri itu memang kita bisa mengaturnya untuk tidak mengganggu jam kerja. Jadi memang latihannya kita dari sore ke malam. Okay. Gitu. Itu bisa kita atur.
15: Sementara itu, atlet putri andalan Kabupaten Bogor Nafla menyoroti keuntungan bagi generasi muda yang ingin bergabung menjadi atlet bowling. Menurutnya, status atlet daerah membuka peluang besar melalui jalur prestasi yang menguntungkan karena memungkinkan karir olahraga dan masa depan pendidikan berjalan secara beriringan.
17: Bisa banget kalau misalnya atlet sejalan, apalagi atlet bowlingnya sejalan dengan pendidikan, karena saya sendiri juga alhamdulillah sekarang lagi ambil magister. Dan dari SMA, kuliah itu semuanya gratis karena dapat beasiswa dari pemerintah. Dan semuanya mungkin salah satunya aspeknya itu adalah karena memenangkan pertandingan bowling ya.
15: Okay.
17: Jadi prestasi di atlet juga sangat berpengaruh. Sampai kemarin saya bisa berangkat ke Jerman beasiswa. Jadi di satu sisi, karena balik lagi ya ke bowling itu simulasi hidup.
15: Betul.
17: Jadi itu juga bisa diterapkan kalau kita lagi di sekolah. Jadi metode berpikirnya,
15: okay,
17: kalau katanya kan sekarang ininya kritisch denken ya.
15: Betul.
17: Apa tuh, berpikir kritis gitu. Betul. Ya gitu. Dan itu juga kita dapetin di bowling. Dan okay, bisa banget diterapkan di sekolah. Jadi semuanya sejalan sih kak.
15: Betul,
17: jadi masih
15: ya,
17: aman banget.
15: Persiapan matang yang dilakukan oleh Andika, Nafla, dan seluruh tim bowling Kabupaten Bogor menjadi bukti komitmen kuat untuk mempertahankan gengsi daerah di ajang Porprov Jabar November mendatang. Keberhasilan mereka membagi waktu antara pekerjaan, pendidikan, dan latihan diharapkan mampu memotivasi generasi muda Bogor untuk terus berprestasi di jalur olahraga tanpa mengorbankan masa depan. Pengurus cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor fokus melakukan pemasalan dan pembinaan dengan membidik potensi atlet pelajar melalui sosialisasi kepada kelompok kerja guru olahraga KKGO, memaksimalkan peran pelatih daerah serta merencanakan turnamen seri antar pelajar dan kompetisi rutin hingga tingkat internasional. Demi mendukung keberlanjutan program tersebut, FOPI berharap dapat membangun lapangan permanen berstandar di kawasan Stadion Pakansari sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan kebijakan Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan yang konsisten memprioritaskan dan memotivasi pengembangan kualitas atlet asli binaan daerah.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita era di Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selama 1,5 jam ke depan kita hadir kembali ya. Rangkaian segmen di Bogor siang ini kita teruskan. Pro Dangdut hadir untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi. Saudara yang ingin bergabung beratensi merekomendasikan lagu yang Anda request boleh juga. Kita tunggu dengan format lengkap. Mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Saudara, cuaca terik yang tadi sempat bersinar cukup panas tapi perlahan kembali mendung seperti cuaca pagi, saudara pendengar ya. Dan kita nikmati akhir pekan Anda dengan Pro Dangdut yang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar. Setelah dibuka dengan dua lagu tadi dari Cici Paramida, Wika Salim, kita lanjut ke playlist lainnya di Pro Dangdut Pro 1.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, Pro Dangdut, saudara pendengar. Memainkan satu dari deretan requestan ya, untuk pendengar yang saat ini menikmati playlist Pro Dangdut hingga pukul 3 sore. Sebuah janji dari Evi Tamala. Menyapa untuk pendengar lainnya, kali ini ada Tenina Said di ATS yang request lagu Cita Citata, judulnya Meriang. Salam hoba, salam hoba untuk semuanya, untuk Kang Arul terima kasih banyak, sami-sami. Kemudian juga Kang Handra di Ciomas bareng Umi, sedikit pantun sebagaimana biasa ya. Pantunnya adalah, apa ini? Ada badut naik kereta, dalam kereta banyak buah markisa, dangdut cuman buat kita karena kita Indonesia, cakep. Kirim salam hobahnya untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam ya, Teh Reni di Kebun Pedas, Teh Aisyah, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai, Kang Julian, si Dokter Cinta, Kang Reno yang punya buah menteng. Kemudian Kang Wahyu, Kang Boy BCL, Kang Gomet ya, Kang Capung, Mas Min, JPS, kemudian Kang Aven Azhar dan juga Bang Jack di Bojongsari, Kang Anton ya, lagunya Roma Irama yang Sahdu aja. Baiklah. Kang Arul sehat selalu, terima kasih. Alhamdulillah dapat daging kurban di sate sama di semur. Udah habis, kalau dapat sekarung mah udah jadi tukang bakso, bener. Ya, yang penting mah dapat berkahnya ya. Kemudian Ibu Siti Ariati di Ciwaringin minta diputarkan lagu Kesunyian Jiwa dari Mas Abi. Untuk Kang Arul terima kasih, sehat selalu, baiklah. Tenina Said, rekomendasi lagunya kita awali. Sebelum nanti giliran rekomendasi dari Anda yang kita mainkan ya di playlist Pro Dangdut. Yang satu ini Meriang versi Cita Citata, saudara.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Telisa ya, yang sudah kami kabulkan untuk terus kami temani juga. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, mungkin mengejar satu tempat lagi ya untuk menikmati suasana air pekan Anda, atau ada yang kondisi kesehatannya tengah menurun ya di tengah perubahan cuaca yang kita rasakan, terlebih kemarin panas siangnya juga pol-polan yang membuat kita memilih makanan yang serba dingin, tiba-tiba sekarang berasa kurang enak tenggorokan ya, alias radang. Semoga tentu bisa dikembalikan kesehatannya ya, belum lagi tambahan ekstra daging ya yang membuat kondisi tubuh juga tentu beradaptasi ya dengan banyaknya protein yang masuk ya. Biasanya kalau tidak ditakar-takar ya, semuanya serba enak, semuanya serba dimakan, tentu ada hal yang utamanya membuat kondisi tubuh juga jadi kurang sehat begitu saudara. Sekali lagi semoga sebuah sembuh ya. Dan kita sapa kembali yang sudah hadir kali ini untuk menyapa Ibu Supriyati di Sindang Barang. Requestan lagunya adalah Pandangan Pertama dari Arafik. Atur nuhun, selamat bertugas aja deh untuk Kang Arul. Baik, nanti kita carikan kembali dan semoga nanti bisa kita putarkan ya. Masih dengan playlist Prodangdut saudara pendengar. Setengah jam perjalanan kita dengan koleksi lagu lainnya untuk hadir di

0: Kilas Berita.
1: Mendengar kembali kilas berita kami hadirkan untuk Anda. Bandara Internasional Soekarno-Hatta siap menyambut kepulangan perdana jemaah haji 2026. Senin 1 Juni mendatang, sebanyak 830 jemaah asal Jakarta dan Jawa Barat dijadwalkan tiba melalui Terminal 2. Jemaah Jawa Barat mendarat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, disusul jemaah Jakarta pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Pihak bandara telah menyiapkan jalur khusus dan area parkir bus untuk langsung membawa jemaah ke masing-masing embarkasi, langkah yang dilakukan guna memastikan proses kepulangan berjalan dengan aman dan tertib. Keluarga dihimbau tidak menjemput di bandara karena penjemputan hanya diperbolehkan di embarkasi tujuan. Demikian kilas berita.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Satu.

RRI Bogor, tujuan kami jelas ya, semoga senantiasa menghibur dengan koleksi lagu-lagu yang hadir di playlist Prodangdut Pendengar dan menjadi segmen penutup untuk rangkaian Bogor siang ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 ya. Dan nanti kita akan melangkah juga ke playlist dan juga segmen-segmen lainnya di Bogor sore ini, nanti akan ditemani oleh rekan Marisa. Waktunya saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa kembali besok, saudara. Dan waktunya kita akhiri untuk Bogor siang ini dan segera hadir Bogor siang sore ini untuk Anda. Dan saya pamit, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobah.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendidikan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Libur belum usai, pendengar, ya masih ada waktu cukup panjang untuk Anda menikmati long weekend. Dan sekarang masuk di hari Sabtu 30 Mei 2026, ada Marissa yang menemani di rangkaian Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya selama 5 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai program yang akan hadir ya, pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dengan Green Radio dengan durasi 1 jam nantinya. Kemudian juga ada informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar yang disiarkan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Lalu ada sajian musik dan informasi lainnya, diisi juga pukul 19 dengan informasi bersama Pro 3 RRI, serta hadir mimbar agama Advent yang akan melengkapi Bogor sore ini. Ya, jadi itu program-program yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini. Ya, untuk Green Radio nanti akan disampaikan informasi yang berkaitan dengan kepedulian terhadap bumi dan juga pasti mengajak Anda sebagai pendengar mengambil langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam. Jadi selamat mendengarkan, masih bersama kami di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, dan juga ada di streaming website kami rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Pada bulan Mei ini ada giat yang dilakukan oleh Polda Jabar, pendengar, untuk memulihkan kelestarian alam dengan cara mengangkut 5 ton sampah dan juga melepas liarkan elang di kawasan Gunung Gede. Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kini mulai bernapas lega setelah 5 ton sampah yang sebelumnya menumpuk dan viral di media sosial berhasil dibersihkan oleh ratusan personil gabungan dari Polda Jabar, Polres Cianjur, dan juga Bayangkari dalam aksi bakti lingkungan yang berlangsung pada pertengahan Mei 2026 ya. Nah, aksi bersih-bersih tersebut dipicu oleh laporan mengenai tumpukan sampah plastik yang menyempitkan jalur pendakian, padahal akses pendakian baru saja dibuka selama sepekan. Nah, petugas menyisir setiap sudut jalur pendakian untuk memungut sampah yang didominasi bungkus makanan plastik untuk kemudian diangkut turun menuju tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS. Yang berarti sampah-sampah ini dibawa oleh para pendaki sebetulnya ya, yang ya secara sadar pasti mereka membuang sampah di sana ya, akhirnya menumpuk dan bukan hanya dari 1-2 pendaki tapi tentunya banyak. Nah, Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi menekankan bahwa kehadiran sampah terutama yang sulit terurai merupakan ancaman serius bagi ekosistem jangka panjang di Gunung Gede. Jadi sampah plastik sangat merusak alam, maka pihaknya mengimbau untuk seluruh pihak terutama para pendaki agar punya kesadaran tinggi untuk menjaga kelestarian Gunung Gede Pangrango dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini ditegaskan ya oleh Kapolres, pendengar. Dan selain pembersihan sampah, kegiatan ini juga menghadirkan inovasi dalam upaya penghijauan. Polisi melakukan penyemaian bibit tanaman saninten dan rotan ya untuk digunakan sebagai metode shooting seeds dengan alat khusus. Jadi bibit ini ditembakkan ke titik-titik yang sulit dijangkau oleh manusia agar pertumbuhan vegetasi hutan bisa kembali merata. Nah, momen haru juga dilakukan saat kepolisian melakukan penanaman bunga Edelweiss serta melepas liarkan 2 ekor elang ular bido kembali ke habitat aslinya. Jadi dari pihak kepolisian menanam bunga Edelweiss dengan harapan kelestarian alam di kawasan Gunung Gede Pangrango ini bisa tetap abadi. Dan begitu juga dengan pelepas liaran elang gitu ya, yang bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati juga mengembalikan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Pastinya melalui lingkungan giat bakti lingkungan ini ya, Polda Jabar juga berharap bisa memicu semangat kolaborasi antara aparat, pengelola Taman Nasional, juga masyarakat dalam menjaga marwah Gunung Gede sebagai salah satu paru-paru Jawa Barat yang harus tetap bersih dan juga lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kelestarian lingkungan lainnya kita akan hadirkan kalau tadi dari kawasan Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita bergeser ke Sukabumi. Jadi akan ada sebuah kegiatan kemah bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang sekaligus juga merayakan hari ulang tahun ke-51 organisasi yang bernama Trump. Jadi Trump ini bukan Presiden Amerika Serikat ya, tapi Trump ini adalah komunitas pecinta alam. Dan mereka memang ingin berpartisipasi untuk memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tadi sekaligus ulang tahun ke-51 organisasinya ya. Untuk kegiatannya sendiri akan berlangsung di Camp Bravo Cidahu Sukabumi pada 6 hingga 7 Juni 2026. Dan ternyata siapapun boleh mengikuti acara ini ya. Menjadi ajang silaturahmi lintas komunitas pecinta alam sekaligus kampanye kepedulian terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan edukatif atau juga petualangan alam terbuka. Panitia bahkan menyiapkan sejumlah agenda menarik selama 2 hari pelaksanaannya, mulai dari penanaman pohon bersama, hiking, obrolan gunung, permainan kelompok, api unggun, hingga pembagian door prize bagi para peserta. Selain menjadi sarana rekreasi, juga kebersamaan, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam dan ekosistem pegunungan. Bahkan sejumlah tokoh dan praktisi dunia kepetualangan juga dijadwalkan hadir ya. Bahkan panitia juga menyebut kalau momentum ini sangat penting untuk memperkuat semangat cinta alam di tengah meningkatnya tantangan kerusakan lingkungan dan juga perubahan iklim. Tentunya dengan adanya kegiatan ini, mereka sendiri ingin mengajak masyarakat menikmati alam sekaligus belajar menjaga dan merawatnya secara bersama-sama. Maka kegiatan ini juga menjadi penanda yang bukan hanya sebagai perayaan ulang tahun organisasi atau komunitas Trump saja ya, tapi juga mampu membangun semangat kolektif untuk menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletu. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletu terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletu Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletu memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletu menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletu adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletu sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletu juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletu tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletu tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletu membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tentunya Anda masih mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Nah, kalau tadi kita bahas soal kelestarian lingkungan ya, beberapa informasi, kami juga undang untuk atensi pertanyaan, keluhan, aduan Anda yang bisa berkaitan dengan masalah pelayanan publik, fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kita yang harusnya bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk masyarakat umum. Tapi Anda melihat kok kayaknya kurang berfungsi dengan baik gitu ya. Atau juga bisa permasalahan sosial dan juga permasalahan kebencanaan ataupun kelestarian lingkungan, Anda boleh sampaikan. Kami punya program yang namanya Halo RRI, mengudara setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya. Jadi di program tersebut Anda boleh menyampaikan berbagai pertanyaan, aduan atau keluhan tadi berkaitan dengan masalah fasilitas publik, sosial, kebencanaan, boleh juga kelestarian alam gitu ya. Dan boleh ditujukan Anda secara spesifik, misalnya untuk dinas mana gitu ya, atau pihak mana. Nanti akan coba kami teruskan keluhan ataupun aduan Anda ke pihak tersebut, yang semoga memang ada solusi dari permasalahan yang dihadapi menjadi satu perbaikan yang tentunya berarti untuk semua. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bogor setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.

kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore.

0: Lintas bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Ketika kita memaknai prasasti itu, memang kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan.
2: Yang masuk ke lipatnya sekitar 40% yang tidak masuk ke lipatnya. Sisanya 20% masih ada.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Informasi pertama, pendengar, medik veteriner Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Cirebon menjelaskan ciri hati sapi terinfeksi cacing. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kan kalau hati yang bagus kan mulus, warnanya merah hati.
5: Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Dr. Hewan Aliviana Fitrianingrum, mengimbau masyarakat lebih teliti saat memilih jeroan hewan kurban seperti hati, babat dan paru. Pemeriksaan organ dalam dinilai penting untuk memastikan daging dan jeroan aman dikonsumsi. Menurutnya, hati sapi yang sehat memiliki permukaan mulus dengan warna merah hati yang merata. Sementara hati yang terinfeksi cacing biasanya menunjukkan bercak putih dan tekstur yang mengeras.
4: Biasanya kalau hatinya itu ada kecurigaan ada cacing, itu dari permukaannya juga sudah terlihat ada perubahan ya biasanya. Kan kalau hati yang bagus kan mulus, warnanya merah. Halus ya mulus, tapi kalau misalnya di kelainan biasanya ada spot-spot yang lebih putih dan mengeras tuh. Nanti kalau disayat bagian yang putih itu biasanya keluar cacing hatinya.
5: Lebih lanjut, Dr. Hewan Aliviana menjelaskan, infeksi cacing pada sapi dapat dipicu oleh pemberian obat cacing yang tidak rutin. Selain itu, lingkungan dan pakan ternak juga berpotensi menjadi sumber penyebaran telur cacing. Ia mengatakan telur cacing biasa berasal dari rumput atau pakan yang terkontaminasi. Karena itu, pemberian obat cacing secara berkala setiap 3 bulan sekali penting dilakukan sebagai langkah pencegahan. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah penanganan jangka pendek menghadapi banjir rob berkepanjangan di Desa Ambulu. Rena Safira melaporkan.
6: Kunjungan balik Pak Wabub dengan beberapa SKPD datang untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan.
7: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah penanganan jangka pendek menghadapi banjir rob berkepanjangan di Desa Ambulu, Kecamatan Losari. Langkah tersebut dibahas saat Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman bersama sejumlah dinas melakukan kunjungan langsung menuju lokasi terdampak rob. Kubu Ambulu Sunaji mengatakan kunjungan pemerintah daerah dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga menyampaikan aspirasi penanganan rob berkepanjangan. Menurutnya, sejumlah dinas terkait telah menerima arahan melakukan penanganan cepat terhadap titik genangan rob terparah.
6: Kunjungan balik Pak Wabub dengan beberapa SKPD datang untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Tentunya memang bukan hanya melihat, mereka meninjau dan memberikan arahan supaya ada program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya khusus rob, memang di beberapa titik sudah dilihat dan diinstruksikan langsung ke dinas terkait agar dalam satu minggu ke depan dinas terkait itu datang dengan peralatan eskavator dan sejenisnya.
7: Sunaji menyebutkan beberapa organisasi perangkat daerah turut hadir meninjau langsung kondisi masyarakat Desa Ambulu terdampak rob berkepanjangan. Dinas tersebut meliputi BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Menurutnya, masing-masing dinas memiliki tanggung jawab berbeda sesuai dampak rob yang dialami masyarakat pesisir Desa Ambulu. Dinas Kesehatan menangani penyakit pasca banjir, sementara Dinas Pendidikan membahas gangguan aktivitas belajar akibat rob. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, terminal lebih panjang tambah sarana pasca pemindahan layanan dan dari terminal Cicaheum. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Pengelola terminal lebih panjang menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah terjadi penumpukan bus setelah layanan terminal Cicaheum pindah ke terminal lebih panjang. Pemindahan tersebut dilakukan menyusul rencana pemanfaatan terminal Cicaheum sebagai depo bus rapid transit atau BRT. Adapun layanan yang dipindahkan meliputi bus angkutan kota dalam provinsi atau AKDP dan angkutan kota antar provinsi AKAP, hingga saat ini sekitar 80% atau sebanyak

0: 60 unit bus dari Terminal Cicahem telah mulai beroperasi di Terminal Lewi Panjang. Kepala Terminal Lewi Panjang Asep Hidayat mengatakan pihaknya telah menambah sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional terminal setelah adanya penambahan armada tersebut. Menurutnya, pengaturan jadwal keberangkatan atau headway menjadi salah satu strategi utama agar arus kendaraan di dalam terminal tetap terkendali. Bus yang belum memiliki jadwal keberangkatan diminta tetap berada di pool masing-masing. Dengan langkah tersebut, pengelola terminal berharap tidak terjadi penumpukan antara bus existing Terminal Lewi Panjang dengan armada yang dipindahkan dari Terminal Cicahem. Di sisi lain, Asep memastikan para sopir bus maupun perusahaan otobus PO telah menerima kebijakan pemerintah terkait pengalihan layanan tersebut. Ia menyebut proses pemindahan armada berjalan cukup lancar meskipun pembangunan depo BRT di Terminal Cicahem belum sepenuhnya mulai.
1: Yang masuk ke Lewi Panjang sekitar 80% yang sudah masuk ke Lewi Panjang. Sisanya 20% masih ada di Cicahem. Jadi tujuannya dari Lewi Panjang langsung ke Tol Muhammad Toha. Terus adapun penumpang sudah pada mengetahui bahwa di Lewi Panjang sudah ada layanan yang ke arah Bungur, ke Jawa, ke Wonosobo, ke Pangandaran dan sebagainya. Jadi di sini tetap kita buka layanan biarpun masih ada yang sebagian di 20% dari Cicahem. Kalau bis sudah menerima, Pak. Kalau bis sudah, setiap PO sudah menerima, kami menutup.
0: Sementara itu, Kepala Terminal Cicahem Asep Supriyadi mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari pemerintah pusat terkait pengalihan layanan AKAP dan AKDP ke Terminal Lewi Panjang. Ia menambahkan sosialisasi terus dilakukan kepada para perusahaan otobus agar proses pengalihan layanan berjalan optimal. Selain itu, pihak terminal juga memberikan informasi kepada calon penumpang melalui pengarah suara.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, memasuki musim panas yang kerap kali terjadi kekeringan, masyarakat mengharapkan suplai air bersih dari BPBD Cianjur tidak terkendala. Selengkapnya dilaporkan Yan Sofian.
4: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026, warga Cianjur, Suherman, mengharapkan adanya suplai air bersih dari BPBD. Karena tahun sebelumnya BPBD yang mensuplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang kekeringan.
5: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih. Nah, untuk tahun-tahun yang lalu, biasanya dari BPBD ini suka ada bantuan air bersih. Nah, untuk tahun sekarang nggak tahu nih ada atau tidak. Mudah-mudahan adalah dari pemerintahan ketika terjadi kekeringan untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama.
4: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat bisa terpenuhi selama kemarau. Sementara itu, relawan tangguh bencana Retana BPBD Koordinator Kabupaten Cianjur Dedi Nugraha mengatakan, meskipun cuaca belum pasti masih ada mendung, namun untuk antisipasi kekeringan pasca musim ini, BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air, mengkoordinasikan untuk sarana seperti tangki air, mengajukan pinjam tangki air ke provinsi atau lintas sektoral.
6: Mitigasi, kita cek satu persatu wilayah mana yang biasanya kekurangan air, lalu kemudian kita mengkoordinasikan untuk sarana seperti tangki air, kita mengajukan ke provinsi, juga mengkoordinasikan dengan lintas apa namanya, lintas OPD seperti ada Kimrum, PDAM dan sebagainya. Tentunya antisipasi jika kedepannya ada kemarau yang panjang dan mengakibatkan kekeringan buat warga.
4: Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD meminjam bekerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam hal suplai air bersih.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan digelar pada 3 Juni 2026. Sekadar Mayanti menyampaikan liputannya.
7: Kenapa tema tahun ini kita memakai istilah pantasi budaya itu tidak dalam konteks yang kecil.
8: Tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2026 dengan mengusung tema merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, toleransi, dan penguatan identitas bangsa di tengah tantangan modernisasi. Wakil Ketua Panitia Seren tahun 2026, Juwita Jatikusuma Putri, mengatakan tema tahun ini dipilih untuk mengajak masyarakat memaknai budaya sebagai warisan besar yang tidak hanya berbentuk benda tetapi juga nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi.
7: Ketika kita memaknai prasasti itu memang bukan dalam konteks yang hanya kebendaan gitu, tetapi bahwa kita juga kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai bangsa gitu. Jadi kenapa tema tahun ini kita memakai istilah prasasti budaya itu tidak dalam konteks yang kecil. Meskipun kita juga akan menampilkan berbagai macam artefak, terutama yang mungkin ada di Paseban Tukan Satunggal, yang mana di situ ada beberapa artefak budaya yang memang perlu kita lestarikan dan perlu masyarakat ketahui gitu.
8: Juwita berharap melalui Seren tahun 2026, masyarakat diharapkan tidak hanya menyaksikan ritual budaya, tetapi juga memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai fondasi memperkuat persatuan dan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Berita lainnya, pendengar. Tiga agenda besar dalam peringatan HJB ke-544 diantaranya Kabogor Fest, Marathon, dan juga pemberlakuan Car Free Night di Cibinong. Informasinya disampaikan reporter Yofri Haryadi.
9: Helaran akbar dalam rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor segera dimulai. Diawali dengan pembukaan Festival Kabogor pada Sabtu 30 Mei yang kemudian dilanjutkan dengan Car Free Night di sekitar Simpang Pakansari dan Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kegiatan Car Free Night itu pun akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bogor Run dari Plaza Balai Kota Bogor, finish di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang W. Tawekal, melalui sekdisnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB yang dimulai pada 10 Mei hingga 28 Juni 2026 nanti. Dan puncak acara akan berlangsung pada 3 Juni, yakni upacara HJB di Pendopo Bupati Bogor pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
10: Yang di sepanjang jalan Berberiman. Terus ada yang lari apa itu ya Bogoran. Ya ke Cibinong yang di GPO itu finishnya. Itu aja banyak kegiatannya. Saya nggak hafal banyak, tapi banyak kegiatannya. Kemudian kalau berbagai kegiatan. Pada itunya kan itu pemerintah Kabupaten Bogor ya. Untuk masyarakat diharapkan kalau bisa itu kan artinya sudah ada berbagai himbauan. Ya. Dan akan memeriahkan Hari Jadi Bogor. Misalkan hadir sebenarnya persembahan Kabupaten Bogor untuk masyarakat kayak Kabogor Fest, Kapranai, Car Free Day, itu kan itu persembahan Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sana kan banyak pelayanan publiknya.
9: Peringatan HJB dengan tema Bergerak Serempak, Nyata Berdampak merupakan momentum kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Yulia Idrus, memastikan semua agenda terkoordinasi dengan baik.
11: Rangkaiannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni, nanti ada goes asik dari tanggal 2, tanggal 3-nya upacara, 2 banyak deh rangkaiannya, jadi termasuk yang buat acara nanti malam juga Car Free Night kan, terus ada pembukaan Cup Bogor Fest. Cup Bogor Fest itu kan dari 29 Mei sampai 14 Juni. Iya, insya Allah, karena kan HJB ini semua SKPD terlibat nih. Nah, kalau pariwisata nih nanti ada Moka, ada PBB, diperselancar, ada festival film gitu kan. Ininya juga tagline-nya bekerja serempak nyata berdampak.
9: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi ajang kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan publik.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, begitupun dengan Kota Bogor, rangkaian kegiatan serupa dalam menyambut HJB ke-544 juga mulai dipersiapkan pada libur akhir pekan ini. Informasinya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
12: Pemerintah Kota Bogor terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544. Melalui Festival Kecamatan Tangguh Bencana yang berlangsung di kolam retensi Rusunawa Tanah Baru Utara, warga dapat mengikuti senam sehat, cek kesehatan gratis, edukasi kebencanaan, hingga pelatihan rekrutmen calon mekanik yang digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perayaan HJB tahun ini.
13: Kemudian sebagai salah satu event memeriahkan HJB, ditambah juga beberapa kegiatan yang cukup positif. Tadi ada senam sehat, kemudian cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian ada yang paling penting adalah pelatihan rekrutmen para calon mekanik. Saya rasa dalam Hari Jadi Bogor ini di 544 kita berupaya untuk melibatkan langsung masyarakat di setiap kecamatan.
12: Melalui kegiatan pelayanan masyarakat, peringatan HJB juga diisi dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur kebencanaan dan relawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi mitigasi bencana sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu bentuk mitigasi yang dapat membantu meningkatkan daya serap air dan mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
14: Kami BPBD, tim damkar, dari tim FPRB Kota, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota, ada dari Salam Aid, dari Tenggara Mitigasi, ini menjadi support system, menyatakan dukungan kepada teman-teman di Kecamatan Bogor Utara dan 5 kecamatan lainnya dalam hal bagaimana kita mempersiapkan terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Melalui penanaman pohon, mungkin sederhana, tapi penanaman pohon itu merupakan bagian dari mitigasi non-struktur. Bagaimana kita mempersiapkan daya resap yang lebih baik dan mempersiapkan TPT alami.
12: Melalui berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Pro 1.

Pendengar, jika menghitung waktu dari sekarang 30 Mei 2026 sampai dengan nanti tanggal 11 Juni 2026, berarti tinggal 12 hari lagi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Siapa yang udah gak sabar untuk melihat aksi dari 48 tim yang akan berlaga memperebutkan tempat terbaik untuk mendapatkan gelar tertinggi ya di Piala Dunia FIFA 2026. Sore ini Marisa pengen ajak Anda untuk membahas dua tim kali ya. Kita akan bahas deh dua tim yang mereka sebetulnya langganan di setiap penyelenggaraan Piala Dunia, ada Inggris dan juga Spanyol. Siapa dari Anda yang menjagokan kedua tim ini ya, atau salah satunya gitu ya? Karena kalau berbicara soal timnas Inggris misalnya ya, ini yang pertama akan kita bahas. Satu hal yang melekat adalah ekspektasi besar, karena mereka kan punya liga yang cukup keras gitu, Liga Inggris yang menjadi favorit juga, banyak pemain-pemain hebat dari seluruh dunia ada di sana. Dan soal timnasnya juga tidak diragukan, karena setiap pemain yang ada mengisi skuadnya juga itu disaring dari pemain-pemain besar gitu ya. Dan bahkan sudah hampir 6 dekade berlalu sejak Three Lions terakhir kali mengangkat trofi turnamen besar. Tapi ya seolah-olah memang nama besar mereka tidak pernah luput dari favorit juara, walaupun ya tadi sudah 6 dekade berlalu mereka belum merangkuh kembali gelar juara dunia. Ada harapan dari jutaan pendukung yang tertuju pada generasi emas yang dipimpin oleh para pemain muda berbakat. Dan salah satu sosok yang menjadi sorotan di tahun ini adalah Bukayo Saka. Winger asal klub Arsenal yang berusia 24 tahun ini mengaku tidak terlalu memikirkan tekanan dari luar, karena menurutnya tekanan terbesar justru datang dari tim sendiri. Karena para pemain Inggris punya target dan standar yang tinggi untuk meraih gelar juara. Saka juga menegaskan bahwa dirinya dan juga rekan-rekannya ini berusaha untuk menutup segala kebisingan dari luar. Fokus utama mereka adalah tujuan yang sama, yakni membawa Inggris melangkah sejauh mungkin dan akhirnya mengakhiri penantian panjang akan trofi internasional. Nah, menariknya pendengar, perjalanan Bukayo Saka bersama timnas Inggris memang penuh pengalaman berharga. Ia pernah merasakan final Euro di tahun 2020, perempat final Piala Dunia 2022, sampai kembali tampil di final Euro 2024. Meskipun berakhir dengan kekecewaan, pengalaman itu justru menjadi bahan bakar motivasi untuk terus berkembang. Dan menurut Saka, setiap turnamen memberikan keyakinan bahwa Inggris sebenarnya sangat dekat dengan gelar juara. Karena itu kegagalan di masa lalu tidak dijadikan beban, melainkan dorongan untuk kembali mencoba dan menempatkan diri di posisi terbaik saat kesempatannya datang lagi. Ya, Saka melihat skuad Inggris saat ini punya kombinasi yang ideal. Ada pemain berpengalaman, bintang yang sedang berada di puncak performa, serta talenta muda yang lapar akan prestasi. Ditambah lagi persaingan sehat di dalam tim membuat setiap pemain terus berkembang. Dan faktor lain yang membuat Inggris ini semakin optimis adalah kehadiran sang pelatih Thomas Tuchel. Jadi pelatih asal Jerman ini langsung menunjukkan kualitasnya dengan membawa Inggris tampil impresif di babak kualifikasi, bahkan menyapu bersih kemenangan tanpa kebobolan. Bagi Saka, Tuchel adalah sosok pemenang yang memiliki visi jelas untuk tim. Karena itu para pemain juga merasa cocok dengan pendekatan sang pelatih, bahkan punya keyakinan besar untuk menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026. Apakah Bukayo Saka dan juga generasi emas The Three Lions ini mampu mengakhiri penantian panjang di Piala Dunia 2026? Tentunya menarik untuk disaksikan bersama. Jadi penyelenggaraan di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 nantinya akan membuktikan apakah memang The Three Lions dengan generasi emasnya ini mampu berbicara banyak di kompetisi internasional Piala Dunia 2026. Nanti kita balik di sesi kedua ya, setelah timnas Inggris nanti kita akan coba bahas timnas Spanyol.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih membahas tentang Piala Dunia 2026, pendengar ya, dari dua timnas yang selalu menjadi favorit juara. Kalau tadi kita bahas soal timnas Inggris ya, dengan hadirnya Bukayo Saka sebagai salah satu generasi emas pengisi skuad Piala Dunia 2026. Sekarang kita ke timnas Spanyol. Ada satu gelandang andalan Spanyol yang akan kita bahas, yaitu Rodri. Ya, Rodri ini menjadi salah satu kunci keberhasilan La Furia Roja untuk menjuarai UEFA Euro 2024 yang kini punya target lebih besar membawa negaranya kembali menjadi juara dunia di Piala Dunia 2026. Menariknya, meski Spanyol saat ini disebut-sebut sebagai salah satu favorit juara, tapi Rodri justru memilih untuk tetap membumi. Menurutnya, generasi Spanyol saat ini belum layak dibandingkan dengan tim legendaris yang menjuarai Piala Dunia 2010 dan dua kali Piala Eropa. Namun, Rodri juga percaya bahwa timnya sedang berada di jalur yang tepat setelah sukses menjuarai UEFA Nations League dan juga Euro 2024. Tantangan terbesar berikutnya adalah menaklukkan panggung terbesar sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Nah, pendengar, ada cerita menarik dari masa kecil Rodri. Saat final Piala Dunia 2010 berlangsung, saat itu Rodri masih 14 tahun dan sedang mengikuti program belajar bahasa Inggris di Connecticut, Amerika Serikat, yang lokasinya berada di tengah hutan tanpa sinyal telepon dan juga internet. Nah, saat itu Rodri sampai memohon kepada para pendampingnya supaya bisa menonton pertandingan tersebut. Ketika Andres Iniesta mencetak gol kemenangan ke gawang Belanda, Rodri ini langsung berdiri dan berteriak kegirangan. Dan lucunya, tidak ada satupun orang di sekitarnya yang benar-benar mengerti kenapa ya kok Rodri bahagia banget. Nah, ternyata memang lagi nonton pertandingan final Piala Dunia 2010. Dan kini 16 tahun kemudian, Rodri bukan lagi sekedar penonton, tapi ia menjadi salah satu pemain paling penting dalam upaya Spanyol meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. Dan menurut Rodri, kekuatan terbesar Spanyol itu bukan soal kualitas individu, melainkan kerja sama tim. Dan ia pun mencoba untuk menggambarkan La Furia Roja sebagai tim yang bekerja keras sebagai tim kecil, tetapi bermain dengan kualitas layaknya raksasa sepak bola dunia. Dengan status favorit juara Spanyol ya, Rodri juga punya pandangan menarik. Ia menilai label favorit ini tidak menjamin apapun, karena dalam turnamen besar semuanya ditentukan oleh konsistensi dan juga kemampuan untuk bisa tampil maksimal pada momen-momen penting. Dan bagi Rodri secara pribadi, menjuarai Piala Dunia itu akan menjadi sebuah pencapaian tertinggi dalam karirnya. Setelah memenangkan banyak trofi di level klub maupun tim nasional, trofi Piala Dunia disebutnya sebagai mimpi terbesar yang bisa diraih oleh seorang pesepak bola. Dan jika berhasil meraih ataupun mengangkat trofi Piala Dunia 2026, Rodri berharap generasi Spanyol saat ini akan dikenang sebagai tim yang berani, kompetitif, dan juga mampu menghibur para pendukung dengan permainan sepak bola yang indah. Akankah mimpi itu jadi kenyataan? Ya, kita tunggu nih kiprah La Furia Roja di Piala Dunia 2026. Dan tentu ada RRI juga yang siap untuk menghadirkan berbagai pertandingan seru dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

dunia musik pendengar, boy band legendaris asal Taiwan F4 atau FC ya. Sudah resmi membuka rangkaian tur dunia bertajuk F Forever First World Tour selama 3 hari berturut-turut di Indonesia Arena di kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat. Sejak hari Kamis lalu, pendengar, wow, kehebohannya di mana-mana. Media sosial saya ya juga penuh dengan berbagai cerita FYP tuh dari yang datang ke konser gitu. Mereka seolah-olah tuh susah move on dari pria-pria ganteng asal Taiwan ini ya. Nah, pertunjukan masih tetap berlanjut di hari Sabtu ini, 30 Mei 2026. Tentunya masih menampilkan 3 personil F4 ya, yaitu Jerian, Vanish Wu, dan juga Vic Cho. Juga menghadirkan vokalis utama band Rock Mayday, yaitu Ashin, sebagai bintang tamu. Dan kedatangan grup yang populer lewat serial Meteor Garden ini merupakan momen nostalgia setelah 23 tahun menyusul konser perdana mereka di PRJ Kemayoran pada Januari 2003 silam, pendengar ya. Dan promotor juga memutuskan untuk menambah durasi konser menjadi 3 hari akibat lonjakan permintaan tiket yang sangat tinggi dari para penggemar di tanah air. Dan menurut laporan dari salah satu media ya, gerbang area konser ini sudah mulai dibuka sejak pukul 12 diikuti pembukaan VIP lounge serta pintu masuk area utama pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sudah dibuka, berarti sebelum pertunjukan hari pertama dimulai pukul 20 ya. Dan ini sepertinya memang di hari kedua ataupun sekarang di hari ketiga pun tidak jauh berbeda untuk jam-jam pembukaan gerbang area konser kemudian juga pintu masuk utama, sepertinya memang tidak ada perubahan. Nah, untuk pihak penyelenggara juga sudah menyiapkan panggung megah yang berkonsep 360 derajat untuk mendukung penampilan grup yang dibentuk pada tahun 2003 ini dan sempat berpisah di tahun 2009 ya. Nah, meskipun mengusung tema reuni, tapi personil F4 lainnya yaitu Kensu ini dipastikan memang tidak ikut dalam rangkaian tur dunia kali ini berdasarkan laporan dari media lainnya gitu ya, bahwa susunan lagu atau setlist dalam konser di Jakarta ini mengadaptasi konser dari konser pembuka mereka yang telah dilaksanakan di Chengdu, China pada 9 Januari 2026 lalu, pendengar. Tentunya sejumlah lagu hits era 2000-an disiapkan untuk menghibur para penonton, di antaranya lagu Liu Xingyi ya, terus juga Can't Help Falling in Love, At the First Time, sampai lagu Forever Forever juga ada. Seru ya. Konser ini tentunya membawa nostalgia yang sulit untuk bisa terulang bagi yang datang ke konser sana, bagi yang hanya bisa memandang di media sosial ataupun menyimak kabar beritanya gitu ya di berbagai portal, tentunya cuma bisa gigit jari sama nahan gemes sendiri gitu ya. Tapi kalau yang datang ke sana tentu mereka punya dokumentasi masing-masing pribadi gitu ya dan siap untuk dibagikan ke para followers lainnya ya. Oke. Untuk menghibur yang gak bisa datang ke konsernya F4 atau FC nih, saya putarkan yang menjadi soundtrack dari serial kedua mereka gitu ya. Setelah sukses untuk serial yang pertama, mereka lanjut di serial kedua. Ini dia soundtracknya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Paris Saint-Germain ya atau PSG ini akan bentrok dengan Arsenal di final Liga Champions Eropa 2025-2026. Laga pamungkas dari dua klub tertinggi kasta Eropa ini akan berlangsung di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria. Sepak bola ini akan mulai kick off-nya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat PSG ya sebagai juara bertahan Liga Champions, sedangkan untuk Arsenal belum pernah meraih trofi si kuping lebar. Keduanya ini juga merupakan juara liga di masing-masing negara. Arsenal kemarin sudah mengukuhkan predikat juaranya, begitupun dengan PSG. Jadi kalau untuk skala di benua Eropa, kira-kira siapa ya yang akan memenangkan pertandingan final Liga Champions ini? Kalau Arsenal memang mungkin karena belum pernah menjadi juara, maka lebih dipandang sebelah mata, mungkin seperti itu ya. Apalagi saat berjumpa dengan sang juara bertahan PSG di laga puncak. Selain tidak didukung oleh sejarah, The Gunners juga dinilai kalah amunisi dibanding PSG. Jadi ada beberapa prediksi gitu ya yang menyebutkan kalau PSG akan lebih dominan dibanding Arsenal ya. Karena tidak dipungkiri juga bahwa PSG ini punya serangan tajam, tapi Arsenal juga punya defense yang solid ya. Dan jangan lupa juga bahwa tim London Utara ini punya permainan atraktif yang diwarisi sejak era Arsene Wenger. Dan selain itu, tim arahan Mikel Arteta ini juga punya daya juang yang berlipat ganda untuk mengukir sejarah baru. Jadi memang ada prediksi lainnya yang mengungkapkan kalau Arsenal nih yang akan juara ya. Bukayo Saka dan kawan-kawan bisa kok mengatasi PSG gitu ya malam nanti. Nah, akankah memang itu terjadi atau justru PSG yang akan tetap mempertahankan gelar juaranya? Tentu jangan dilewatkan pertandingan tersebut mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Bogor mendekati waktu ibadah sholat maghrib ya. Tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Aldi M. Toha, Quran Surat Ali Imran ayat 144 sampai dengan 147. Baru pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

0: Nah, kalian di dunia sudah berbuat dosa dan tidak mau mengikuti kebenaran. Sekarang masuklah ke dalam api neraka ini.
1: Aduh, celaka aku. Masuk neraka tempatnya sempit dan penuh sesak begini.
0: Rasakan itu.
2: Tolong! Tolong!
1: Aduh, di sini panas sekali. Aku dirantai nih. Gimana bukanya? Tolong! Aduh, sakit. Aku dipukulin terus-terusan nih.
3: Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Sebentar saja, nanti saya akan berbuat yang benar. Ya Allah, kembalikan ya, please.
2: Ah, percuma saja kamu berdoa begitu. Sekarang sudah terlambat, tahu?
3: Ngeri sekali di neraka itu ya, Bu. Makanya kita itu jangan sampai masuk neraka. Karena orang-orang yang masuk ke neraka adalah orang-orang yang tidak patuh kepada perintah-perintah Allah. Nah, agar kita tidak menjadi penghuni neraka, kita harus patuhi semua perintah-perintah Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana ahrizna na'ma solihan gwerulazi kunna na'ma. Awalam nu'amirakum ma yatajakkaru fihi mang tajakkaru waja'akumun nadhir fazuku famaliz zolimina min nasir. Quran Surat Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalamnya, "Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami berbuat kebaikan, berlainan dari yang telah kami perbuat." Allah berfirman, "Bukankah kami telah memberikan umur kepadamu, sehingga mendapat pengajaran orang yang mau menerima pengajaran? Dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab, dan tiada penolong bagi orang-orang zalim."

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuhan, ada ingin sekali ikut kursus tari jaipong. Iurannya 100.000 sebulan. Kemarin ade bilang ke ayah. Kata ayah, tidak ada uang. Padahal kalau untuk beli rokok, ayah selalu ada uang. Tuhan, tolong beritahu ayah. Daripada untuk beli rokok yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru, lebih baik uangnya ditabung untuk biaya kursus tari jaipong dan kuliah ade nanti. Tolong ade ya Tuhan. Amin.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Anda masih mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor yang bukan hanya bisa melalui frekuensi FM saja untuk didengarkan, tapi juga melalui streaming website rri.co.id dan juga ada di platform aplikasi RRI Digital, pendengar. Radio Republik Indonesia punya inovasi bagi para pendengar setianya dengan hadirnya aplikasi RRI Digital yang tentu akan memberikan kemudahan akses berbagai layanan RRI secara digital, mulai dari siaran radio hingga konten multimedia yang bisa diakses kapan saja, juga di mana saja. Fiturnya menarik, desainnya juga user friendly. RRI Digital tentunya menjadi sebuah platform hiburan dan informasi pilihan yang harus dicoba oleh masyarakat Indonesia. Karena di aplikasi ini yang merupakan kelola resmi ya dari Radio Republik Indonesia memungkinkan para pengguna untuk bisa mendengarkan siaran RRI secara live dimanapun dan juga kapanpun, juga mengakses berbagai program unggulan dan juga menikmati berbagai konten menarik lainnya. Tentunya aplikasi ini tersedia untuk diunduh di perangkat Android dan iOS ya, memungkinkan para pengguna untuk bisa tetap terhubung dengan RRI dimanapun Anda berada.

Informasi dalam kilas berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto Sabtu pagi resmi tiba di tanah air usai merampungkan kunjungan kenegaraan di Prancis. Pesawat kepresidenan mendarat di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 9.58 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menhan Syafri Samsudin, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum bertolak dari Bandara Orly Paris, Presiden Prabowo dilepas dengan prosesi upacara militer penuh. Selama di Prancis, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysée, serta menyempatkan diri melaksanakan salat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di KBRI Paris. Kunjungan ini membawa hasil konkret. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengonfirmasi terbentuknya 4 kesepakatan komersial baru di sektor ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan. Kedua pemimpin juga meluncurkan forum bisnis tingkat tinggi Indonesia-Prancis untuk memperkuat investasi kedua negara. Saya Marisa, dan nantikan untuk kilas berita di sesi lainnya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: así.
1: Apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan? Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1.

Sejak bulan April lalu, untuk ASN diberlakukan kebijakan WFH atau Work From Home di setiap hari Jumat, yang niatnya adalah untuk mengurangi mobilitas dan juga penghematan energi dalam bentuk BBM, kemudian juga energi listrik di kantornya masing-masing gitu ya. Dan ternyata kabar terbaru menyebutkan kalau pemerintah resmi memperpanjang kebijakan WFH untuk ASN setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan. Yang berarti kalau kita hitung Juni, Juli, atau mungkin sampai Agustus gitu ya. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah yang belum mereda. Nah, kebijakan ini sebelumnya disebut-sebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus pengurangan mobilitas harian. Jadi setidaknya sih kalau menghitung tadi 2 bulan ke depan, mungkin sampai dengan Agustus awal WFH ini masih akan tetap diterapkan ya. Hanya untuk kelanjutannya apakah nanti akan diperpanjang kembali atau tidak, tentunya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Tapi yang jelas berarti dari bulan Juni dan juga Juli sudah resmi ya pemerintah memperpanjang aturan kebijakan WFH bagi ASN.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997 adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif, sebab ketika Anda membaca novel ini, akan ada banyak pelajaran yang bisa Anda petik dan Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Anda harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jika Anda ingin mengupdate informasi terlengkap bersama Pro 3 RRI, kita akan menuju Pro 3 RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentra.
1: Sebina pamit undur diri.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresif, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPR

0: pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada nomor ke mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita, sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak mudah, tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonego Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia, KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Maruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan

0: Bukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk, serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
4: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
5: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
6: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
5: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
8: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
7: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
9: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
7: 1 kilo.
9: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
7: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
10: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
11: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
12: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
11: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan maksimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, saatnya untuk kami hadirkan mimbar agama Advent ya, untuk melengkapi Bogor sore ini di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Sekaligus juga Marisa bersiap untuk pamit dari ruang dengar Anda. Sudah bertugas dari pukul 15 tadi hingga saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati akhir pekan Anda di hari Sabtu ini. Tentu dengan hadirnya Pro 1 RR Bogor, masih ada program-program lain nanti akan mengudara di Bogor malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan Gelagah Biasa. Jadi untuk edisi kali ini Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok ya di siang hari. Jadi sampai jumpa besok. Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, shalom, selamat malam bagi kita semua, para pendengar Radio RRI Bogor. Dimanapun kita berada, semoga kita sehat selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi bersama kami di sini dalam siaran radio Mimbar Advent. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan ke depan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan berkat Tuhan yang tetap kami rasakan sampai pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami para pendengar Radio RRI akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati masing-masing kami dimanapun kami berada, agar setiap firman yang akan kami dengar dapat menjadi penopang hidup kami dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari salah satu ayat Alkitab. Dan kita akan membuka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat Alkitab ini adalah ayat Alkitab yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Ayat Alkitab ini berisi seperti ini: barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari ayat Alkitab ini saya mengambil sebuah renungan yang berjudul ketulusan. Kenapa saya mengambil renungan yang berjudul ketulusan? Dari ayat Alkitab ini, kata ketulusan ini perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Kenapa dikatakan harus perlu memiliki ketulusan? Dikatakan di sini, kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuanku untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara-saudara pemirsa dalam Kristus, sering sekali dalam kata ketulusan ini, sering sekali kita sebagai umat-umat Tuhan mengatakan, iya, saya percaya Kristus, saya percaya dia. Akan tetapi, di balik kata kita mengatakan kata percaya ini, sering sekali kita bimbang dan merasa takut akan setiap mungkin perkara hidup, cobaan hidup kita, masalah pekerjaan. Dan kenapa saya mengambil kata ketulusan ini? Kata ketulusan ini memprospek kepada kita tulus kepada mengasihi Kristus dan menyerahkan diri kepadanya. Dikatakan di sini, menyerahkan kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya tulus, akan tetapi ada keraguan dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri kita ketika kita melakukan suatu tindakan, baik dalam keluarga, baik dalam persahabatan. Berarti kata tulus mengasihi Kristus dan mengenal Kristus itu adalah satu yang masih kita ragukan. Dikatakan di sini, Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan berada dalam kegelapan dan keragu-raguan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita. Dengan cobaan-cobaannya, dia tahu jika dia dapat menghamburkan penglihatan kita, agar mata iman kita tidak dapat melihat Allah dan melihat bagaimana kasihnya. Dia akan dapat menghalangi kita kepada Kristus. Dia akan menjadi satu penghambat agar mata iman kita tertutup. Dan dia tidak akan ada pada penghalang dosa, dan penghalang dosa itu akan terbuka untuk kita. Saudara-saudara sekalian, kebulatan tekad dan keyakinan kita berada pada kata, kenapa saya mengatakan kata tulus itu sering berprospek kepada mungkin kata ketulusan ini mungkin kepada orang tua kita tulus, kepada pasangan kita tulus. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, kata tulus ini berprospek kepada Kristus itu sendiri. Maka dikatakan dalam ayat pokok kita pada malam hari ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia ini adalah merujuk kepada kita. Dia ini adalah Kristus atau Allah Bapa di sorga. Sering sekali kita mengatakan, wah, ya saya percaya kepada Kristus. Akan tetapi, dalam penyampaian kita mengenai kepercayaan kita, sering sekali pengaplikasiannya berbeda dengan apa yang kita katakan. Pengaplikasiannya berbeda karena apa? Karena dikatakan ketulusan itu belum sepenuhnya ada dalam diri kita. Dikatakan kita hidup di masa yang genting. Ketulusan, keyakinan, kepercayaan di masa yang genting sekarang sering sekali terhambur, sering sekali menjadi pudar oleh karena kurangnya keyakinan kita kepada Kristus. Dan dikatakan cahaya bersinar dalam terang dalam kegelapan semakin lama semakin meredup. Oleh karena apa? Keyakinan kita agak terhadap cahaya Kristus itu semakin lama dibalut oleh rasa ketakutan, rasa cemas, dan rasa ketidakyakinan. Itu yang membuat dikatakan pengaplikasian apa terhadap apa yang kita rasakan itu berbeda dengan apa yang kita ratakan. Kebulatan, dikatakan kalau kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Kata ikhlas atau tulus adalah untuk penyerapan hati kita, penyerahan hati kita yang benar-benar supaya dituntut berapapun harganya, berapapun masalahnya, berapapun beratnya pencobaan, kata tulus itu tetap harus ada dalam diri kita. Dikatakan kata yang menguatkan ini sebenarnya dikatakan dalam Alkitab, dalam Ulangan 5 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kata tulis ini bergabung dengan kata mengasihi. Jika kita mengasihi pasangan kita, jika kita mengasihi saudara kita, ada kata tulus di sana. Dalam kitab Ulangan ini mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kita mengatakan, kita percaya, ya, kita mengatakan kita mengikut Kristus. Akan tetapi, kasih yang kita tunjukkan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Dikatakan Tuhan itu akan mengasihi kita, Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi ada satu perikop dikatakan, bagi mereka yang mengasihi aku. Dan dikatakan aku akan berpegang kepada dan yang berpegang kepada perintah-perintah-Ku. Saudara sekalian, kisah hidup atau pengalaman hidup sering sekali membuat kita merasakan bahwa kita seperti merasa sia-sia bahwa kita percaya kepada Kristus. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dalam firman kali ini, jika kita telah mengatakan aku hidup dalam Kristus, dikatakan juga kita harus mengerti bagaimana kita telah hidup dalam Kristus. Kita melihat sebagaimana pelayanan Yesus selama ia berada di bumi. Kita belajar dari sini untuk kita menarik kesimpulan ke dalam hidup kita. Ketika kita melihat bagaimana pelayanan Yesus selama di bumi, dia berada di bumi. Ketika dia berada di bumi, dikatakan dia melakukan apa yang kitab 1 Yohanes ini lakukan. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ketika Yesus melayani, dikatakan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia, ketika dia melakukan tugasnya, dikatakan bukan dia lagi yang bertahta dalam dirinya, akan tetapi dia Kristus sendiri atau Bapa sendiri yang bertahta dalam dirinya. Demikian juga dengan kita. Banyak sekali dalam kehidupan kita dikatakan ketika kita hidup di masa yang genting, dikatakan cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita, akan tetapi sinar itu semakin lama semakin redup. Jika terang ini diterima, terang itu akan bercahaya. Akan tetapi jika terang itu diterima dengan hati yang ragu-ragu, hati yang penuh dengan pertanyaan, itu akan menjadi suatu gelap. Dikatakan di sini, itu akan menjadi suatu gelap. Jika kita percaya kepada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau kepada kebijaksanaan dan kekuatan sesama manusia, itu akan menjadi berubah menjadi racun. Saudara-saudara sekalian, dalam judul renungan kita pada malam hari ini mengenai ketulusan, dikatakan ketulusan itu diarahkan kepada untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan kita, di mana kita hidup di masa di dunia yang mungkin yang harus kita harus menjalani banyak pencobaan. Dikatakan di sini, saya bacakan sekali lagi, hidup yang sekarang ini, ketika kita menyerahkan kepada pencobaan, itu akan pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu. Oleh karena beratnya pencobaan, kita membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Itu makanya saya katakan tadi, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Kristus, itu diuji dengan kata ketulusan. Apakah kita tulus untuk percaya, untuk meyakini apa yang kita katakan? Akan tetapi jika kita tulus, dikatakan kita akan menjadi terang, dikatakan, di dunia yang genting sekarang. Jika hidup kita tulus untuk menyaksikan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Akan tetapi dikatakan jika itu hanyalah sebuah perkataan, dikatakan lama-kelamaan kita akan membiarkan pikiran kita menjadi ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kepadanya, ragu dikatakan di sini mungkin oleh karena setiap pergejolakan, dosa, masalah hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ini akan merespon segala aspek ini akan merespon diri kita untuk ragu. Karena apa? Kita akan melihat bahwa apa yang Kristus katakan sepertinya tidak ada, maksudnya sepertinya tidak ada dalam diri kita. Akan tetapi dalam progres ini, fokus utamanya adalah dalam kitab Ulangan 5 yang mencoba sebagai pendukung dalam renungan kita ini, yang saya bacakan tadi dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 tadi. Ketika kita mengatakan kita percaya, kita harus menghidupkan. Kita harus seperti apa yang kita katakan. Makanya dikatakan tadi, kita harus menjadi seperti apa yang Kristus telah lakukan. kita harus menjadi seperti apa yang telah Tuhan inginkan. Makanya dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 ini dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku. Tuhan akan menyertai, akan menunjukkan berkat dan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi dia. Dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia Radio RRI dimanapun berada, dalam kesempatan ini, dalam renungan singkat ini adalah suatu pedoman kepada kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa takut, dikatakan kita harus memakan roti hidup yang harus diberikan kepada kita oleh Kristus. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa dan tubuh kita dan pikiran kita terhindar dari katarak, ragu, dan takut. Memang setiap manusia, kita memang manusia yang berdosa. Tidak akan terhindar dari yang namanya keragu-raguan, tidak akan terhindar dari yang namanya pencobaan, dan setiap aspek-aspek gejolak kehidupan. Akan tetapi, dalam firman kali ini dikatakan, ketika kita berada di ambang keragu-raguan itu, dikatakan kita harus memakan roti hidup yang telah diberikan Tuhan itu. Roti hidupnya apa? Roti hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, sering sekali kita merasa kita lemah. Sering sekali kita merasa dilema. Sering sekali kita merasa dijauhkan dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi dikatakan, kasih setia Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan nyata sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan. Bukan terkadang yang kita inginkan tidak terjadi. Akan tetapi Tuhan lebih tahu akan setiap yang kita inginkan. Makanya saudara-saudara sekalian, dalam judul kali ini, dalam judul renungan kita ini, ketulusan, kita sebagai umat Tuhan diprospek, diarahkan untuk tulus dalam setiap pengambilan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jika kita tulus, kita tidak akan bimbang lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan takut lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan ragu lagi. Dan dalam setiap kata ketulusan ini mengarah kepada katakan, jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus menyerahkan diri kita kepada Kristus, pengaruh dari setiap gejolak kehidupan kita akan tetap ada memang, akan tetapi kita akan dikuatkan. Dikatakan di sini, roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuatkan oleh kuasa yang mengubah sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian, dalam renungan kita kali ini, kata penyerahan, kata ketulusan, kata beriman, kata hidup, itu mengarah kepada pribadi masing-masing kita sebagaimana kita mengasihi Kristus. Jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus terhadap setiap apa yang telah Tuhan katakan, kerjakan, hidupkan. Dan itu akan menjadi suatu penolong, menjadi terang kepada kita ketika kita merasa ragu dan bimbang. Dan jangan sampai kita umat-umat Tuhan yang dimanapun berada, Jangan sampai kita menyerahkan pikiran-pikiran kita, hati kita kepada keraguan-keraguan ketika kita merasa, ah saya telah menghidupkan ya kan, tetapi tetap ada setiap masalah yang datang kepada saya. Kata mengasihi Kristus itu, jika kita mengasihi Kristus, jika kita mengenal Kristus, pencobaan, pengaruh-pengaruh setan akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ketika kita memberikan feedback yang baik, dikatakan, saya bacakan sekali lagi dalam Ulangan 5 ini, ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku, Tuhan tetap akan menyertai umatnya. Bahkan dikatakan memberikan kasih setia. Kita mengenal, kita mengetahui kasih setia Kristus itu kasih yang lebih besar. Bahkan dikatakan kasih seorang ibu saja hanya dapat mengimbangi sedikit. Kita tahu bagaimana kasih orang. Akan tetapi kasih Kristus ini adalah kasih yang luar biasa. Jika kita ketulusan, jika kita tulus memberikan hidup kita, jika kita tulus mengasihi dia dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah bimbang hatimu, kasih setiaku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang kecil lagi ketika kita merasa diri kita ragu. Akan tetapi dalam renungan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara sekalian, kita diharapkan mengarah kepada penyerahan diri yang tulus kepada Kristus. Dan jika kita mengarahkan kasih ketulusan kepada Kristus, itulah tandanya kita sebagai orang percaya yang telah mengenal Kristus. Dikatakan jika kita mengenal Kristus, kita akan menuruti perintahnya, kita akan mengasihinya, dan kita akan merasakan bagaimana feedback yang akan kita terima jika kasih kita kepada Kristus adalah kasih yang tulus sebagai kasih yang luar biasa kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, demikianlah mungkin firman yang saya bisa dengarkan pada malam hari ini. Semoga firman ini menjadi penguat kita setiap saat dimanapun kita berada. Ketika kita lemah, katakan, oh saya memiliki Kristus, saya harus hidup seperti Kristus yang tidak jatuh dalam keraguan. Ketika kita lemah, kita mengingat bahwa kasih Kristus ada pada kita. Ketika kita hampir lemah, kita harus mengingat bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Kristus ada bersama kita. Akan tetapi dikatakan feedbacknya dari kita adalah kita harus memberikan kasih yang tulus kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri firman ini, kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah meyakinkan kami bahwa dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak memang setiap pencobaan. Akan tetapi Engkau menuntut kami memberikan kasih yang tulus kepada Kristus, dan kasih Kristus akan menghampiri kami dan menyertai kami. Ya Tuhan, dalam firman-Mu juga mengatakan, jika kami mengasihi Engkau, semakin banyak Tuhan pencobaan dalam hidup kami. Akan tetapi itulah ujian yang diberikan kepada iman kami, agar kami tetap menguatkan iman kami, berikan kasih kami kepada Kristus. Dan itu akan menjadi terang kepada jalan kami dan juga kepada jalan banyak orang lain. Ya Tuhan, berkati pemirsa-pemirsa yang telah mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, seluruh yang mendengarkan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih para pendengar. Demikian firman yang firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.

rekomendasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi

Masih di Pacar Lonsin dari kawasan Pangerang 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-30 di bulan Mei tahun 2026. Tentu yang komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tren modern, muncul fenomena menarik di berbagai kalangan masyarakat, yaitu semakin banyaknya komunitas retro yang tumbuh dan juga berkembang begitu ya. Dan komunitas ini menjadi wadah bagi para penggemar berbagai hal yang pernah populer di masa lalu, mulai dari musik, kendaraan, permainan, sampai dengan gaya hidup klasik yang kini kembali diminati gitu ya. Dan istilah retro sendiri ini merujuk pada sesuatu yang terinspirasi dari gaya, kemudian budaya, ataupun produk dari beberapa dekade sebelumnya ya. Dan bagi para anggotanya, bergabung dalam komunitas retro bukan sekedar nostalgia, melainkan bentuk apresiasi terhadap nilai seni, kreativitas, dan juga keunikan yang dimiliki era terdahulu ya. Nah, salah satu komunitas retro yang cukup banyak ditemui adalah komunitas pecinta kendaraan klasik ya. Mereka rutin mengadakan pertemuan, kemudian pameran, sampai dengan touring bersama menggunakan mobil ataupun motor lawas yang masih terawat dengan baik ya. Selain menjadi sarana menyalurkan hobi, kegiatan ini juga membantu melestarikan sejarah otomotif agar tidak terlupakan oleh generasi muda gitu ya. Dan tidak hanya di dunia otomotif, tren retro juga hidup melalui komunitas musik dan hiburan pecinta piringan hitam ya. Kemudian kaset, kemudian radio lawas ya, hingga musik era 70-an, 80-an dan juga 90-an yang sering menggelar acara dengar bersama ataupun berburu koleksi langka ya. Nah, bagi mereka sensasi mendengarkan musik melalui media analog menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan layanan digital saat ini ya. Dan fenomena serupa juga terlihat pada komunitas game retro ya. Di tengah dominasi game modern dan juga grafis canggih, banyak orang justru kembali memainkan konsol lawas seperti Nintendo, Sega, atau PlayStation generasi awal gitu ya. Dan permainan sederhana yang pernah menemani masa kecil ini dianggap memiliki nilai sentimental yang sulit tergantikan, pendengar ya. Saya jadi teringat kenangan masa kecil saya gitu ya. Game konsol game pertama yang saya miliki adalah Sega. Wow, itu rasanya luar biasa banget gitu ya. Dan sulit juga untuk ditemui sekarang gitu ya. Kalaupun ada, kayaknya sudah jadi barang kolektor, sudah langka juga, harganya juga kayaknya udah lumayan mahal gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi soal bagaimana komunitas retro menghidupkan kembali tren masa lalu, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu, mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih membahas mengenai di mana komunitas retro menghidupkan kembali tren masa lalu, pendengar ya. Nah, menariknya media sosial turut berperan dalam perkembangan komunitas retro ya. Platform digital memudahkan para penggemar untuk saling terhubung, berbagi koleksi, bertukar informasi, sampai dengan mengadakan kegiatan bersama meski berasal dari daerah yang berbeda. Dengan begitu, budaya lama ini dapat terus diperkenalkan kepada generasi yang tidak mengalami langsung masa kejayaannya gitu ya. Dan psikologi menilai ketertarikan terhadap tren retro seringkali berkaitan dengan nostalgia ya. Dengan kenangan masa lalu ini dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan kebahagiaan di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Karena itu, berbagai produk dan gaya hidup bernuansa retro kembali populer di kalangan masyarakat ya. Meski berfokus pada masa lalu, komunitas retro bukan berarti menolak perkembangan zamannya. Sebaliknya, mereka memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai klasik untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui berbagai kegiatan dan juga kreativitas yang dilakukan ya. Komunitas retro membuktikan bahwa tren lama masih memiliki tempat di hati banyak orang ya. Pada akhirnya, keberadaan komunitas retro menunjukkan bahwa setiap era memiliki pesonanya sendiri ya. Dengan menghidupkan kembali tren masa lalu, mereka tidak hanya merawat kenangan tapi juga menjaga sejarah dan budaya agar tetap relevan bagi generasi masa kini maupun masa mendatang. Perkara

Lutung Kasarung. Film pertama yang diproduksi di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda. Film bisu ini dirilis di tahun 1926 oleh NV Java Film Company. Disutradarai dan diproduseri oleh L. Hoveldorp. Sedangkan sinematografernya adalah G. Kragers. Pemutaran perdananya di Kota Bandung dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Bagi pendengar, kali ini kita di Reggae Musik Daerah untuk Indonesia Timur yang kami hadirkan untuk menemani istirahat malam ada di kesempatan kali ini pada hari ya. Sambil kita nikmati komposisi lagu-lagu Indonesia Timurnya, Anda yang mau request juga boleh ya di line WhatsApp kami, nomornya di 08155x4200 ya. Sambil kita sharing-sharing soal suku-suku pedalaman di tanah Papua ya, penjaga tradisi dan kearifan lokal ya. Kita tahu bahwa Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman budaya terbesar di Indonesia, karena di balik bentang alamnya yang didominasi pegunungan, hutan, hujan tropis, dan juga lembah-lembah terpencil, hidup berbagai suku pedalaman yang masih menjaga tradisi leluhur mereka hingga kini ya. Dan keberadaan suku-suku tersebut menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Nusantara ya. Salah satu suku pedalaman yang paling terkenal adalah suku Dani. Suku ini mendalami wilayah ataupun mendiami wilayah lembah Baliem dan dikenal dengan kehidupan agrarisnya yang mengandalkan pertanian ubi jalar ya. Masyarakat Dani juga dikenal dengan rumah adat berbentuk bundar yang disebut Honai. Selain itu, mereka memiliki tradisi perang simbolis yang kini sering dipentaskan dalam festival budaya sebagai upaya melestarikan warisan leluhur pendengar. Kemudian di kawasan pegunungan Papua juga terdapat suku Yali yang hidup di daerah dengan medan yang cukup sulit dijangkau. Kehidupan masyarakat Yali ini masih sangat dekat dengan alam. Mereka memanfaatkan hasil hutan dan juga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, keunikan pakaian tradisional serta adat istiadat yang masih terjaga membuat suku ini menjadi salah satu kelompok masyarakat adat yang menarik untuk dipelajari gitu ya. Sementara itu, suku Korowai yang dikenal luas karena rumah pohon yang dibangun pada ketinggian belasan hingga puluhan meter dari permukaan tanah. Rumah-rumah tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan dari ancaman hewan liar maupun musuh pada masa lalu ya. Kehidupan masyarakat Korowai yang tinggal di kawasan hutan lebat ini mencerminkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal suku-suku pedalaman lainnya di tanah Papua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kita lanjutkan lagi soal suku pedalaman lainnya di Tanah Papua. Ada suku Asmat yang dikenal sebagai pemahat ulung ya. Ukiran kayu khas Asmat bahkan telah mendapat pengakuan hingga mancanegara karena nilai seni dan filosofinya yang tinggi. Nah, bagi masyarakat Asmat, ukiran bukan sekedar karya seni, melainkan juga bagian dari identitas budaya dan penghormatan pada leluhur ya. Dan di wilayah pesisir serta pedalaman tentu hidup pula suku Me yang memiliki tradisi bertani dan juga berternak yang diwariskan secara turun-menurun ya. Suku ini dikenal memiliki sistem sosial yang kuat serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, meski modernisasi terus berkembang, banyak suku pedalaman di Papua yang tetap berupaya untuk mempertahankan tradisi, bahasa daerah serta pengetahuan lokal mereka ya, dan kearifan dalam mengelola alam, menjaga keseimbangan lingkungan dan juga membangun kehidupan sosial menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas ya. Karena keberadaan suku-suku pedalaman Papua tidak hanya memperkaya hasanah budaya Indonesia, tapi juga menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa ya. Dan melalui pelestarian budaya dan penghormatan terhadap masyarakat adat, warisan leluhur Papua dapat terus hidup dan juga dikenal oleh generasi mendatang. Pendengar.

0: Konferensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di tepat pukul 22 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kita akan menikmati komposisi lagu-lagu terbaik ya, mix Indonesia dan juga barat oldies untuk 80-90-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda ya. Tapi sebelumnya nanti akan kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Mira, Dini sini. Kita cerita-cerita yuk.
1: Ih, kenapa sih Rin? Gak usah teriak-teriak, bisa gak sih?
0: Sini, duduk dulu. Kita kan mau cerita-cerita.

0: Iya, serius, Din. Terus nih, aku ngelihat ke arah tangga. Tapi
1: apa? Kau kebiasaan deh kalau ngomong suka setengah-setengah.
2: Tahu nih, Rina nih.
0: Sabar dong, aku juga takut nih.
2: Cepetan, Rin. Kau mau nih kita mati penasaran.
0: Ya udah nih, aku lanjut ceritanya ya. Nah, pas aku cek, ternyata di tangga itu gak ada siapa-siapa.
3: Serius?
1: Sumpah?
2: Tangga yang kamar kita itu kan?
0: Iya, serius. Itu tangga yang deket kamar kita.
2: Ih, gila. Kok aku jadi takut ya lewat tangga itu?
0: Nah, pas kejadian itu aku jadi susah tidur.
1: Kamu nih, cuman gitu aja. Aku lebih serem daripada itu.
2: Serius nih, Mir. Ini pada bohong kali ya.
1: Buat apa bohong? Ustazah kan bilang kalau bohong itu dosa. Kenapa sih? Kamu gak pernah percaya kalau kita cerita tentang hal aneh?
2: Aduh, alay banget sih kalian. Coba mana sini setannya? Suruh ketemu deh sama aku.
1: Kamu sok berani banget sih. Nanti ya, baru tahu rasa loh.
0: Kamu belum ngerasain sih, Din. Pasti nanti percaya kalau udah terjadi sama diri kamu.
1: Awalnya juga aku gitu. Tapi setelah aku alamin sendiri nih, ternyata emang bener bahwa makhluk gaib itu emang ada.
2: Ya udah deh, gini deh. Coba deh kalian ceritain dulu aja. Aku lumayan penasaran sih.
1: Kebiasaan nih si Dini suka gak percayaan. Nih ya, kejadiannya itu malam pas aku lagi di kamar mandi. Gak tahu nih kenapa rasanya beda, gak kayak biasanya.
0: Waduh, jadi merinding aku dengernya.
1: Iya, aku dengar dari kakak kelas. Katanya kamar mandi itu emang angker dan ada penunggunya.
2: Ih, gak mungkin. Aku nih ya, kalau ke kamar mandi yang itu tuh biasa aja kok. Makanya lagian nih ya kalian, sebelum masuk ya baca doa dulu dong.
0: Ya udah, terserah kamu aja Din kalau emang gak percaya.
1: Aku lanjut cerita nih ya. Nah, jadi gak sekali dua kali doang aku ngerasa kayak gitu. Bahkan kalau lagi di kelas, di kamar, di kantin, aku ngerasain hal yang aneh dan gak nyaman gitu.
0: Wah, parah sih kalau sampai kayak gitu.
2: Iya,
1: jadi sekarang aku penakut banget. Kalau kemana-mana harus diantar.

0: Rina, bangun dong, antar aku kamar mandi.
1: Aduh, aku ngantuk banget ini.
0: Iya, aku gak berani. Perasaan aku gak enak nih. Duh, Amira, antar kamar mandi yuk.
1: Sendiri aja, Din.
0: Iya, yaudah deh. Aduh, sepi banget sih. Hah? Suara apa tuh? Bau amis apaan sih nih? Duh, bau banget lagi.
2: Dini.
0: Hah? Di, apaan sih tuh? Aduh, takut banget sih. Gila, apaan sih tadi? Aduh, udah bodo amat. Mending gue tidur lagi deh.
1: Pagi, Dini. Gimana? Semalam berani gak ke kamar mandi?
0: Ih, Rin, sumpah nih ya. Tadi malam tuh, pas aku ke kamar mandi, aku tuh nyium bau yang gak enak banget. Amis-amis gitu. Kamu sih gak mau nganterin.
1: Nah loh, sekarang kamu juga ngerasain hal aneh kan?
3: Jadi gimana? Kamu udah percaya kan?
0: Ah, belum lah. Baru juga gitu. Inilah.
1: Astagfirullah, gak boleh gitu, Din. Makanya jadi orang tuh jangan sompra.

0: nih. Badan kok gak enak gini ya. Bel, lama banget sih. Pengen cepet ke kamar deh ah.
1: Hey Mira, kamar yuk.
2: Kamu sama Dini duluan aja deh. Aku masih ada urusan di perpus.
1: Ya udah.
0: Oke deh.
1: Kalau gitu kita duluan ya.
2: Bye.
0: Eh, Rin. Kayaknya aku tidur siang duluan ya. Badanku ini enggak enak.
1: Oh ya udah. Nanti sore bangun ya. Kita ada pengajian sama ustazah.
0: Oke deh.

0: baru pulang kamu.
1: Iya nih Rin, lapar banget. Kita makan yuk.
0: Ayo, aku juga lapar nih.
1: Oh iya, si Dini mana?
0: Itu, si Dini lagi tidur, katanya gak enak badan.
1: Bangunin Dini tuh, suruh ikutan ngaji.
0: Siap Bu Bos, aku bangunin dulu ya. Din, Dini, Dini bangun. Din, pengajiannya mau mulai. Din, bangun Din. Dini. Waduh, kok gak bangun-bangun sih? Amira, si Dini gak bangun-bangun. Tolong teman-teman, ke kamar aku yuk bangunin Dini.
2: Eh, ayo, ayo, kenapa ya? Bantuin, ayo, bantuin, bantuin, bantuin, bantuin.
0: Ya Allah Dini, nyebut Dini nyebut. Astagfirullah. La ilaha illallah.
2: Ngomong apa sih?
0: Din, Dini ada ustazah Din. Emang kamu gak takut gitu?
2: Aduh, apa? Takut? Ah, ngapain harus takut?
0: Dini, Dini, Din, astagfirullah. Hayu, ngikut Din, nyebut, nyebut Din, nyebut.
2: Nyebut. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah.
0: Pih. Ya Allah, kenapa bisa gini ya ustazah?
3: Iya, ada yang seneng sama Dini. Soalnya dia sompral anaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah. Pergi kamu. Gak seharusnya kamu ada di badan santri ini.
2: Kamu ngomong apa? Saya akan terus ada di tubuh anak ini. Dia anaknya sompral dan nantangin.
0: Astagfirullah, astagfirullah,
2: astagfirullah, astagfirullah.
3: Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dinyebut, dinyebut.
0: Dini, Dini pingsan ustazah. Din, Din bangun Din, sadar Din. Dini bangun Din. Din sadar.
4: Ayo. Eh, lo. Hah? Kalian pada ngapain sih di sini? Kok rame-rame? Rina, kita kan ada pengajian. Loh, ini ustazah kok udah di sini lagi sih?
0: Iya, panjang ceritanya. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Aku mau nganterin ustazah dulu.
4: Ya udah deh.
0: Terima kasih banyak ustazah. Berkat ustazah, Dini jadi sadar.
5: Iya, sama-sama Rina.
6: Eh, Rin.
0: Kenapa, Mi?
6: Dini. Produksi RRI Bogor. Iya, penanggung jawab. Kasian, Kepala RRI Bogor. Produser iya. Ubaidah. Sutradara Deli Tambunan, penulis naskah Putri Novia, penyelia musik Anissa Aulia, teknik dan montase Mahdi Nur, narator Selma Halida.
0: Iya, aku ingat kok, ustazah pernah bilang kalau makhluk gaib itu emang ada.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar kita menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Julian di Ciamas ya, di acara Ruang Rindu mau minta lagu Red Red Wine dari UB40 ya. Makasih banyak Aga, sama-sama terima kasih kembali. Red Red Wine siap nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi, kali ini ada selamat malam Bu Siti Ariati di Ciwaringin, mohon diputarkan lagu. Oh ini yang tadi ya, Sio Mama katanya, siap. Baik, nanti dengan kesempatan kita hadirkan ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Ruang Rindu malam Bu Aga, malam juga Nina Said di ATS mau request lagunya Chicago, You Are The Inspiration ya. Kalau gak ready boleh dari Faris RM, Hanya Satu Kamu ya. Thanks buat Bu Aga malam ya, selamat malam kembali, siap. Kalau enggak Chicago-nya boleh deh ya, nanti coba kita carikan Faris RM-nya ya, nanti kita pilihkan salah satunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta Nur Agni Octavia yang Ini Yang Terbaik ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat malam bahagia malam juga dari Bu Siti Haryati di Cibaringin, mohon diputarkan lagu Jangan Mau Menang Sendiri dari Betria Sonata ya. Untuk bahagia, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Oke, siap ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Indri Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Bryan Adams yang Please Forgive Me ya. Teruntuk untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 Radio Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, siap. Yang lainnya mangga kita masih undang di 0815x4200. Untuk line WhatsApp boleh, atau juga di line telepon juga boleh di 0251-83-12450. Untuk kategori lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia lawas 80-90-an ya, pokoknya di bawah 2000 ya, kita mainkan sampai dengan 80-an kita mainkan untuk menemani Anda ya. Nanti kita sama-sama lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kita masih di Ruang Rindu Pendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia Lawas di kesempatan malam hari ini. Kembali kita menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Ada Bakitsmin di Pasir Eri Ciapus, lagunya Mau Sayang Bilang Sayang dari Bro Rimaran 3. Kirim salam buat Siti Haryati di Cewaringin, Dayang Sumbi di Citerep, Maharani di Bekasi, Nina Saya di ATS, Supriyati sedang bareng Iqbal bersama istri ya. Selamat istirahat dan bermalam minggu. Untuk Baga, makasih, selamat bertugas sampai tuntas dan ngopi, katanya cuacanya cerah, mantap ya. Baik, terima kasih ya. Kemudian lanjut lagi kali ini deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Iqbal Tea di Albarokah Gadok, Tengah Curug Nangka Bogor. Minta di play lagu Bintang Kehidupan. Salamnya buat pendengar Pro 1 RR Bogor semuanya. Ada Mbak Kismin, Kang Reno, Kang Satria, Boy BCL, dan Diki Chandra ya. Begadang yuk nungguin final Liga Champion ya. Spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Buat yang bacain hatur nuhun, sami-sami yuk. Wah, lagi pada nungguin ya final Liga Champion, bentar lagi tuh ya kayaknya ya. Jam 11 kalau gak salah mulainya ya. Mempertemukan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal ya. Dua-duanya bakal mencatat sejarah. Apakah Paris Saint-Germain bisa back to back untuk juara, walaupun sejarahnya kayaknya gak ada itu ya, sejarah yang bisa back to back deh, apa namanya, jarang gitu ada klub yang bisa back to back gitu ya. Apakah Paris Saint-Germain bisa, atau justru malah Arsenal yang mengukir sejarah memperoleh piala UCL pertamanya selepas mereka setelah sekian lama 22 tahun puasa gelar, akhirnya juara Premier League. Apakah ini bisa jadi double winner juga buat mereka gitu ya, piala pertama juga untuk Arsenal. Ya, kita nantikan saja nantinya. Oke, lanjut lagi ya ke berikutnya. Ada siapa nih? Ada Saipol Pondok Rumput. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Gwen Guthrie ya, yang You Touch My Life ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi kali ini ada dari siapa nih? Selamat malam Kang, ada Fahri di Bondongan ya, mau request lagu dari Grace Simon, Aku Tak Percaya Lagi. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Selamat menikmati, ditunggu lagunya. Oke, coba nanti kita carikan lagunya. Semoga ada ya untuk Grace Simon, Aku Tak Percaya Lagi. Coba nanti kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum, selamat malam Kang, malam juga, ada Bung Pandi di Malabar ya, mau lagunya Mayang Sari, Ku Salah Menilai. Kalau enggak dari Ebet Gade, Sketsa Bulan Rembulan Emas, tolong dipilihkan aja ya. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, siap ya, nanti coba kita cariin dulu lagu-lagunya, semoga bisa terputar semua. Semoga ya, kita coba dulu carikan nanti. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, bagi banyak orang malam minggu memiliki suasana yang beda dibandingkan malam-malam lainnya ya. Jalan lebih ramai, pusat hiburan dipenuhi pengunjung, dan media sosial dipenuhi berbagai aktivitas akhir pekan ya. Tidak heran kalau kebiasaan begadang pada malam minggu menjadi hal yang umum dilakukan oleh berbagai kalangan ya, mulai dari remaja hingga orang dewasa ya. Lalu apakah begadang di malam minggu ini bisa disebut sebagai tradisi atau sebenarnya hanya bagian dari gaya hidup modernnya? Nah, sejak lama memang malam minggu dianggap sebagai waktu untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas baik itu sekolah, kuliah maupun pekerjaan selama satu pekan ya. Karena keesokan harinya merupakan hari libur, bagi sebagian besar orang banyak yang merasa lebih leluasa untuk tidur lebih larut ya. Nah, aktivitas yang dilakukan pun beragam. Ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, kumpul dengan teman, nonton film, bermain game ya, hingga sekedar menikmati waktu santai di rumah. Dan kebiasaan dari kewajiban bangun pagi ya, membuat banyak orang tidak terlalu khawatir jika harus tidur lebih malam ya. Nah, di masa lalu malam minggu sering dikaitkan dengan kegiatan sosial seperti kumpul di lingkungan sekitar, menghadiri acara komunitas, ataupun sekedar berbincang dengan tetangga ya. Dan aktivitas tersebut perlahan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi. Kini begadang tidak selalu berarti keluar rumah ya. Kehadiran layanan streaming, media sosial, dan juga berbagai platform hiburan digital membuat seorang dapat menghabiskan malam minggu hingga dini hari tanpa meninggalkan kamar ya. Karena itu kebiasaan begadang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga pilihan hiburan dibandingkan tradisi yang diwariskan secara turun menurun. Dengar ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya ingin menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Ada dari Selamat Malam Bahagia dari Ajeng di Dramaga, mohon diminta lagunya Kusalah Menilai dari Mayang Sari untuk Baga. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali ya. Kemudian lanjut lagi, ada Sandra di Pomat, selamat malam Kak, malam juga. Mau minta lagunya dari Ruth sana ya, yang Memori ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Baik, coba kita carikan dulu ya untuk lagunya di malam hari ini. Semoga bisa terputar semua ya untuk lagu-lagu yang sudah direkomendasikan ya. Kita pilihkan dulu, semoga bisa terputar semua. Nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya. Dan masih lanjutkan lagi soal tadi ya, malam minggu jadi tradisi ataupun juga kebiasaan ataupun gaya hidup ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih soal kebiasaan begadang di malam minggu, tradisi atau sekedar gaya hidup pendengar ya. Dimana dari tradisi sosial menjadi gaya hidup ya. Di masa lalu malam minggu sering dikaitkan dengan kegiatan sosial ya. Dan kini begadang tidak selalu berarti keluar rumah ya. Karena fenomena yang mendunia ya, kebiasaan tidur lebih larut saat akhir pekan ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai penelitian menunjukkan banyak orang cenderung mengubah pola tidurnya pada hari libur ya. Dan fenomena ini bahkan dikenal dengan istilah social jet lag, yaitu perbedaan waktu tidur dan bangun antara hari kerja dan akhir pekannya. Nah, banyak orang memanfaatkan malam minggu untuk melakukan hal-hal yang tidak sempat dilakukan selama hari kerja. Akibatnya, waktu tidur menjadi lebih mundur dibandingkan biasanya ya. Begadang sesekali pada malam minggu tidak selalu berdampak buruk ya. Bagi sebagian orang, waktu ini menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, mempererat hubungan dan keluarga serta teman-teman, serta melakukan hobi yang menyenangkannya. Meski terasa menyenangkan, kebiasaan begadang yang terlalu sering tetap perlu untuk diperhatikan ya. Karena perubahan jam tidur yang ekstrim dapat membuat tubuh merasa lelah saat memasuki awal pekannya. Tidak sedikit orang yang mengalami rasa ngantuk berlebih pada Senin pagi karena tidur terlalu larut pada malam minggunya ya. Jadi begadang di malam minggu tampaknya akan lebih tepat disebut sebagai bagian dari gaya hidup ketimbang sebuah tradisi ya. Kebiasaan ini muncul karena adanya waktu luang dan kesempatan untuk bersantai sebelum memasuki pekan baru ya. Meski begitu, selama dilakukan secara bijak dan tidak mengganggu kesehatan, menikmati malam minggu hingga larut sesekali tentu bukan masalah ya. Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara hiburan dan kebutuhan istirahat tubuh pendengar ya. Baik, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini pendengar. Lagu berikutnya akan jadi lagu penutup yang mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini ya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir, jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang tetap menjadikan Prosatori Bogor sebagai media hiburannya ya. Semoga lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik bermanfaat dan juga menjadi hiburan tersendiri untuk Anda. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar, selain acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2026. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka. Oh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam Bogor pagi ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan izinkan saya Alif Dayita menemani ruang dengar Anda untuk mengawali pagi ini dengan bismillah. Dan juga bagaimana dengan ke hari-hari ini pendengar ya. Dan semoga apa yang akan kami hadirkan pada pagi hari ini menjadi penambah semangat begitu untuk Anda mengawali hari di tepat juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era ini pendengar. Sebuah momentum refleksi yang mengajarkan nilai kebijaksanaan, ketulusan dan juga kasih sayang antar sesama. Atas nama pribadi, atas nama Alif dan juga kerabat Pro 1 RRI Bogor yang bertugas pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha di wilayah Bogor dan sekitarnya, tidak terkecuali juga untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Semangat untuk menjaga harmoni dan kedamaian kiranya dapat menjadi cahaya yang mengiringi langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bertepatan juga hari ini, hari terakhir di bulan Mei, akhir pekan terakhir di bulan Mei juga ya, benar-benar di ujung begitu ya. Semoga akhir pekan ini membawa ketentraman, kesehatan dan juga kebahagiaan untuk Anda dan keluarga dimanapun Anda berada pendengar. Untuk mengawali Bogor pagi ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu, kita simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Fiska Gustri yang akan membawakan Quran Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan komposisi lagu-lagu religi. Dan kita juga nantikan untuk segmen Mutiara Pagi bersama dengan narasumber yang akan kami hadirkan nanti.

kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat? Lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga? Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Dengan menjunjung tinggi toleransi beragama, kita memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan sosial. Jaga bersama kerukunan umat beragama demi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Salah satu bentuk amal soleh adalah sedekah. Orang yang gemar bersedekah akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menangkal bala musibah.

0: Saatnya kami hadirkan segmen Mutiara Pagi pendengar Sosiah Pagi bersama dengan narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Pendengar, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menanamkan nilai-nilai untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, pendengar. Karena memang di tengah kesibukan dan tantangan kehidupan saat ini, setiap orang tua tentu memiliki harapan yang sama, yaitu melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan solehah, berakhlak baik, menghormati orang tua, serta memiliki pegangan iman yang kuat dalam menjalani kehidupan. Lalu bagaimana cara mempersiapkan dan juga menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini? Lalu apa saja peran orang tua dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik anak-anak di rumah? Kita akan bahas bersama dengan Ustazah Yayah Mas Mayawati yang telah tersambung melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustazah, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bu Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Pagi ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Begitu ya Bu Ustazah ya?
1: Betul.
0: Nanti untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp kami 081-5x4200. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, bisa juga menyampaikannya di fitur live chat langsung di kolom chatnya, dengar ya. Kepada Ustazah Yayah dipersilahkan untuk berbagi ilmunya serta pandangannya kepada kita semua. Mangga.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang setia, rahimakumullah, juga Pak Arif yang sedang bertugas, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, usia, diberikan kesehatan, diberikan segalanya nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita. Semoga kita selamanya ada dalam rahmat Allah dan kasih sayangnya serta dikumpulkan di dalam rahmat dan surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Tentunya ini semua harapan orang tua, tidak ada satupun semua kalangan ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah. Mempersiapkan anak menjadi anak yang soleh atau solehah perlu keteladanan orang tua secara langsung. Kebiasaan baik, memastikan asupan rezeki yang halal, dan terus berdoa mendoakan mereka secara istiqomah. Juga penanaman akidah. Anak adalah peniru yang ulung atau yang jeli, sehingga nilai-nilai kebaikan dan agama harus dicontohkan oleh kedua orang tua. Misal seharian di rumah, maka anak akan meniru kita dalam rutinitas kita. Tutur kata, ya, perilaku kita, ibadah kita, dan lain sebagainya. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshalladzi law taraku min khawfihim dzurriyyatan dha'afa khawfu 'alaihim. Ayataqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Itulah tugas orang tua. Maka Allah disitu menyebutkan bertakwalah kepada Allah. Ini salah satu prinsip dari orang tua agar mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Berikut langkah-langkah yang baik, praktis dan terstruktur yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi tauladan. Orang tua harus menjadi tauladan utama. Anak akan belajar banyak dari apa yang mereka lihat, daripada apa yang mereka dengar. Tunjukkan kasih sayang, kejujuran, dan sopan santun kepada anggota keluarga serta orang lain di lingkungan sekitar kita. Praktikan ibadah, libatkan diri bersama anak dalam beribadah seperti sholat, berjamaah. Jangan hanya menyuruh mereka tanpa memberi contoh teladan yang nyata. Ajaklah anak laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, dan anak perempuan di rumah dibimbing oleh ibunya. Juga jangan pernah lupa, bimbinglah belajar Al-Quran senak sejadini. Terapkan akhlak terbaik. Biasakan berkata sopan, menyapa tetangga, dan saling menyayangi dalam keluarga juga dengan sesama. Kemudian yang kedua, memastikan sumber rezeki, makanan, dan fasilitas apapun dari yang halal. Berikan nafkah yang halal, karena aspek rezeki sangat mempengaruhi kelembutan hati anak. Usahakan untuk selalu memberikan makanan, minuman, dan semua fasilitas nafkah yang diberikan bersumber dari yang halal, agar hati anak mudah menerima kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, menanamkan akidah dan nilai-nilai agama sejadini. Para pendengar rahimakumullah, kenalkan anak kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kenalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya melalui yang menyenangkan dan disesuaikan dengan usia mereka. Juga membaca Al-Quran jangan pernah ditinggalkan sejak dini. Pendidikan agama, kemudian ajarkan doa-doa harian, tata cara berwudu, tata cara sholat dengan perlahan-lahan dan dibarengi dengan penuh kesabaran. Lingkungan pendidikan pertimbangkan untuk menyekolahkan anak kita di lingkungan pendidikan Islam atau masukkan ke pesantren kalau perlu. Dan kalau berminat anaknya, karena tidak bisa dipaksakan, segala pendidikan tidak bisa dipaksakan, tapi atas saran orang tua yang baik. Kemudian memperkuat, kenapa kita masukkan ke pesantren, ya banyak sekarang orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren, karena untuk memperkuat karakter dan kemandirian, karena anak yang pulang di pesantren itu insya Allah jadi mandiri. Kemudian yang keempat, mendoakan anak. Orang tua mendoakan kepada anaknya itu doa yang sangat mustajab. Selalu selipkan doa di setiap kesempatan, terutama di sepertiga malam, di waktu-waktu tahajud, atau waktu-waktu mustajab. Jangan pernah kita tinggalkan doa tersebut, sehingga Allah sangat-sangat senang kepada orang-orang yang suka berdoa. Kemudian yang kelima, mengenalkan kisah-kisah teladan, bahkan kisah-kisah para nabi, para sahabat, para rasul, atau tokoh-tokoh Islam yang inspiratif. Ini akan menjadi edukasi yang menarik dan membentuk karakter mereka tanpa terkesan menggurui. Anak adalah inspirasi dunia dan akhirat. Anak adalah investasi dunia dan akhirat. Anak sumber kebahagiaan kedua orang tua. Anak juga menjadi penyemangat dalam hidup sehingga menjadi inspirasi atau menjadi optimis dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini. Yang paling kita harapkan menjadi anak soleh yang mendoakan kita ketika sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim dikatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila misalatin sadaqatin jariyatin ilmin yantafa'u bihi waladun salihun yad'u lahu." Apabila meninggal anak Adam, maka putus semua amalnya kecuali ada tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana doa Nabi Ibrahim yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan duriahnya, keturunannya. Dan surat As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepadaku, anak-anak yang soleh. Kemudian Allah pun berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-74. Ini merupakan doa yang harus kita terus panjatkan pada Allah SWT agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa di dalam surat Ibrahim ayat surat ke-14 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah anak keturunan cucu kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Rabb, perkenankanlah doa-doa kami. Para pendengar rahimakumullah, inilah salah satu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah. Jangan mengharap instan menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi ada proses yang begitu panjang dari mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian menjadi ketika masih balita, masih bayi, dan sampai dewasa. Orang tua jangan pernah berhenti untuk membimbingnya, karena itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anak. Dan ini harapan kita, tidak ada lagi kecuali menginginkan anak-anak kita anak yang soleh dan solihat, sehingga menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Taat dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya serta menjadi penyejuk mata bagi kita, menyenangkan bagi kita dan menyenangkan bagi semua orang yang ada di sekitar kita, dan menjadi generasi yang berkualitas sehingga akan melanjutkan kehidupan dunia ini dengan akhlak yang baik, kemudian dengan pendidikan yang mapan, kemudian dengan kesolehan yang ditanamkan dari kedua orang tuanya. Ini mungkin sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang amanah terhadap yang diamanahinya.
0: Amin.
1: Sehingga anak ya, sehingga kita menjadi orang tua yang berbahagia dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Sudah balik yang disampaikan sebagai pembuka. Ya,
0: baik. Baik. Semoga kita benar-benar menjadi orang tua yang amanah, begitu ya tadi pesan dari ya, Ustazah Yayah Mas Mayawati. Dan sudah ada pendengar yang mengirimkan atensinya, Bu Ustazah, kali ini dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi. Izin bertanya kepada Bu Ustazah, konsep agama diklaim yang paling baik dalam mengajarkan dan mendidik anak yang baik, soleh, dan lain sebagainya. Padahal banyak hal penting yang harus dipahami standar dalam perilaku sesuai agama itu efek dan akumulasinya tidak sepenuhnya benar karena dunia ini penuh dengan misteri. Jadi bagaimana penjelasan dari Bu Ustazah sendiri tentang hal ini? Silahkan Bu Ustazah.
1: Terima kasih Pak Noy. Semoga Pak Noy sehat selalu. Luar biasa pertanyaannya ya. Memang tidak hanya ilmu agama yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Tadi Ibu menyampaikan yang pertama, ketauladanan orang tua. Anak tidak akan mencontoh pada orang lain, tapi anak akan mencontoh pada kode orang tua, terutama ibu yang paling dekat. Ya makanya Rasulullah mengatakan al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Tentunya bekerjasama dengan ayahnya atau bapaknya. Kita tidak bisa sebelah-sebelah, tapi dua-duanya harus konsisten. Dan kedua-duanya harus seragam, jangan sampai beda di dalam mendidik anak. Karena kalau sekarang dididik sama bapaknya, dimenangkan sama ibunya, itu tidak akan benar. Tapi kalau sekarang kedua-duanya sinkron, ada sinkronisasi ya, antara antara bapak dengan ibu, itu yang paling baik. Dan pendidikan anak itu tentunya yang paling dasar harus dasari dengan akidah tadi kan, tanamkan akidah. Karena kalau sudah ditanamkan akidah, insya Allah ketika akidahnya sudah mantap, kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dipesankan oleh kedua orang tua.
0: Baik.
1: Itu Bapak Onoi.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Onoi di Ciparigi. Terima kasih atas atensi yang sudah dikirimkan kepada Pak Onoi. Kemudian ada lagi Bu Ustazah, kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Bagaimana kalau orang tua sudah cukup membimbing anak-anak dari pendidikannya, tetapi mereka di luar dugaan terbawa arus dengan pergaulan di luar sana?
1: Halo
0: ya. Oke, Bu.
1: Terputus.
0: Oke, Ibu masih mendengar suara Alif di studio? Halo?
1: Terputus, Alif.
0: Oh, sebentar. Bu Ustazah, apakah masih bersama kami? Tampaknya komunikasi kita sedang mengalami gangguan pendengar. Kami akan coba untuk hubungi Bu Ustazah terlebih dahulu ya, sambil juga menanti atensi yang Anda kirimkan melalui WhatsApp 081-5x4200. Pendengar masih ditunggu atensinya kurang lebih sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali saya sapa Ustazah Yayah, apakah sudah bergabung bersama kami kembali?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah baik. Tadi sempat terputus ya Bu Ustazah ya.
1: Iya, betul.
0: Kita akan lanjutkan kembali, ada pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang yang tadi mungkin belum sempat terdengar juga ya dari Bu Ustazah. Assalamualaikum. Bagaimana kalau orang tua sudah cukup membimbing anak-anak dari pendidikannya, tetapi mereka di luar dugaan kita terbawa arus dengan pergaulan di luar sana. Mohon pencerahannya, Bu Ustazah.
1: Ya. Kewajiban orang tua menyampaikan semaksimal mungkin, mendidik semaksimal mungkin. Tidak mempunyai taufik dan hidayah. Semuanya itu punya Allah SWT. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak, tetapi meleceng dari aturan-aturan Allah, misalkan keluar dari akidah ya dan sebagainya, ini di luar kekuasaan kita, karena Rasulullah pun disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hanya menyampaikan saja, bukan menentukan keimanan, bukan menentukan ketaatannya. Karena ada contoh-contoh bagaimana anaknya Nabi Nuh ya, seperti Kanaan, kemudian istrinya Nabi Nuh pun ya, kemudian istrinya Nabi Hud, itu kurang gimana kan seorang Nabi dan Rasul, tapi tidak mampu untuk memberikan taufik dan hidayah. Karena ini semuanya aturan Allah SWT ya. Jadi kita jangan, insya Allah sudah terbebas dari hisaban nanti ya, karena itu merupakan hisaban dari Allah ketika kita tidak mendidik anak ya. Ya ada kisah kenapa anak masuk neraka ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka, karena aku keluar dari apa yang pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua. Kemudian ada juga anak yang kenapa kamu masuk neraka, karena orang tuaku tidak mendidiknya. Maka walaupun orang tuanya ada di dalam surga, maka ditariklah untuk mempertanggungjawabkan di neraka. Na'udzubillah minzalik. Jadi kalau kita sudah memberikan, sudah cukup maksimal untuk mendidiknya, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan pernah dihisab di hadapan Allah.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang ya. Tetapi melanjutkan dari pertanyaan tersebut Bu Ustazah, bagaimana kalau begitu bagaimana seharusnya orang tua cara mendidik anak remaja agar tetap terbuka dan tidak mencari pelarian di lingkungan yang kurang baik Bu Ustazah?
1: Makanya tadi dikatakan harus tutur kata yang baik, yang pernah kata-kata yang membuat dia menjauh dari kita. Kemudian kita harus tanamkan kasih sayang pada anak kita dengan tulus ikhlas ya. Kemudian tentunya dengan dasar-dasar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak itu bisa terarah ya di dalam kehidupannya. Dan walaupun dia pernah, karena remaja itu kadang-kadang sedang mencari ya, pasti akan kembali lagi. Dan ketika mendekat kepada kita, maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tapi sampaikanlah dengan mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang mengena untuk dirinya. Makanya Nabi Ibrahim kan berdoa Rabbi habli minas solehin ya, jadikanlah anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka samiu du'a. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berputus putus berdoa. Walaupun anak kita sudah besar, anak kita sudah menikah dan sudah punya anak lagi, jangan pernah putus doa.
0: Baik. Ya. Jangan pernah putus berdoa ya. Tadi disampaikan oleh Ustazah Yayah. Satu lagi pertanyaan Ustazah, kali ini datang dari Rina di Tanah Sareal. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang belakangan mulai malas sholat dan susah diajak mengaji? Kadang kalau terlalu sering diingatkan malah jadi membantah. Lalu juga saya juga tidak mau memarahinya terus-menerus begitu. Mohon nasihatnya Bu Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rina, semoga sehat selalu. jangan, kalau sudah seperti itu jangan diberikan kekerasan, tapi kita harus terus didekatkan, didekati gitu ya. Kemudian diberikan contoh-contoh yang baik. Jangan jangan diberikan contoh gini, tuh kayak bapak kamu, jangan. Karena itu terlalu dekat. Jadi kita harus memberikan contoh-contoh bagaimana para nabi dan para rasul, bagaimana orang-orang tokoh-tokoh yang inspiratif ya di dalam kehidupan. Jadi kita bercerita lah sama dia, bercerita sehingga dan sambil jangan pernah lupa itu berdoa. Ya, kemudian kalau kata orang tua usap kepalanya ditiup, kemudian kalau lagi tidur itu bacakan puluh palak binas ya, al-ikhlas, al-falak an-nas gitu ya, supaya ruhnya itu terjaga gitu. Ya memang agak susah ya.
0: Agak susah.
1: Ya udah terasa banget gitu.
0: Oke, ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Rina ya di Tanah Sareal pendengar. Dan juga untuk Bu Ustazah, bagaimana untuk pesan-pesan penutupnya di kesempatan ya. Hari ini?
1: Para pendengar rahimakumullah, langkah-langkah positif keteladanan, kemudian penanaman akidah, menjaga lingkungannya, memberi rezeki yang halal, mendoakan, ini semua untuk menunjang agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tua, serta menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
0: Amin, amin.
1: Kemudian menjadi investasi dunia dan akhirat. Maka kita jangan pernah terus berdoa bihabli milazunka dzurriyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itulah rabbij'al hadza baladan amina wajirni wa nabiyya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara aman yang aman, dan jauhkan keturunan-keturunan kami dari menyembah berhala atau menyembah selain Allah, sehingga bertauhid kepada Allah. Insyaallah kalau tauhidnya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, walaupun ada melenceng sedikit, insyaallah akan kembali lagi kepada jalan yang benar.
0: Amin.
1: Semoga kita menjadi orang tua yang amanah terhadap anak-anaknya dan mempunyai anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Tidak cukup dengan sukses dunia, tapi harus sukses dunia dan akhirat. Dan semoga kita dikumpulkan dalam surga bersama-sama, bersama duriyah kita, bersama keturunan kita. Ya. Ini saja, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pendengar, kita sudah berada di penghujung Mutiara Pagi pada edisi hari ini. Terima kasih kepada Bu Ustazah Yaya Mas Mayawati yang sudah berbagi ilmu dan juga nasihat kepada kita semuanya mengenai pentingnya mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan juga solehah. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Ustazah, selamat berlibur juga, selamat berakhir pekan
1: ya,
0: sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semoga apa yang telah disampaikan pada pagi ini dapat menjadi pengingat sekaligus bekal ya bagi kita para orang tua dan keluarga, bahwa pendidikan, akhlak, kasih sayang serta keteladanan adalah pondasi utama dalam membentuk generasi yang baik di masa depan pendengar. Itulah tadi Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Tetap jaga kesehatan, perkuat iman, dan semoga hari Anda dipenuhi keberkahan. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor Pagi ini dengan rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: ini merupakan agenda rutin tahunan Pak Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban.
1: Sebagai salah satu event memeriahkan HJB, ditambah juga beberapa kegiatan yang cukup positif. Tadi ada senam sehat, kemudian cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Kecamatan Bogor Utara.
2: Mau aman, minta uang, di kota tidak mau, kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu masa eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan rangkuman berita sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Informasi selengkapnya berikut kami sampaikan bersama saya Alif Dayita. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai sapi limosin seberat 1,2 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diterima para pengurus Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong. Sapi tersebut disembelih tanpa kendala apapun. 200 paket hewan kurban dikemas lalu diberikan kepada sejumlah warga di sekitar Cibinong hingga pondok pesantren terdekat. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Presiden Prabowo Subianto kiriman satu ekor sapi dan tentunya ada penyembelihan sapi dan alhamdulillah ini sangat diterima oleh masyarakat.
5: Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor mendapat kehormatan menyembelih sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,2 ton tersebut menjadi daya tarik usai pelaksanaan sholat id di Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Rabu 27 Mei pagi. Sebanyak 200 paket daging pun dikemas usai pelaksanaan penyembelihan di Masjid Nurul Waton Cibinong tanpa ada kendala apapun dan diberikan kepada sejumlah warga di sekitar Cibinong hingga pondok pesantren terdekat. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden juga dilakukan di Kecamatan Babakan Madang.
0: Tentunya ini merupakan agenda rutin tahunan Pak Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban. Pak Presiden menyembelih hewan kurban seberat kurang lebih 1,2 ton yang disembelih selesai sholat Idul Adha di Masjid Raya Nurul Waton.
5: Terlihat 7 nama pengkurban pada sapi bantuan Presiden RI. Keenam nama di atas namakan kepada masing-masing pengurus DKM Masjid Nurul Waton. Penyembelihan hewan kurban Presiden RI tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di masjid itu. Usai penyembelihan itu, warga pun membagikan kupon kepada para penerima yang telah dipilih terlebih dahulu.
6: Untuk besok di hari Idul Adha, kita semua setiap RW memotong kurban dari Bapak Presiden. Oh, kakak setiap RW ada yang 300, 400, beda-beda.
7: Oh, beda-beda.
5: Sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sebelum disembelih.
3: Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana semangat berbagi dan kepedulian sosial tumbuh di masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Sony Agung melaporkan.
8: Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Kamis 28 Mei 2026, semangat berkurban dinilai tidak hanya berhenti pada ritual ibadah tetapi juga penggerak kebersamaan melalui budaya berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wakil Ketua DKM Masjid Agung Kota Bogor sekaligus penyuluh Kementerian Agama Muhammad Nur Ilhamsa menyampaikan bahwa Idul Adha mengajar nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap warga masyarakat sekitar. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana semangat berbagi dan kepedulian sosial tumbuh sehingga manfaat benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Nurdat Ilyamsah, masjid mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pelayanan umat dan tidak hanya berfokus pada kegiatan ibadah, tetapi juga pembinaan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Ia menilai, distribusi hewan kurban yang tepat sasaran menjadi salah satu cara memperkuat kebersamaan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Mudah-mudahan umat Islam di Kota Bogor dapat memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, di mana juga semangat kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan pengorbanan dan pentingnya berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Hari ini saya rasa hasil dari pantauan kita semua terkait care, aware, dan kepedulian sesama kita agak menurun dan sangat luar biasa, dan ini berkhawatir terhadap keberlangsungan perekonomian kita juga kesejahteraan masyarakat khususnya. Kita perlu meningkatkan kembali bahwa peduli terhadap sesama itu akan membuat kita berkah utamanya di dalam kehidupan kita selanjutnya.
8: Sementara itu pimpinan Yayasan Islamic Center Raudatun Nur Kota Bogor Habib Novel Kemal Alaidrus menilai Idul Adha sebagai pengingat bahwa kesalehan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah pribadi, melainkan juga diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat. Makna kurban adalah menghadirkan rasa empati dan kebersamaan sehingga tidak hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi juga hadir membantu masyarakat yang membutuhkan.
9: Jadi makna terbesar kurban dari kita bisa pahami bahwasanya pertama sebagai seorang hamba kita harus melihat mengorbankan apa yang dicintai demi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendahulukan perintah Allah di atas segalanya, terlebih daripada hawa nafsu kita.
8: Habib Novel menambahkan, semangat Idul Adha perlu dijaga melalui gotong royong, berbagi dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial berbasis masjid maupun komunitas. Menurutnya, nilai kepedulian sosial yang tumbuh saat Idul Adha diharapkan dapat terus hidup sepanjang tahun untuk memperkuat harmoni dan kebersamaan masyarakat Kota Bogor.
3: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama hingga akhir pekan kemarin terpantau belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal ini terlihat dari mobilitas kendaraan dari dan menuju Puncak Bogor yang masih normal. Selengkapnya ikuti hasil laporan Yofri Haryadi.
5: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widiananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
10: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9 sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya, di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way, telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.

0: melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur puncak.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gangguan kecemasan hingga burnout dinilai semakin banyak dialami berbagai kalangan sehingga perlu penanganan sejak dini agar tidak berdampak lebih serius. Demikian disampaikan dokter psikiater Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, Dr. Lahargo Kembaren. Masyarakat diminta tidak ragu mencari bantuan apabila mulai mengalami gangguan kesehatan mental. Informasinya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
2: Persoalan kesehatan jiwa menjadi perhatian di tengah tingginya tekanan hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Gangguan kesehatan hingga burnout dinilai semakin banyak dialami berbagai kalangan dan perlu ditangani sejak dini agar tidak berdampak lebih serius. Dokter psikiater Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, Dr. Lahargo Kembaren mengatakan, kondisi yang paling banyak ditemukan yakni gangguan kecemasan sehingga masyarakat diminta tidak ragu mencari bantuan apabila mulai mengalami gangguan kesehatan mental.
3: Data dari WHO menyampaikan saat ini 1 dari 8 orang punya gangguan kejiwaan. Dan yang paling banyak itu adalah gangguan kecemasan, takut ini, takut itu. Dan kalau punya masalah dengan kesehatan mental kita yang sudah mengganggu, jangan ragu ya untuk mencari bantuan. Jadi mari kita jadikan Bogor ini kota yang sehat jiwanya, gitu ya. Dan kota yang sehat jiwanya ditandai dengan tempat kerja yang sehat, manusiawi, suportif, aman dalam bertumbuh dan juga bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, energi dan produktivitas seseorang akan tetap terjaga apabila kondisi jiwa dan raga sama-sama sehat.
4: Kita harus punya energi untuk bisa melakukan tugas kita yang luar biasa, gitu ya. Dan untuk bisa memaintain energi ini, harus sehat, sehat lahir, sehat batinnya juga, jiwanya, raganya, rasanya gitu ya. Jadi harus olah raga, olah rasa, olah jiwa gitu. Kita harus nyaman dulu dengan diri sendiri.
2: Pemerintah Kota Bogor pun mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, suportif, dan nyaman agar masyarakat dapat menjaga kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Diduga tercemar limbah pengolahan kelapa sawit dari PT PN 4 PKS Cikasungka, air sungai Ciduringan di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga, Kabupaten Bogor, terlihat berwarna hitam pekat. Warga pun mengadukannya ke Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Dari Cikalong, hidung, butek, parah. Ini ambil di tarik kolot jembatan nih. Lihat tuh, ada kuning-kuningnya kayak apa tuh. Nah, lihat tuh, parah banget nih. Wah, ngeri-ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh. Kalau dekat sih bau.
3: Kondisi aliran sungai Cidurian di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah

0: Pengolahan Kelapa Sawit PT PN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
1: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Mengharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
0: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
2: Terganggu. Biasanya kan kesehariannya.
3: Sehari-hari kekali.
2: Cuci baju untuk anak-anak mandi sehariannya. Untuk kali ini, hari ini gitu kan,
3: tidak bisa nyuci,
2: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu. Nggak tahu ini ya,
3: dari apa itu nggak tahu.
2: Soalnya hitam pekat banget gitu. Bau. Ya.
4: Bau. Dia sampai ke atas juga kecium ini baunya, kan? Jadi harap ditelusuri lah. Ini mulanya dari mana
2: air
4: ini kotor ini.
0: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian, seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak.
5: Diyakini sebagai salah satu langkah strategis mengatasi persoalan sampah sekaligus realisasi penerapan teknologi ramah lingkungan, Pemkot Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di dua kawasan yaitu Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
7: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan, tidak boleh langkah biasa.
6: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
8: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
6: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
5: Pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cigoa di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini Pemkab Bogor membangun jembatan sementara Bailey. Berkat jembatan Bailey, jalur tersebut kini sudah dapat dilintasi kendaraan. Berikut laporkan Yofri Haryadi.
9: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin, mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
10: Kalau Bailey ini dari BTT, apa? Rencana. Iya, biar tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui, Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
9: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
11: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buana Jaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat. Ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
9: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
5: Polisi akhirnya mengungkap misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin, Kota Bogor. Dendam dan sakit hati diduga menjadi pemicu aksi pembunuhan tersebut. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Motif dendam dan sakit hati diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial AA 25 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi mengungkap pelaku berinisial MF 26 tahun nekat melakukan aksi tersebut setelah merasa tersinggung karena korban diduga menghina kehidupannya yang tumbuh tanpa orang tua. Kapolresta Bogor Kota Kombespol Rio Wahyu Anggoro menjelaskan hubungan antara pelaku masih didalami penyidik termasuk latar belakang konflik yang berujung tindak kekerasan. Polisi menyebut pelaku diduga menyimpan rasa sakit hati terhadap korban hingga akhirnya melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban AA diketahui berada bersama pelaku pada malam kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, jasad korban diduga dibuang di ruas tol Bogor Outer Ring Road Bor, kawasan Jalan Soleh Iskandar, sebelum akhirnya ditemukan warga pada dini hari.
12: Ini pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor. Kemudian sekian lama tidak berkomunikasi, tersangka menghubungi kembali melalui direct message dan pada tanggal 2 Mei 2026, keduanya bertemu di daerah Hermantun, dan saat itu ditanyakan kepada yang bersangkutan, korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka ini, menurut pemeriksaan tersangka ya, tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati.
6: Usai kejadian, FF diduga membawa kabur kendaraan milik korban dan berusaha melarikan diri ke arah timur Jawa Barat. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengejaran hingga terjadi aksi kejar-kejaran di tol sebelum pelaku berhasil diamankan di ruas tol Cisumdawu setelah kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan.
12: Kalau mau damai ataupun mau aman, minta apa? Minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat saja Pakansari, korban jerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh si tersangka. Kemudian setelah dijerat dan sudah pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar. Kasmi atau Tole Iskandar, korban menurut pengakuan tersangka bahwa korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi, dari jalan tol ke bawah yang tindakan sangat gagal.
6: Penangkapan pelaku berlangsung kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kawasan Yasmin Tanah Sareal. Hingga kini penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk mengungkap kronologi secara utuh serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
5: Kita ke informasi berikutnya, seorang tersangka A berusia 19 tahun diamankan petugas Polsek Dramaga Polres Bogor atas dugaan mengedarkan narkoba jenis sabu di Kampung Ciranji, Desa Sinarsari, Dramaga, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi 27 Mei 2026 atau tepat di hari Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
13: Polsek Dramaga Polres Bogor tengah mengembangkan kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Hal tersebut bermula dari kecurigaan warga adanya dugaan transaksi yang terjadi dengan modus serupa di Kampung Ciranji, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kapolsek Dramaga Polres Bogor Ibtu M. Zaluku mengatakan, seorang tersangka inisial A, usia 19 tahun, kini diamankan oleh pihaknya dengan barang bukti 1,9 gram lebih narkoba jenis sabu dikemas dalam 18 paket. Paket siap edar. A diduga melakukan transaksi jual beli narkoba di lokasi yang dicurigai warga. Warga kerap menemukan adanya pengendara motor dengan jaket ojol membuang sesuatu ke tempat sampah tertentu di lokasi yang sudah disepakati. Kemudian tidak berselang lama ada orang yang mengorek sampah mencari barang yang sebelumnya dibuang di lokasi tersebut.
14: TKP-nya itu di Sinarsari, Desa Sinarsari, Kampung Ciranji, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga. Sementara untuk pelakunya itu baru satu, ya. Saat ini kita lagi melakukan pengembangan dan kita sudah mendapatkan beberapa nama. Inisialnya A, ya, umur 19 tahun, masih muda. Motifnya kalau untuk sementara ekonomi ya, ya, tapi ya kita tidak bisa mempercaya begitu saja ya, karena barang yang dikuasainya itu kan bukan barang kecil ya, sampai dengan 19 gram itu lumayan, sangat banyak sekali. Dan berarti kita bisa menduga bahwa sebelumnya dia juga sudah melakukan hal tersebut dan merupakan pekerjaannya. Penangkapannya itu dia sedang melakukan transaksi.
15: Transaksi?
14: Ya, tempel ya.
15: Oh, tempel.
14: Nah, tempel bukan dengan orang.
13: Modus sistem tempel, kurang lebih seperti itulah sebutannya. Kapolsek Dramaga masih melakukan pengembangan terhadap jaringan yang disinyalir beroperasi di wilayah hukumnya, mengingat laporan yang diterima warga tidak hanya satu kali. Warga pun pernah memergoki dan menemukan sebuah bungkusan di dalam kemasan permen dan kopi yang berisi benda berbentuk kristal, menyerupai tawas hingga akhirnya dipastikan adalah narkoba.
16: Ya, kayaknya kan akhirnya disamperin tuh Grab lari, ibu-ibu samperin cari nama ibu-ibu, benar ketemu itu, diinjek-injek katanya keras. Hasil dilihat ya, langsung lapar ke saya, katanya ini ada sabu, buru-buru sini. Kemasannya mah ini nih,
17: kopi.
16: Ini mah diikat tadi karena takut jatuh aja, langsung laporan ke saya. Nah sekarang tuh lagi nunggu ibu-ibunya, nanti juga pasti setengah jam kemudian ada yang ngambil, biasanya gitu.
17: Gitu
16: iya, kan sampah ya? Buang, nganter ini mah udah nggak tahu dia, udah ini, udah. Dia udah belok,
17: serah. Tapi yang nganterin pakai seragam?
16: Iya, tadi dilihat dari CCTV, kan tadi kan saya buka CCTV. Diodol, yang mana nih orangnya? Ini, kayaknya nih. Tapi pas saya mau rekam, itu kan nggak bisa kerekam tuh.
13: Dari pengembangan pelaku yang diamankan itu pun, polisi akan menelusuri petunjuk asal narkoba tersebut berasal dan diedarkan kemana saja. Terhadap tersangka yang diamankan, polisi juga menetapkan jeratan hukum dalam proses pemeriksaan mendalam.
5: Berbagai kegiatan menyemarakkan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 tingkat Kota Bogor yang digelar di beberapa wilayah. Salah satunya Festival Kecamatan Tangguh Bencana yang dilaksanakan di Kolam Retensi Rusunawa Tanah Baru Kota Bogor di wilayah Bogor Utara. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
15: Pemerintah Kota Bogor terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544. Melalui Festival Kecamatan Tangguh Bencana yang berlangsung di Kolam Retensi Rusunawa Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, warga dapat mengikuti senam sehat, cek kesehatan gratis, edukasi kebencanaan, hingga pelatihan rekrutmen calon mekanik yang digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perayaan HJB tahun ini.
18: Kemudian sebagai salah satu event memeriahkan HJB, ditambah juga beberapa kegiatan yang cukup positif. Jadi ada senam sehat, kemudian cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian ada yang paling penting adalah pelatihan rekrutmen para calon mekanik. Saya rasa dalam Hari Jadi Bogor ini di 544 kita berupaya untuk melibatkan langsung masyarakat di setiap kecamatan.
15: Melalui kegiatan pelayanan masyarakat, peringatan HJB juga diisi dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur kebencanaan dan relawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi mitigasi bencana sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu bentuk mitigasi yang dapat membantu meningkatkan daya serap air dan mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
19: Kami BPBD, tim damkar, dari tim FPRB Kota, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota, ada dari Salam Aid, dari Tenggara Mitigasi, ini menjadi support system, menyatakan dukungan kepada teman-teman di Kecamatan Bogor Utara dan 5 kecamatan lainnya dalam hal bagaimana kita mempersiapkan terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Melalui penanaman pohon, mungkin sederhana, tapi penanaman pohon itu merupakan bagian dari mitigasi non-struktur. Bagaimana kita mempersiapkan daya resap yang lebih baik dan mempersiapkan TPT alami.
15: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.
5: Saudara pendengar, informasi terkait semarak Hari Jadi Bogor ke-544 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra dibantu penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Info cuaca hari ini.
1: Semalam Bogor hujan, bagaimana potensi cuaca pada hari ini? Pendengar, kita akan simak bersama perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat berikut ini, khusus untuk wilayah Bogor dan sekitarnya edisi hari Minggu 31 Mei 2026.
2: Pagi, Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 31 Mei 2026 untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan namun di sebagian kecil gitu ya, di dalam skala yang lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Sukabumi, Cianjur, dan juga Purwakarta. Kemudian pada siang dan sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan juga Purwakarta. Kemudian pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.

Rasanya ringan sekali ya, di hari Minggu ini, di hari di akhir pekan terakhir di bulan Mei, di hari terakhir juga bulan Mei ya, 31 Mei 2026, tepat banget. Besok langsung dimulai hari pertamanya adalah hari Senin di bulan Juni, pendengar ya. Saatnya kita pantau terlebih dahulu bagaimana arus lalu lintas. Kalau tadi kita pantau perakiraan cuaca, kita pantau perakiraan, bukan perakiraan ya, kita pantau arus lalu lintas yang kali ini saya akan ambil dari Simpang Gadok, pendengar. Karena memang besok masih libur, jadi kemungkinan hari ini masih ada yang ingin berencana untuk liburan begitu ya, ke puncak. Siapa yang tidak mau memanfaatkan libur ini begitu ya. Jadi untuk pantauan di puncak sendiri, mendengar, di Simpang Gadok pantauannya kali ini saya ambil dari ATCS Kabupaten Bogor begitu. Situasi lalu lintas mulai padat merayap, pendengar, didominasi oleh kendaraan roda 4 ya. Pastikan untuk selalu melihat terlebih dahulu arus lalu lintasnya seperti apa begitu, karena sekarang banyak didominasi kendaraan roda 4, ada juga bus pariwisata seperti itu, dan juga ada kendaraan bermotor roda 2 yang sepertinya adalah mengangkut keluarga begitu, ada anak-anak juga ya. Jadi untuk Anda yang berkendara, pastikan untuk selalu menjaga keselamatan saat berkendara kemanapun Anda berada, pendengar. Dan selanjutnya dari jalur puncak Cisarua yang saya pantau juga dari YouTube Pakuan Network, ternyata memang sudah mulai padat merayap, pendengar. Kendaraan didominasi masih kendaraan roda 4, roda 2 juga banyak yang mulai menyalip dari sisi kanan jalan begitu ya, di sisi kanan mobil, sampai mengambil jalur lawan arah begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin menuju puncak, menuju ke kawasan puncak, harus hati-hati ya, karena mulai kepadatan mulai terpantau di sini. Dan memang dari kemarin juga disampaikan kalau sempat dilakukan sistem satu arah atau one way ya, karena memang saking macetnya ke arah puncak begitu. Dan entah untuk hari ini apakah akan diberlakukan juga, tetapi juga tadi sudah terpantau di kawasan Simpang Gadok pun sejumlah polisi sudah bersiaga di rambu lalu lintas Simpang Gadok, pendengar. Jadi mungkin ini mengantisipasi nantinya jika terjadi, benar-benar terjadi kepadatan begitu ya. Untuk Anda yang ingin berlibur ke puncak, pastikan untuk selalu berhati-hati, selalu perhatikan barang kendaraan, barang bawaan Anda, dan juga kendaraan Anda pastikan dalam kondisi prima juga. Kesehatan juga jangan sampai terlewatkan begitu ya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur untuk Anda yang ingin memanfaatkan waktu bersama keluarga. Jika tidak, tetap bersama kami di Prosatu RRI Bogor. Kami temani hari-hari libur Anda sampai esok hari, pendengar ya. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami.